0: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung bisa lalu sembahyang isa, bukan nak sembahyang isa ke alangan juli kena edak naon ke apa-apa.
3: Ngeri,
2: nanti memang pecah selang muka kurang apa randa cepat si 2 menit ke enak kambruk ini kan sana terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
9: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
10: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
9: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
10: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
9: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
10: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
11: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang,
8: Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir. Ini saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
10: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia.

0: 1.717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
2: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
3: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
4: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298

0: menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutlah adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bribtu Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka cekal lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Bagaimana pagi hari Anda hari ini pendengar ya, di situasi yang masih terdampak sekali dengan kabut asap ya nampaknya di Banjarmasin. Kalau kita ngelihat ya sebelum di opini publik hari ini, kualitas udara di Banjarmasin pendengar ini berdasarkan hari ini ya 31 Agustus 2026 ini termasuk di kategori berbahaya. Jadi pastiin ya pendengar ya, untuk keluar rumah selalu yang namanya mengenakan masker, karena juga kabut asap ini sudah tidak hanya di luar rumah ya, tapi bisa masuk bahkan ke dalam ruangan juga. Dan pastinya pendengar, utamakan makan makanan sehat yang bergizi ya, dan utamakan aktivitas untuk di dalam ruangan. Baik, di opini publik hari ini pendengar, kita ajak Anda semua untuk bisa memberikan opininya, tanggapannya terkait dengan menekan kabut, dampak kabut asap akibat karhutla ya. Di mana nih Kalimantan Selatan ini karhutla di Kalimantannya belum sepenuhnya terkendali ya. Api yang membakar lahan di sejumlah wilayah juga membawa persoalan lain yang dirasakan masyarakat, yakni adalah kabut asap ya. Dampaknya meluas sekali ke berbagai sektor ya, mengganggu jarak pandang misalnya di bandara gitu ya, berdampak pada sejumlah penerbangan. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan di lokasi kebakaran, tapi mengganggu konektivitas dan aktivitas masyarakat, bahkan memicu juga gangguan pernapasan dan kasus ISPA di Kalsel yang meningkat ya. Silakan bergabung di 0511325162 maupun juga di nomor WhatsApp kita ya, 0811501410. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam,
0: pagi juga Bang Herman, apa kabar? Sehat ya. Gimana Bang Herman, pagi harinya masih ini kita berkabut ya?
1: Kalau kabut berasa ini ya, apa, masih apa ya, ya kurang tebal pemberdayaan masih.
0: Pagi tadi tuh tebal banget juga di Kota Banjarmasin ya.
1: Di muka ini masih masih kelihatan ya.
0: Alhamdulillah
1: tapi
0: gitu.
1: Ya ada bang asapnya kan, tapi masih kelihatan.
0: Betul. Kadang asapnya tuh nggak terlalu kelihatan, tapi baunya itu loh ya, yang sangat-sangat menyengat sekali.
1: Yang apabila yang tebal asapnya tuh.
0: Yang kapan tuh ya? Adalah
1: kemarin yang lalu.
0: Kemarin pagi juga di Banjarmasin lumayan tebal banget Bang Herman.
1: Aduh, pagi juga sampai.
0: Pagi juga ya. Tapi kalau ngeliat di indeks kualitas udara di Banjarbaru pagi hari ini memang relatif sedang sih ya, kalau Banjarmasin yang baru tadi berbahaya.
1: Kita harus waspada ya loh.
0: Betul sekali.
1: Nah, ya. Itu kalau jangan bawa masker ya.
0: Iya, kalau Bang Herman supaya tidak terserang berbagai penyakit misalnya gitu ya, apa yang bisa dilakukan, mungkin sarannya juga untuk para pendengar lain, opininya silakan.
1: Oh, sarannya lo pertama lo banyak minum ya, madain.
0: Iya, minum air putih ya.
1: Terus juga apa, asupannya harus kan orang
0: Iya betul, makan makanannya vitamin ya juga harus dibarengin, apalagi ya,
1: vitaminnya tuh lo banyak minum aja tuh pada.
0: Oke, itu banyak minum dulu lawan, ya.
1: Kawan peringatan makan pada sana. Ya apa namanya? Kalau itu saja bergerak-gerak
0: tuh kan. Iya, sambil bergerak di olahraga sedikit gitu ya.
1: Iya kok, berjalan-jalannya di tempat mah.
0: Iya, oke, di buka rumah. Hati-hati kalau masih udaranya sedang nggak apa-apa, tapi kalau udah yang sangat berbahaya nah jangan coba-coba di luar rumah gitu ya.
1: Iya,
0: betul banget ya. Oke.
1: Taman ya. Kita jauh kalau
0: kan. Betul, iya, melindungi itu lebih baik daripada mengobati ya. Oke, ada lagi ya Bang Herman, silakan.
1: Itu yang ada.
0: Oke, siap.
1: Cepat boleh jaya lo, mada jaya lo.
0: Amin. Doakan yang terbaik untuk kita semua sehat dan berataan ya. Amin. Makasih ya Bang ya.
1: Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman di Banjarbaru pendengar. Dibang Bang Herman, silakan juga yang mau memberikan tanggapan opininya gitu ya, karena berbagai dampak yang harusnya bisa dibagikan kepada kita semua di sini. Apa yang paling dirasakan bagi Anda? 562, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Ozan. Sehat kabarnya Bang Ozan? Nah, masih juga ya. Baik, gimana Bang Ozan? Kalau malam tadi masih aman ya? Malam tadi masih beraktivitas di luar Bang Ozan ya?
1: Pagi tadi beraktivitas di luar juga ada.
0: Waduh, Martapura gimana sih indeks kualitas udaranya hari ini? Aku cek dulu dong ya. Apakah
1: bau asap juga masih ada?
0: Betul.
1: Masih ada bau asap.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma kan kabutnya kurang kencang kan.
0: Iya,
1: baunya
0: bejur baunya tuh yang kadang kita nggak tahan ya. Waduh, sama sih kualitas udara di Martapura hari ini juga tidak sehat bagi kelompok sensitif tulisannya.
1: Ya, makanya. Tapi kan ibu sedang berproses tuh, kan banyak juga sudah yang tuh yang madam-madamkan api kan.
0: Betul. Betul betul. Itu memang sudahnya itu memang. Memang sudah dilakukan gitu ya, bukan dibiarkan, tapi ya memang dampaknya itu loh yang sampai hari ini juga terus
1: kan
0: dirasakan.
1: sudah apa bikin modifikasi cuaca juga kan.
0: Iya, tapi beluman apa namanya, beluman ini kita.
1: Cuma masalahnya awannya enggak ada.
0: Kita nyari awan dulu kah ya?
1: Awannya di perempat.
0: Awannya di perempat jar lah. Itu Bang Awan lain lagi tuh. Iya, bagaimana ya? Gini banyak-banyak berdoa lah minta sama Allah ya. Karena bencana nih kayaknya bukan hanya di Indonesia ya, tapi apa namanya bukan hanya di Kalimantan, tapi di Jawa juga ada Gunung Merapi kemarin ya, ada di luar negeri di Nepal
1: sudah,
0: juga.
1: Sudah memang itu sudah.
0: Alamnya bergejolak ini
1: sudah
0: hari ini.
1: Kenapa aja?
0: Betul ya. Baik, apa yang bisa dilakukan mungkin saran-sarannya Bang Abang Ozan?
1: Ya, lakukan seperti yang itu ya, jangan bakar-bakar sesuatu kan.
0: Oke, baik.
1: Itu aja.
0: Oke, siap
1: itu aja. Dikerjakan apa yang semestinya kan.
0: Iya, semestinya mudah-mudahan digawi gitu ya, jangan nakal-nakal.
1: Ya, Manda juga minum obat dan kan. Tapi berproses juga kan.
0: Berproses juga, betul, betul, betul, betul, betul.
1: Mau bang langsung membalikkan telapak tangan itu.
0: Iya, kan mungkin kayak apa itu ya loh. Iya, betul sekali. Ya, baik. Bang Ozan, terima kasih banyak ininya opini
1: ya,
0: publiknya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah. Abang juga.
1: Kan mau gajian.
0: Masih agak lama sih kalau saya ya. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Ozan di Martapura ya pendengar ya. Bang Ozan 562. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Mbak Ica ya?
0: Bukan, ini Mada.
2: Walah. Ini penyiar baru?
0: Enggak, udah penyiar lama.
2: Enggak, soalnya kan soalnya mirip Ica Hasan.
0: Iya benar kalau suaranya mirip, tapi ini lagi bindeng nih.
2: Pilek.
0: Lagi pilek saya.
2: Soalnya kan saya ini pendengar lama cuma baru kali.
0: Baru gabung lagi ya. Oh, kenalan dulu dong sama Mada ini siapa nih?
2: Tanya-tanya Rinda Dianti.
0: Waduh.
2: Auliana.
0: Kalau nanya saya harus ke sana dulu dong. Kenalan dulu dong di sini.
2: Pendengar lama ya sudah.
0: Apa keluhnya?
2: Ada kemana ada pensiun, Ramawati Abdullah, Mas Wawan.
0: Mas Wawan, alhamdulillah. Apa kabar Mas Wawan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Wawan dari mana ini?
2: Sebenarnya satu domisili di Batu Kajang.
0: Oh, Batu Kajang.
2: Oh, Batu Kajang mana itu coba?
0: Batu Kajang itu di ini kan? Pelayhari bukan? Bukan ya?
2: Batu Kajang itu di Kaltim di Kabupaten
0: Oh Batu. Oh benar Batu Kajang iya benar Kaltim. Aduh saya salah lagi minta maaf ya.
2: Karena kita pasti main ke Pelihari di Jorongtan 400.
0: Oh iya.
2: Nah ini kan tentang kabut
0: asap Arhutla. Gimana Mas Wawan di daerahnya berterdampak juga nggak?
2: Kalau di Batu Kajang itu ya sama banyak asapnya.
0: Ya kan kita udah sampai ke Kaltim juga banyak hotspot kan di sana ya.
2: Ini masyarakat itu kalau nyapu halaman rumah itu apa daunnya dibakar.
0: Ah, itu juga.
2: Di halaman pekarangan rumah dikumpulin dibakar, sampah dibakar kan. Jadi itu asapnya itu yang ingin nambah lagi.
0: Iya benar, itu sih masalahnya juga ya nambah-nambahin asap.
2: Kita mau
0: ya.
2: Nasihati gimana, enggak nasih gimana kan.
0: Iya benar.
2: Pribadi masing-masing.
0: Berarti masih ada yang membakar-bakar sampah di sekitaran sana ya Mas Wawan ya?
2: Kalau di biasanya di ruang tamu itu masih ada.
0: Dengan dia
2: bekerja pun sama membakar sampah.
0: Kita juga nggak setuju ya dengan pembakaran sampah ini ya.
2: Kalau kayak sampah limbah rumah tangga itu sudah ada 2 hari sekali diambil kalau di batu kacang ya. Ini cuma sampah yang halaman rumah itu daun-daun bisa.
0: Daun-daun itu bisa dibikin kompos ya Mas Awan ya?
2: Ya bisa, sebenarnya bisa. Kan daun-daun apa yang secara rontek itu kumpulin.
0: Iya benar.
2: Bakar.
0: Di ini ini.
2: Tapi kalau orang yang malas membayar iuran, sampah itu dikumpulin dibakar.
0: Padahal kalau dibakar tuh baliknya kayak kita juga ya ibaratnya ya. Kan ya, udara.
2: Ya murah kalau di batu kaca atau bulan 35.000.
0: Oh lumayan itu udah.
2: Satu bulan
0: ya.
2: Jadi 2 sekali sampah diangkut. Teman kita tinggal tempat di dan di paku nanti petugasnya itu keliling ngambilin.
0: Itu kan enak ya padahal ya. Udah terprovide gitu ya.
2: Itu kan istilahnya itu pribadi bikin usaha itu apa?
0: Iya.
2: Sampah.
0: Pengolahan sampahnya lagi ya mereka ya. Oke. Okay.
2: Buang di TPA.
0: Setuju kita.
2: Perusahaan PT Pamas.
0: Iya, betul.
2: Teman ya tadi ada sebagian yang malas dibakar.
0: Iya, mungkin
2: satu yang kedua muka lahan sawit. Pakai siso didorong bakar.
0: Emang kalau dibakar sebenarnya kita kalau ngomong efisien cepet ya Mas Awan ya, tapi
2: cuma itu tadi efeknya tadi
0: itu asap. Loh orang-orang yang maksudnya tidak di lingkungan itu gitu ya, malah jadi terdampak juga banyak sampai ke rantai.
2: Kalau buka lahan kayak di tempat pakai apa siso pakai apa itu kan sudah tidak asing.
0: Betul sih.
2: Kemudian dibakar, dikumpulin, baru ini dibakar.
0: Waduh.
2: Tapi ada pernah contoh utama nih saya membakar lahan. Coba apa apinya itu ke bawah angin.
0: Iya.
2: Akhirnya apa? Merembet kemana-mana. Ada kasus di desa mana tuh? Pasti.
0: Iya betul.
2: Sawit kebakar di desa Sueto, Kabupaten Pasir. Di kecamatan Muratamu ada kebakar hektar itu sawit.
0: Walah. Masalahnya kita kalau ngebakar nggak bisa ditutup ya, Mas Awan ya.
2: Anginnya
0: kan semuanya bisa. Betul, aduh sayang sekali ya ini.
2: Ya biarpun
0: kesadaran
2: apinya itu tidak menjadi, tapi kan apa panasnya api kan bisa memberi yang di sampingnya itu.
0: Iya betul, saya setuju seperti itu Mas Awan ya.
2: Itu
0: kesadaran masyarakat ini.
2: Apa sawit, lahan.
0: Iya.
2: Terus yang ketiga itu apa orang iseng
0: ada juga
2: ya rokok, umpama kita lewat ke jalan jalan gang-gang itu kan
0: itu iseng. Kan banyak tuh masih lahan-lahan ya
2: rokok langsung dibuang dilala. Banyak kan seperti itu, jadi kita kan nggak bisa nyegah.
0: Iya betul, iya setuju sih Mada kalau kayak gitu tuh
2: itu aja ya infonya.
0: Iya, makasih banyak ya Mas Awan ya, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Awan dari Batu Kacang pendengar ya. Abah Iwan, assalamualaikum. Semoga Mada cepat sembuh, kasihan suaranya amin. Terima kasih banyak ya. Kota Baru alhamdulillah tidak ada asap, semoga Mada selalu sehat, amin ya. Kalau gak ada asap tuh itu salah satu hal yang bisa disyukurin pendengar ya. Hingga hari ini kalau di beberapa wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura masih terdampak juga ya. Baik, ada Pak Idham Syadin WhatsApp nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Idham Syah opininya di pagi hari ini bagaimana dampak.
3: Jadi, hari ini menurut pemantauan itulah kualitas udara kita ini 396.
0: Apa tadi Pak Idham?
3: Cuma yang paling berbahayanya utama PM2.5 itu 273.
0: Oh iya benar.
3: Mikrogram per meter kubik.
0: Iya.
3: Sedangkan standar WHO kan cuma 15.
0: Iya betul yang kemarin kita bahas tuh.
3: Nah kemudian untuk Indonesia kan 55 mikrogram per meter kubik.
0: Iya 55.
3: Jadi 273 ini akhirnya kawan bunda ini bilang napasnya sama enggak di dalam rumah
0: atau lah
3: sakit pulang kontrolnya.
0: Ya Allah.
3: Nah jadi sebetulnya kalau interaktif dengan BNPB dulu sudah kita gunakan. Siapkah ya BNPB atau kota untuk menanggungi tersebut lah. Sudah siap kami ya dengan tenaga dengan ini.
0: Iya.
3: Nah ada satu di sini. Ini karena kalau mendeteksi apabila muncul itu ilmunya tuh aku mungkin hanya saja dapat ilmu tapi belum komplit. Nah jadi disitulah kekurangan kita itu karena kalau mendeteksi sama aja anu bangunnya nanda kurun tuh kan kelihatan sudah penyedeng-penyedeng nanti dideteksi itu paling berapa hari lagi runtuh.
0: Iya.
3: Runtuh ada di aku buka TikTok itu rumah amblas tingkat 3 amblas di mana tuh nah, itu kan aneh juga itu modelnya tuh dinyatakan ke puncak padahal itu kalau dideteksi jadi kita kurang ilmunya tentang mendeteksi ini kurang.
0: Berarti itu masuknya ke pencegahan
3: kalah. Jadi karhutla itu menurut Profesor Bagus Mulyadi, dosen di University of Nottingham, United Kingdom, Inggris, 20 hari sebelum muncul itu sudah bisa dideteksi.
0: Bagus
3: itu berarti. Itu hasil penelitian di Kalimantan, cuma karena Kalimantan mana, tapi sama aja Pak Gambut. Jadi gambut itu terbakar, titiknya itu akan muncul 20 hari sebelumnya sudah bisa diseksi. Makanya jadi kalau bisa sudah diseksi, tinggal membuang aja lagi, tinggal masukkan banyu ke dalam
0: titik
3: itu mati ya di dalam tanah gitu kan.
0: Pembasahan anunya langsung di tanah gitu ya.
3: Langsung. Jadi kemarin waktu aku tanyakan ke BNPB, kami aja siap aja sudah aja. Bujur ya, siap peralatan, siap personilnya.
0: Itu kan siap.
3: Banyu kan ada.
0: Iya, nah.
3: Kalau mendeteksinya kadang canggih lagi. Nah itu aja pada okay. Dengan adanya karhutla banyak kano apa itu namanya itu kita harus belajar lagi.
0: Betul.
3: Bagaimana mengawal alam itu supaya karhutlanya jangan muncul.
0: Iya satu aja. Ini PR-nya sampai terima ke depan sebenarnya.
3: Ya itu aja maksudnya salahnya.
0: Sama-sama. Dan
3: pada lakas baik.
0: Tinggi amin.
3: Aku kada tahu lah. Malu pula jamunya lagi.
0: Ya Allah
3: siapa siap. Bulan jamunya? Nah, ulah,
0: sehat-sehat biar non ibu lah hati-hati.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idham Syah di Banjarmasin ya pendengar.

0: Nah, ini pendengar ya, salah satunya juga kalau kita bicara terkait dengan tadi kata Pak Idam adalah mitigasi gitu ya, deteksi dini sebelum terjadinya kebakaran. Karena sebenarnya hotspot itu kan dari dalam tuh udah panas-panas gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang hal tersebut, pemerintah pun juga kalau udah ada karhutlahnya, ini memang di lapangan bisa berupaya mengendalikan karhutlah. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat, pembasahan lahan hingga waterbombing juga. Tantangannya nggak mudah pasti ya, terutama pada lahan gambut yang memungkinkan api bertahan di bawah permukaan dan kembali menyala. Berbagai inovasi pun katanya dicoba pendengar, salah satunya adalah penggunaan campuran tepung dan cairan khusus untuk membantu memadamkan serta mempertahankan kelembapan lahan yang terbakar. Dan untuk opini publik hari ini, terima kasih banyak pendengar, yang pastinya satu pesan kita harus selalu yang namanya berhati-hati. Kendalikanlah api sebisa mungkin untuk para petugas, dan kita berdoa ya, jangan coba-coba menambah beban kerja dengan kita tadi ya, kayak membuang puntung rokok sembarangan gitu ya, atau bahkan ada yang memang sengaja membakar segala hal lah. Intinya jangan sampai dilakukan ya pendengar ya. Untuk hari ini opini publik kita cukupkan, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi nanti opini publik besok hari, dan jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan di ruang dengar Anda Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutlah bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
5: Pro 1,
3: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Berdarung gahar media video di media sosial yang mengklaim wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dalam aksi tersebut mereka menuntut pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dan Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Dan video yang beredar tersebut merupakan momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercure Bengkulu pada tahun 2025. Dengan demikian, informasi terkait Wapres Gibran temui demonstrasi di depan gedung DPR pada 27 Agustus 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta dari Prosto Banjarmasin. Sampai bertemu di Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan kita ketahui Kalimantan Selatan masih dilanda kabut asap akibat dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang terjadi di beberapa daerah. Dan dampak lingkungan pun dirasakan saat ini oleh masyarakat seperti kabut asap dan juga bencana ekologis lainnya. Dan kita juga ingin mengetahui seperti apa sih kondisinya dampak lingkungan yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sekarang di wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya. Saat ini kita sudah terhubung dengan akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin, ada Pak Akbar Rahman melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi Pak Akbar. Apakah terdengar suara kami?
1: Pak Akbar UM.
0: Baik, Pak Akbar, apakah terdengar jelas?
1: Terima kasih. Salah nomor kali, Pak. Masih dulu, Pak.
0: Baik. Baik, kita akan coba kembali menghubungi dengan Pak Akbar untuk berbicara dengan kondisi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Namun sebelumnya kita akan coba hubungi kembali untuk bisa bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Namun kita sembari menghubungi kembali, kita akan break sebentar dan kita akan coba bergabung dengan Pak Akbar. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

0: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Pak Akbar Rahman selaku akademisi dari Universitas Lamu Mangkurat ULM Banjarmasin yang akan menemani kita berbincang terkait dengan dampak dari kabut asap, bicara terkait dengan kondisi lingkungan kita juga di Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Akbar.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
1: Baik.
0: Baik, Pak Akbar. Di tengah kondisi saat ini, kabut asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di hampir di wilayah Kalimantan Selatan, Pak Akbar ya. Seperti apa untuk dampak lingkungan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat sendiri?
1: Baik, sebelum kita membahas tentang dampak, kita melihat dulu secara menyeluruh ya, kerangka terjadinya kebakaran ini mulai dari tahap awal, di mana sebenarnya kebakaran hutan ini sudah bisa diprediksi 2 bulan yang lalu, ketika ada early warning dari BMKG akan terjadinya panas atau kekeringan yang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka saat itu kemudian kita bersiap siaga untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan yang diprediksi di awal ya. Nah, di sini adalah kemudian peran mitigasi untuk mengurangi dampak, karena di awal kita sudah mengetahui penyebabnya. Akan terjadi kekeringan panjang, kemudian resiko terjadinya kebakaran itu semakin meningkat. Nah, hari ini kita masuk kepada tahap yang terdampak ya. Jadi kebakaran hutan telah terjadi, ya, kita memang berusaha mencegah, namun sepertinya pencegahan kita belum optimal ya, bisa mengurangi secara signifikan terjadinya kebakaran hutan itu sendiri, sehingga dampak yang terjadi itu semakin meluas. Nah, dampak yang paling berbahaya dari kebakaran hutan ini sebenarnya ada 2 hal ya. Yang pertama adalah kondisi di mana lokasi itu sendiri terjadi kebakaran, yaitu secara fisik, lahan-lahan yang ada itu tentu akan menyebabkan semakin terbukanya lahan gambut kita, kemudian akan kehilangan ekosistem hayati yang terbakar, termasuk spesies-spesies yang tinggal di lahan yang terbakar itu sendiri. Namun persoalannya tidak selesai di situ. Ketika kemudian kebakaran ini terjadi, dia akan meninggalkan asap. Nah, sementara kita ketahui bahwa gambut kita itu sangat sulit dipadamkan, karena kondisi api yang sudah padam di permukaan itu tidak berhenti ketika kemudian di bawah permukaan gambut itu masih ada baranya. Dan ketika bara itu tidak mati, maka dia akan terus melepaskan asap. Nah, asap inilah kemudian yang mengganggu aktivitas kita hari ini, dan itu tidak hanya pada lokasi yang terjadi kebakaran, tapi di wilayah-wilayah di luar kebakaran justru akan lebih meningkat dampaknya ya. Jadi misalkan di tempat kita di yang terjadi yang paling banyak itu kan di daerah Kota Banjarbaru ya. Kota Banjarbaru di daerah Guntung, Damar dan juga Pengayuan. Nah, namun kalau kita cek beberapa hari terakhir ini, resiko indeks udara kita itu ternyata yang lebih tinggi adalah di wilayah sekitar Banjarbaru. Jadi Banjarmasin, kemudian sekitaran Kabupaten Banjar, itu indeks udaranya lebih berbahaya dibandingkan daerah-daerah yang menjadi sumber titik api. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tentu asap yang kemudian keluar dari permukaan yang terbakar itu terbawa oleh angin. Dan arah angin ini kita tidak bisa prediksi mau kemana, ya, tidak bisa diprediksi, tapi dia akan mengarah ke bagian mana saja, begitu ya. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana kita kemudian bisa mengoptimalkan dampaknya dengan prediksi arah angin itu, ya, prediksi arah angin, maka kemudian kita juga bisa siap siaga kepada wilayah yang akan terbawa asap itu oleh angin tadi. Jadi misalkan wilayah-wilayah tertentu akan terdampak asap, maka early warning kepada wilayah tersebut disampaikan secara real time kepada masyarakat ya, apa yang harus dilakukan. Nah, itu akan kemudian menekan dampak risiko terjadinya paparan akibat asap ini ya. Nah, jadi misalkan paling yang terdampak itu adalah wilayah-wilayah perkotaan di mana jumlah penduduknya sangat tinggi, padat, aktivitas kegiatan masyarakat juga tinggi. Nah, ketika terjadi paparan asap ini, maka itu kemudian akan berdampak kerugian yang lebih besar ya, termasuk kerugian dampak kesehatan tentunya.

0: itu sudah pasti, kemudian aktivitas ekonomi juga akan terdampak. Nah, disinilah kemudian bagaimana kita bisa memprediksi arah asap itu dari arah angin yang terbawa gitu ya. Jadi wilayah-wilayah kemudian yang terdampak asap itu bisa dicegah sedini mungkin untuk mereka bersiap siaga untuk menghadapinya, termasuk kemudian aktivitas pendidikan harus bagaimana. Nah, kelemahan kita selama ini adalah kita belum terstruktur dalam melakukan penanganan.
1: Ya.
0: Ya. Mungkin pada saat ini kita hanya fokus pada pemadaman, tapi kita tidak memiliki manajemen bagaimana kemudian dampak risiko yang didapatkan dari kebakaran itu.
1: Ya.
0: Tidak ada hal khusus atau satuan khusus yang kemudian memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan hal itu. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan penting bahwa kita bukan hanya menginformasikan titik api di mana terjadi saat ini ya, karena sudah terjadi, tapi juga kita perlu menginformasikan wilayah mana yang memiliki dampak yang besar, paparan yang besar terhadap asap itu. Nah, itu harus juga disampaikan ke masyarakat apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengatasinya. Nah, ini yang belum sampai ke sana saya perhatikan, bagaimana kemudian kita menangani persoalan dampak dari kebakaran ini. Ini yang perlu dioptimalkan lagi saya kira, sehingga kemudian anak-anak kita itu sebenarnya kita berharap ada standar yang jelas, ada ketentuan yang sudah mengatur. Misalkan ketika indeks udara kita sudah masuk level bahaya, itu automatically seluruh pendidikan, kegiatan pendidikan itu stop, ya, tanpa ada surat edaran birokratis ya, ini yang kemudian menghambat. Nah, ini yang belum ada. Jadi ini perlu juga dipetakan. Nah, ini sudah semua bisa diprediksi gitu ya. Ketika kemudian arah angin menuju kemana, maka kemudian wilayah itu segera melakukan siap siaga. Nah, manajemen ini yang perlu dioptimalkan lagi ke depan. Tapi meskipun demikian, sebenarnya kita perlu adanya mekanisme yang terstruktur dalam penanganan ini. Nah, termasuk kendala klasik yang kita perhatikan adalah kendala pembiayaan, ya. Pembiayaan ini menjadi sesuatu yang betul-betul mendasari bagaimana kemudian lambannya penanganan. Saya lihat ya. Jadi penanganan kita itu lebih pada penyiapan anggaran untuk mengatasi kondisi darurat, tapi kita sangat lemah bagaimana kemudian kita menyiapkan anggaran untuk melakukan mitigasi, pencegahan. Nah, ini kemudian ke depan saya kira perlu diperkuat juga persoalan ini. Karena beberapa hitungan saya ya, jadi coba simulasi melakukan perhitungan, ketika kita melakukan pencegahan kemudian tanpa melakukan pencegahan, ternyata dampak risiko anggaran kita itu jauh lebih besar kerugiannya ketika kita tidak atau kita menangani di ujung, di kondisi darurat. Jadi kalau misalkan kita mengeluarkan anggaran Rp1 untuk pencegahan, maka kita bisa mengantisipasi kerugian dari pencegahan Rp1 itu terhadap penyelamatan Rp7,6 dalam upaya kita menangani dampak darurat ataupun risiko yang terjadi, yang terpapar di masyarakat kita. Nah, ini justru sangat luar biasa anggaran yang semakin banyak ketika kemudian kita tidak mampu mengendalikan risiko dan dampak ini. Maka sangat penting ke depan kita belajar dari persoalan ini. Kita sudah terjadi berkali-kali ya karhutla ini, tapi sepertinya kita tidak pernah menanganinya dengan baik begitu, dan kita selalu terjebak pada kondisi darurat. Saya kira itu.
1: Pencegahan yang dimaksud apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal mengantisipasi jika bencana ini kembali terulang di tahun akan datang?
0: Ya, nah ini. Jadi pencegahan itu kan bisa kita lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian kita sudah sangat paham bagaimana kemudian gambut ini terbakar dan sulit sekali dipadamkan. Maka kemudian kita harus menjaga bagaimana gambut kita itu vegetasinya tidak terganggu, kemudian tetap terhidrasi dengan optimal, dengan menyiapkan batas-batas embung ataupun batas-batas kanal ya, agar kemudian itu bisa juga mengantisipasi terjadinya kekeringan di gambut. Nah, selain itu juga kita sudah banyak memiliki infrastruktur yang sudah pernah dibangun untuk penanganan atau memitigasi terjadinya kebakaran, misalkan titik-titik sumur bor dan sebagainya. Yeah. Namun itu kemudian seolah-olah setelah terjadinya kebakaran itu tidak pernah lagi dirawat, tidak pernah lagi dipelihara, lalu kemudian ketika kita membutuhkan tidak bisa digunakan. Nah ini kan sangat sayang ya, kita perlu kemudian membutuhkan anggaran tambahan lagi untuk membangun kembali. Nah inilah pentingnya mitigasi dalam pemeliharaan. Nah kemudian juga perlunya pemberdayaan masyarakat, edukasi masyarakat, ini yang jauh lebih penting. Bagaimana kemudian kita bisa mendeteksi lebih awal untuk kemudian mengantisipasi terjadinya kebakaran yang lebih besar ya. Nah yang terakhir adalah patroli rutin yang dilakukan ketika sudah masuk masa risiko tinggi terhadap kebakaran. Ya, jadi patroli rutin yang dilakukan secara masif ya di wilayah-wilayah yang kemudian menjadi langganan titik api. Karena ada beberapa wilayah yang itu memang jadi langganan, tapi kemudian kita tidak pernah mengantisipasinya lebih baik di kemudian hari. Nah, inilah pentingnya mitigasi ya. Nah, seharusnya ketika musim kemarau kita kemudian lebih banyak fokus kemudian menghadapi musim yang akan datang, yaitu musim basah atau banjir ya. Nah sebenarnya hari ini kita akan lebih baik ketika kita akan membahas bagaimana kanal-kanal kita, sungai-sungai kita itu diperbaiki agar kemudian ketika kita menyambut musim basah kita tidak kebanjiran lagi. Namun kan kemudian kita selalu membahas pada kondisi darurat di waktu yang kemudian kita tidak berpikir lebih apa yang akan datang begitu. Nah inilah kemudian kita terjebak dalam persoalan itu sehingga kita selalu memiliki dampak yang lebih besar saya kira.
1: Mungkin untuk saat ini juga dampak yang dirasakan adalah terkait dengan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung berarti Pak Akbar ya.
0: Iya betul.
1: Seperti apa masyarakat, sih masyarakat?
0: Iya masyarakat sudah pasti terdampak paparan ya, tidak hanya di kawasan titik-titik api tapi jauh di luar kawasan itu dampaknya ya. Jadi dampak kesehatan pasti sudah terganggu, di mana kemudian indikatornya dilihat semakin banyaknya masyarakat mengidap ISPA ya, Nah ini kemudian dampak kerugian kesehatan. Kemudian dampaknya juga menyebabkan masyarakat terganggu aktivitasnya. Mana kemudian pada pagi hari harusnya berangkat lebih pagi, namun kemudian terjadinya asap itu kemudian bisa menghambat kedatangan di tempat kerja dan ini akan menyebabkan menurunnya produktivitas. Termasuk juga arus logistik ya dan juga penerbangan kita terganggu. Nah ini kan semua akan menjadi dampak karhutla yang semakin kompleks ya. Dan ini akan tentu lebih jauh akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kita sendiri. Jadi luar biasa dampaknya. Nah namun tadi persoalannya kalau kita bisa mengantisipasi lebih dini, uang 1 rupiah yang kita keluarkan untuk pencegahan itu bisa menyelamatkan 7 rupiah terhadap risiko dan dampak yang terjadi hari ini. Ini yang menjadi perhatian.
1: Baik, baik Pak Akbar, bicara Banjarmasin. Banjarmasin yang dikenal tidak terjadi ataupun minim terkait dengan karhutla namun terdampak kabut asap. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh jajaran pemerintah kota sendiri terkait dengan dampak yang dirasakan?
0: Ya, pemerintah kota seharusnya bisa berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan data-data iklim termasuk arah angin yang terjadi. Apakah beberapa minggu ke depan itu arah angin terus mengarah ke kota Banjarmasin atau bagaimana? Nah kalau itu terus mengarah ke kota Banjarmasin sementara titik api ini belum terselesaikan di wilayah sumbernya, maka Banjarmasin akan terus terdampak. Maka kemudian data itu bisa dijadikan rujukan agar kemudian kita bisa mengantisipasi terjadinya dampak yang lebih besar terhadap gangguan kesehatan masyarakat di kota Banjarmasin, termasuk juga mulai memikirkan bagaimana kalau dampak itu tidak berkurang, ya indeks risiko udara kita tinggi, maka memikirkan bagaimana aktivitas anak-anak kita di sekolah agar kemudian itu bisa diantisipasi lebih jauh dampaknya, saya kira begitu.
1: Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota Pak Akbar dengan kondisi terdampak di daerah tetangga akibat karhutlat ini?
0: Ya, paling tidak pemerintah kota mengetahui persoalannya hari ini bahwa itu menjadi paparan penting masyarakat kota Banjarmasin ya. Jadi bisa bekerja sama juga memadamkan api di kawasan titik sumbernya. Jadi berkolaborasi sangat penting karena ini sudah menjadi bagian permasalahan kita bersama begitu. Meskipun bukan di wilayah kota Banjarmasin, kita juga bisa membantu bagaimana kemudian memadamkan kebakaran. Bukankah kita tahu bahwa BPK Kota Banjarmasin ini terbanyak di Indonesia bahkan ya, kenapa itu tidak diturunkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat untuk membantu terjadinya kebakaran misalkan ya. Nah jadi mencegah kemudian memadamkan lebih awal itu jauh lebih optimal dibandingkan kita hanya menunggu asap datang lalu kemudian kita menyiapkan antisipasinya. Nah kemudian juga bisa kemudian mewajibkan setiap warganya untuk melakukan menggunakan masker ketika keluar atau beraktivitas di luar agar kemudian paparan terhadap gangguan kesehatan itu semakin berkurang. Saya kira begitu.
1: Wilayah Ring 1 Banjarbaru juga menjadi perhatian Pak Akbar ya. Dampaknya beberapa kali penerbangan juga tertunda dan tergeser jamnya akibat kabut asap yang menyelimuti di wilayah Ring 1 itu. Seperti apa ini juga melihat pandangannya?
0: Ya, penerbangan di Kota Banjarbaru itu hampir beberapa hari terakhir itu tertunda sampai siang ya jam yang harusnya berangkat jam 6 kemudian baru bisa berangkat jam 10 pagi. Nah ini kan dampak ekonominya juga berpengaruh apalagi juga masyarakat kalau kemudian itu merupakan penerbangan lanjutan ya dan masyarakat pasti akan terdampak kerugian terhadap itu. Nah ini kan sesuatu yang kemudian dari persoalan kebakaran itu bisa kemana-mana ya termasuk kegiatan-kegiatan yang bisa tertunda akibat dari terhambatnya transportasi itu bisa terjadi sehingga produktivitas kita semakin menurun. Nah inilah kemudian ini harus menjadi perhatian kita semua agar kemudian kita bisa memadamkan api, mengendalikan api di kebakaran hutan ini secara cepat ya. Beberapa data yang coba saya perhatikan ada titik-titik yang kemudian sudah padam tapi masih terus mengeluarkan asap. Nah ini juga harus ditangani dengan baik saya kira oleh Kota Banjarbaru bagaimana kemudian itu bisa segera padam ya meskipun kita melihat ada beberapa inovasi dan inovasi itu juga harus diuji lagi bagaimana efektivitasnya. Nah, yang jadi persoalan besar hari ini adalah ketika sumber airnya itu tidak ada untuk memadamkan. Nah ini kan menjadi catatan penting juga bagaimana kemudian kedepannya kita belajar dari persoalan ini. Saya kira jauh-jauh hari harusnya kita sudah meletakkan sumber-sumber air tadi apakah dengan sumur bor yang terpelihara kemudian titik-titik embung yang bisa kita akses dengan mudah ke titik-titik rawan itu semua harus dipetakan sehingga penanganan kita terstruktur ya bukan parsial pada wilayah-wilayah mana yang terbakar lalu kita kemudian padamkan tapi semua wilayah harus siap siaga dengan metode yang terstruktur ya sehingga kita bisa menanganinya secara optimal. Dan juga saya kira kita perlu memiliki teknologi yang lebih canggih lagi bagaimana bisa mendeteksi kondisi termal wilayah wilayah kita agar kemudian deteksi dini itu bisa terpantau. Beberapa informasi yang bisa kita lihat mungkin secara umum ya dari satelit-satelit yang dimiliki oleh negara luar yang lebih canggih ataupun BMKG sendiri. Namun pada konteks mikro wilayah kita, kita juga perlu mengenal lebih detail bagaimana kondisi termalnya sehingga lebih dini kita bisa mengetahui di mana sumber api yang akan muncul. Nah ini saya kira investasi dalam teknologi juga harus dipikirkan ke depan agar kemudian wilayah-wilayah itu bisa kita antisipasi ya, bisa kita antisipasi. Dan tentu ini kalau itu cakupannya Kalimantan Selatan maka pemerintah provinsi sudah bisa menganggarkan soal bagaimana mitigasi dalam penyediaan teknologi untuk melakukan early warning system terhadap kondisi termal kita. Saya kira itu.
1: Pak Akbar, terbaru dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan penggunaan tepung, seperti apa melihatnya?
0: Ya, penggunaan tepung ini saya kira masih perlu diuji ya efektivitasnya dan kita harus hati-hati dalam pengaplikasiannya karena kalau itu belum teruji secara riset kemudian belum terukur efektivitasnya ini justru bisa menjadi bumerang ke kita terkait dengan meningkatnya anggaran operasional dalam penggunaan tepung itu sendiri. Maka sebaiknya kalau menggunakan tepung itu boleh digunakan pada titik-titik yang lebih kecil yang tidak secara menyeluruh sehingga kemudian dari situ kita bisa mengamati secara langsung bagaimana kemudian efektivitasnya. Saran saya tidak dilakukan secara massal karena perlu di diuji lagi hasilnya secara ilmiah begitu ya. Nah inilah pentingnya bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu menjadi solusi ya. Tapi kita juga harus mengikuti prosedur ilmiah. Bagaimana penerapan ilmu-ilmu penerapan di lapangan itu betul-betul teruji sehingga kemudian efektivitasnya bisa dilihat lebih awal. Nah inilah pentingnya bagaimana kita mengembangkan pengetahuan terhadap penanganan itu sendiri dengan menggunakan metode-metode yang memang tepat ya. Tidak hanya sekedar asumsi tapi juga berdasarkan kerangka ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah ke depan saya kira ide penggunaan tepung ini bisa dikembangkan lebih jauh dengan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendalami atau riset terkait dengan efektivitasnya. Kalau memang itu teruji, maka mengapa tidak untuk kita terapkan. Namun kalau sebaliknya ditemukan tidak efektif, maka kita harus mencari alternatif lain untuk penanganan yang lebih efektif dan efisien dalam kebakaran ini.
1: Baik, baik Pak Akbar, sebagai penutup, kami minta closing statement terkait dampak dan penanganan yang mungkin bisa dilakukan oleh jajaran terkait dalam hal kabut asap akibat karhut laut ini. Seperti apa? Silakan.
0: Ya. Baik. Nah, kita ini akan masih menghadapi resiko panas dan kering hingga September ya. Jadi masih 1 bulan. Saya kira kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kekeringan panjang ini. Kemudian pemerintah saya kira harus melakukan penanganan yang lebih cepat untuk mengoptimalkan pengurangan titik-titik api, kemudian tidak berhenti di situ, tetap melakukan patroli dan pengawasan, sementara masyarakat bisa mengurangi aktivitasnya di luar agar tingkat kepaparannya itu berkurang. Untuk wilayah-wilayah terpapar tinggi, BMKG bisa mengoptimalkan atau menginformasikan arah mata angin kemana akan membawa asap itu sendiri, sehingga kemudian wilayah-wilayah yang memiliki resiko paparan tinggi itu bisa diketahui sejak dini dan masyarakat juga bisa mengetahui bahwa wilayahnya menjadi range atau zona yang berbahaya. Saya kira itu yang perlu diperhatikan.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Akbar sudah menemani perbincangan kami di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih sama-sama.
1: Baik,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, itu dari perbincangan kita dengan Pak Akbar Rahman selaku akademisi dari ULM Banjarmasin mengenai dengan bagaimana menekan dampak kabut asap akibat karhutla yang saat ini terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Dan kita doakan saja bencana ini, kebakaran hutan dan lahan ini cepat berlalu dan masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti mana biasanya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad undur diri, sampai jumpa.

0: Poro pendherek saking tratah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Setiap hari, aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya aku salah apa?
3: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
4: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
3: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Iya, mendengar ya. Mata Kehati dari Nya HiFi menemani Anda di Banjarmasin pagi hari ini sebelum kita harus berakhir ya di jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk hari ini kita 31 Agustus ya, mengakhiri bulan Agustus. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat ya. Nanti di DP2 di Banjarmasin siang akan ada Mas Padliansyah menemani Anda sampai nanti di jam 13.15 waktu Indonesia Tengah. Mada pamit ya untuk hari ini, terima kasih banyak. Mohon maaf bila masih banyak kurang-kurangnya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan badan ya. Semuanya semangat selalu hari Senin ya. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: siang ini.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di program Halo RRI edisi hari di hari Senin 31 Agustus 2026. Saya akan ditemani nanti bersama dengan rekan saya ada Erni Rawati dan juga ada pengarah reporter kita pada siang hari ini yaitu Robby Angga ya, yang akan menemani kita di Halo RRI edisi hari ini. Nah, pendengar, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin Anda kabarkan, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511-3251562, 0811-511-1410, ataupun juga di 0811-40976 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bersama-sama untuk memberikan kabar ataupun juga masukan, aduan, keluhan masyarakat terkait dengan layanan publik ataupun juga hal-hal lainnya yang ada di daerah Anda. Dan pada pagi hari ini pendengar, memang kabut asap semakin meningkat ya, tidak hanya menyasar malam hari saja tapi juga sampai ke siang hari, dan bahkan ada beberapa daerah yang mengalami karhutla juga, kayak beberapa waktu kemarin kalau tidak salah di daerah Tumbang Nusa ya, Kalimantan Tengah, ini ada juga mengalami karhutla di kawasan tersebut. Lalu akhirnya pada malam tadi dan imbasnya pada pagi ini tadi di kawasan Banjarbaru dan sekitarnya, kondisi kabut yang makin tebal juga ya. Ada juga beberapa keluhan yang masuk, beberapa rekapan yang kami dapatkan dari beberapa masukan pendengar. Ada yang mengabarkan bahwa kondisi air juga semakin hari semakin menantang. Artinya tidak hanya kondisi air yang kering di malam hari, tapi juga sampai ke kondisi di siang harinya juga. Nah, ini terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, yang artinya ini menjadi masukan juga pastinya bagi masyarakat ataupun juga bagi pemerintah ya, untuk sama-sama mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, silakan bagi Anda yang bergabung di Halo RRI pagi ini di 0511-3251562, 0811-5111-410, ataupun juga di 0811-40976 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Ataupun juga yang sekedar mengabarkan bagaimana situasi di daerahnya dan kondisi aktivitas lainnya yang bisa Anda kabarkan bersama kami. Silakan, mudah-mudahan bisa Anda bergabung bersama kami di kesempatan Halo RRI hari ini. Ada Bang Eja di Istanbul hadir katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Eja ya, yang lagi monitor juga bagaimana situasi di daerahnya Bang Eja, dan juga siapapun yang lagi pengen ngabarin kita. Daerahnya mudah-mudahan aman-aman aja ya di daerah Kabupaten Banjar yang saat ini juga masih sama menghadapi kondisi karhutla di daerah Kabupaten Banjar, Banjarbaru dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan pada pagi ini asap sudah mulai berkurang dan lain sebagainya ya, insya Allah. Nah, ada juga mungkin beberapa masukan dari pendengar sebelumnya. Ini rata-rata mayoritas mengabarkan tentang kondisi karhutla, kondisi juga yang namanya air, dan kondisi seputar yang namanya itu jalanan, yang bisa Anda kabarkan bersama kami di pagi hari ini.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya, tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?

0: kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halere di pagi hari ini, dan kita ditemani sama Erni Rawati yang baru selesai cuti ya. Apa kabar Erni?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Perlu dikasih tahu gak cutinya apa nih?
1: Enggak usah.
0: Yeah. Oke. Setelah sekian lama biasanya sama Mbak Rahma, akhirnya hari ini Erni kembali lagi mengisi Halere RI di kesempatan minggu ini ya.
1: Betul.
0: Atau sampai kapan kira-kira tuh? Gak tau, semingguan, dua minggu kira-kira?
1: Seminggu aja
0: ya, kembali normal berarti ya.
1: Kembali normal pokoknya.
0: Oke, Erni, beberapa laporan kemarin banyak datang dari Karhutla dan lain sebagainya. Erni, melihat situasi Karhutla di daerah, apalagi kan Erni daerah Kapuas ya dulu ya.
1: Iya, ya kalau kan? Sekarang orang tua tinggal di Palangka.
0: Nah, di Palangka. Di Kalteng ada kabar gak seperti apa di sana?
1: Kalau kemarin tadi malam banget nih habis teleponan sama mama itu di sana kan makin parah tuh, kayak ada yang di video orang yang lagi viral itu yang sangat-sangat memerah itu yang di Jembatan Nusa. Nah, katanya kalau nya dari perjalanan yang dari Kalteng ke Kalsel itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Karena kabutnya emang tebel banget. Dan di sana pun hampir seluruh kawasan di Palangkaraya itu di mana aja kayak oren gitu ininya dari pagi. Dari pagi itu sudah oren. Terus kalau misalnya siang itu tuh panasnya panas banget. Hari ini prediksinya 44 derajat.
0: 44 derajat, wow, rekor.
1: Panasnya.
0: Rekor atau sudah seperti biasa 44 itu kira-kira?
1: Rekor sih untuk
0: rekor
1: hari
0: ya?
1: Ini kayaknya.
0: Berarti paling panas kayaknya hari ini nih.
1: Betul.
0: Oke. Sama kayak Banjar enggak yang harinya itu kayak mendung tapi panas?
1: Enggak.
0: Maksudnya langitnya enggak cerah gitu, maksudnya enggak ada yang biru-biru tertutup kabut gitu.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada juga.
1: Emang full panas. Kabut ya.
0: Oh, oke.
1: Dan juga karena mungkin saking berbahayanya udara di sana ya.
0: Iya, ya.
1: Sampai ada satu relawan yang sudah gugur.
0: Allah Akbar.
1: Dalam
0: penanggulangan itu ya.
1: Penanggulangan itu.
0: Oke, jadi lebih apa ya, riskan lagi ternyata Kalteng ini ya. Kalau bisa dibilang, karena tapi titik api yang tersebar di Kalteng hampir merata atau ada pernah dengar di daerah mana yang lagi terkonsentrasi? Kalau di Kalsel kan mungkin daerah terkonsentrasinya Banjarbaru yang agak lumayan padat ya untuk kabutnya dan juga untuk karhutlanya. Kalau di Kalteng ada di daerah mana tahu?
1: Di Kalteng itu kalau nggak salah sekarang di Sampit katanya yang
0: Sampit.
1: Lagi. Tapi kalau di Palangkarayanya sendiri itu di Kelurahan Jekan Raya.
0: Oke, yang lagi lumayan ya. Karena kan pagi tadi ya saya lihat berita di Palangka selain kabut apa karhutla juga perumahan banyak kebakaran juga ya.
1: Betul.
0: Sama kayak Banjarmasin. Oke.
1: Dan untuk sekarang terakhir update tadi pagi korban ISPA itu di Kalteng sudah mencapai 16.166 orang.
0: Oke, jadi ngeri juga ya ternyata ya.
1: Sangat-sangat banyak.
0: Allah Akbar, seram juga ternyata. Baik. Berarti ini apa ya, hampir seluruh Kalimantan memang rata-rata lumpuh ya untuk kesehatannya, ISPA dan lain sebagainya. Satu kondisi yang paling parah katanya di Kalbar, Erni. Karena kemarin ada update dari berita juga, ada yang mengatakan titik api terbanyak ada di Kalbar. Kalau Kalsel, Kalteng masih seratusan katanya titik apinya. Kalau Kalbar udah mencapai 900 titik api perharinya katanya. Jadi lumayan paling pekat ini titik terkonsentrasi di Kalbar. Kaltara dampaknya yang kena di sana, sama Kaltim juga lumayan ya, juga ada titik apinya. Ini mudah-mudahan cepat pulih ya, insya Allah. Mudah-mudahan Pulau Kalimantan kita cepat beralih juga. Erni, kalau air gimana?
1: Kalau air di rumah kami sendiri ya, kalau sekarang, sebelumnya tuh kalau di atas jam 10 itu cuma debitnya aja yang mengecil.
0: Oke,
1: sekarang
0: 10 apa nih? Malam?
1: Jam 10 malam.
0: Oke.
1: Kalau sekarang di atas jam 10 tuh udah mati total.
0: Mati total.
1: Dan mulai kembali menyala itu baru di jam 6.
0: 6 pagi berarti.
1: Itu pun airnya keruh.
0: Oke, daerah mana air nih? Handil Bakti, Batola?
1: Di Karangpaci sini.
0: Karangpaci, oh iya dekat sini. Berarti masih ikut Pambandar masih berarti ya?
1: Padahal kalau kata orang sekitar, biasanya di daerah sini itu kan dekat dengan perusahaannya.
0: Iya, iya.
1: Nah itu tuh jarang banget yang namanya kena dampak kayak ini tuh.
0: Air mati tadi ya? Oke, jadi dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi mati total. Sisanya debitnya yang berkurang nggak hari jam yang lain?
1: Iya, yang biasanya bisa barengan nih kita buka keran itu sekarang cuma bisa satu aja.
0: Satu aja. Okay.
1: Bahkan di beberapa rumah tetangga tuh ada yang sama sekali satu hari tuh off, mati total gitu.
0: Oke, ada yang sama sekali berarti ya. Ya Allah, ini air memang sulit banget kayaknya ya di masa-masa sekarang ini. Artinya ini perlu penghematan ekstra untuk masyarakat menampung air sebanyak-banyaknya kalau bisa ya. ada istilah itu menjaga banyu supaya kada apa menjaga banyu masuk ke tongkang tongkang lagi ke baskom atau apa gitu maksudnya ya, biar apa sih malamnya bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Tapi akhirnya ada punya toren air atau apa di
1: ada tong kecil gitu
0: tong
1: sih.
0: Kecil aja ya.
1: Dan katanya nih ada dapat info dari tetangga juga, hari Kamis ini di wilayah kami tuh mati total
0: sama sekali
1: dari pagi.
0: Oke, berarti ada pelaksanaan dari PAM kayaknya ya.
1: Ada untuk pemberitahuan kayaknya.
0: Oke, wah, aduh, lumayan agak seram juga ya kita
1: agak
0: ya.
1: Agak menakutkan juga.
0: Agak menakutkan. Ya Allah, mudah-mudahan ini aman-aman aja kondisi kita di Kalimantan ini, tidak parah banget deh ya pokoknya ya. Karena nih kayaknya rekor deh untuk tahun ini, lumayan hampir sama kayak tahun 2019-2014. Dulu tuh karhutla paling parah 2015-an di Kalimantan Selatan. Kekeringannya saya belum terupdate, tapi karhutlanya yang lumayan parah pada saat itu. Ini kurang lebih sama nih kayaknya tahun ini nih. Yang biasanya karhutla itu apa kabut itu pagi doang adanya. Ini sampai ke siang, sampai ke malam, bahkan sampai ke sore juga ada karhutla ya, ada kabutnya juga. Terus air mati lumayan lama rekornya di tahun ini kayaknya. Tapi alhamdulillahnya PAM masih bekerja keras di waktu-waktu apa ya penting kayak siang, pagi,
1: prime
0: sama sore,
1: time gitu ya.
0: Prime time-nya itu. Alhamdulillah masih ada tersedia pasokan air.
1: Meskipun debitnya kecil ya.
0: Ya, walaupun debitnya hitungan apa ya, hitungan mili berapa dikit lah gitu ya kan, gak deras banget. Nah ini mudah-mudahan bisa untuk melancarkan aktivitas masyarakat ya, mudah-mudahan. Nah ini jadi masukan juga nih bagi masyarakat dan khususnya PAM Banjarmasin agar semangat pekerjanya pastinya ya. Semoga aman-aman aja kerjaannya, tidak ada hal-hal yang mengganggu aktivitasnya. Dan apabila ada perbaikan mudah-mudahan cepat diperbaiki insya Allah ya. Oke, silakan pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang mungkin ingin mengabarkan situasi lalu lintasnya, situasi kondisi daerahnya, ataupun juga ada masukan, ada aduan, keluhan seputar pelayanan publik dan lain sebagainya, Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-5111410, 0811-40976, ataupun juga di 0511-3251562 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI pagi hari ini. Oke, kita coba sapa penelpon kita yang pertama. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi, apa kabarnya?
2: Dari Mas Wawan.
0: Mas Wawan, di mana Mas Wawan?
2: Benar, posisinya lagi di Jorong, Tran 400.
0: Wah, mantap. Di desa apa di situ tuh?
2: Jorong, Jorong Tran 400.
0: Oh, di Jorong Tran 400 ya? 400 berarti?
2: Ya, Tran 400.
0: Oke, siap.
2: Ini kan ada dua Tran 200, 300, 400, 500.
0: Oke, ini di
2: Trans 400.
0: Oke, Trans 400. Ini gimana kondisinya di sana?
2: Enggak, saya ngomentar yang dikatakan kan kita posisinya Pasir Kalti. Di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Jadi di sana itu musim, ini kan musim kemarin itu banyak besar-besaran membuka lahan sawit.
0: Oke.
2: Jadi yang punya punya kebun yang 2 hektar, 4 hektar itu tebang. Kemudian tuh kebanyakan masyarakat bakar.
0: Membakar lahan. Secara
2: membakar lahan itu muka kebun kelapa sawit. Nanti biasanya kalau musim hujan baru akan penanaman. Jadi itu, jadi ini kalau kemarin juga kan cepat bersih. Cuma caranya itu yang membakar tadi.
0: Oke, ada unsur kesengajaan juga ternyata ya di sana.
2: Iya, memang dibakar, membakar sawit. Nanti biasanya awal musim hujan berapa penanaman.
0: Oke, jadi.
2: Caranya itu yang salah, membakar tadi.
0: Iya, secara sengaja dan akhirnya membuat orang-orang kewalahan untuk memadamkannya.
2: Kemarin saya dapat info di desa Sweto itu kebun sawit kebakaran. Itu kayaknya faktor sengaja itu. Berapa hektar dan kebun sawit kebakar sudah produksi sawitnya itu sudah besar. Itu tuh biasanya itu kayak untuk rokok. Itu kan di desa Sue itu kan rata-rata kan mayoritas petani sawit, lahan apa setelahnya kan musiman setahun sekali itu kan. Itu biasanya itu rokok itu lewat di kebun sawit atau lewat ke mana dilempar untuk rokoknya. Kan tidak bisa di apa namanya di lahan di kebun kan sunyi sepi kan tidak ada warga. Jadi kalau klaster kemungkinan itu faktor sengaja.
0: Oke, ya ya.
2: Kalau
0: ya
2: di Kabupaten Pasir itu kalau lebih karena secara tidak sengaja, kayaknya kecil kemungkinan.
0: Ya, rata-rata sengaja ya, malah ya, yang lebih besar kemungkinannya daripada ya, yang tidak sengaja.
2: Pakai yang pakai parah nanti baru kalinya itu dipakai senso, direbahkan, baru di bawahnya itu di bakar.
0: Oke oke oke.
2: Atau buka lahan untuk tanam padi musim hujan nanti kan sih apa di apa pakai aret itu,
0: sembako
2: yeah, yeah, yeah, bakar itu, nah itu dibabat kompokan, bakar. Nanti ketika musim hujan, kalau penanaman padi, penanaman sawit kalau
0: oke oke okay, okay. Ini Anda menyaksikan juga secara atau mendengar kabar juga ini Pak Wawan kira-kira?
2: Ini kebetulan kan dapat telepon dari adik saya yang di Soweto.
0: Oh ya yang
2: itu yang bakar tadi.
0: Oke okay, yang menyaksikan langsung adiknya Pak Wawan ya berarti ya?
2: Korban sendiri.
0: Oh, korban jadi sendiri malahan? Ya Allah Rabbi, ya mudah-mudahan korbannya nah, maksudnya dalam artian apa nih?
2: Terbang kemarin sabernya, sabernya kebakar.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kakak iparnya kebakar. Korban bukan saksinya, korbannya.
0: Korbannya ya Allah Rabbi.
2: Ya jadi korban apa kakak? Adik saya kan dapat orang Soweto. Nah itu korban sabernya itu kebakaran.
0: Ya Allah Rabbi, ada aja sabernya ternyata ya. Kemarin. Ya
2: orang. Itu pano belum saben yang tetangga kanan kiri ini juga kebakar.
0: Jadi tidak hanya yang punya adik pian aja tapi yang sebelahnya juga kena ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Contoh, anggaplah saya punya kebun sawit. Maka dengan sengaja sawit sampai yang berbatasan dengan saya ikut terbakar. Nah, untuk masalah air di desa Batu Kacang itu tersandonya kalau ngambil sendiri itu 15.000. Ukuran 1.200 liter.
0: Oke.
2: Okay. Itu air PDAM. Cuma kalau kita beli ngambil air sungai kan itu, beli itu satu tandonnya 1.200 itu sekitar antara 80 sampai 90 ribu. Itu sungai Kandi loh.
0: Oke, okay, 90.000 per apa tuh? Per apa tadi?
2: 1.200 liter.
0: 1.200 liter tandon ya jadinya ya. Oke. Okay. Itu pengirimannya pakai kayak apa? Pickup ya berarti ya?
2: Iya, jadi ada paket yang jualan pickup di
0: oke.
2: Okay. Itu kan di mobilnya itu ada nomor handphone-nya.
0: Iya, iya, iya.
2: Phone nanti baru
0: dikirimin
2: nanti. Nomor diantar. Tapi kalau kita beli air di PDAM, kita ke sana bawa pickup 15.000.
0: Oke, kalau yang langsung ke PDAM-nya bawa pickup sendiri 15.000 per ya, 1.200 liter tadi ya? Ya.
2: Tapi kalau yang pickup warga itu dia ngambil di sungai.
0: Oh, ngambil di sungai.
2: Sungai ya, Kandilo.
0: Iya, iya, iya.
2: Pokoknya kalau di Kabupaten Pasir, Sungai Kandilo jatuh tahu semua itu.
0: Oke. Okay.
2: Insya Allah se-provinsi Kaltim, Sungai Kandilo tahu semua itu.
0: Iya, airnya banyak ya di sana di sungainya itu ya Pak Wawan?
2: Ya, debitnya kurang.
0: Oh, debitnya kurang sebenarnya.
2: Ya, satu. Yang ketiganya, masyarakat kalau dulang emas, berapa, lenggang.
0: Lenggang ya.
2: Nah, itu limbah apa, tanahnya itu dibuang ke bantaran sungai, jadi sungai punya dangkal. Bahkan sungai-sungai kanjuran di dalamnya sudah pindah posisi. Bikin jaluran baru.
0: Okay.
2: Di desa Soweto, Kecamatan Muara Samu. Sana dangkal sudah.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Memang kita pakai jomping, apa, nyedot, tanahnya itu dibuang ke
0: iya, iya.
2: Sungai. Jadi akhirnya apa? Sungainya keruh.
0: Sungainya keruh jadinya ya. Aduh.
2: Jika tidak bisa dimanfaatkan kalau musim kemarau.
0: Oke, okay, Allah. Mudah-mudahan ini bahaya itu juga
2: satu,
0: ternyata.
2: Itu kan belum yang apa? Yang pakai apa? Merkuri apa itu yang emas itu?
0: Iya, emas. Iya, lupa saya tuh.
2: Nah, pokoknya saya kan tidak pernah nari emas. Cuma katanya pakai apa? Merkuri apa itu yang di untuk nyatukan emasnya itu? Tidak tahu apa itu.
0: Ya saya juga tidak tahu tuh.
2: Ya, soalnya saya kan belum pernah.
0: Iya iya iya.
2: Emas yang baru nambang itu.
0: Oke oke.
2: Itu aja jadi Sungai Kandilo itu satu keruh karena nambang emas, tanahnya itu dibuang ke sungai.
0: Sungai iya iya iya. Oke.
2: Okay. Keruh satu belum yang apa kapal apa yang foto apa itu yang nyedot
0: nyedotnya ya betul.
2: Nyedot masih di sungai.
0: Itu tuh yang bikin keruh jadinya ya airnya ya. Iya,
2: jadi kalau masukkan tidak jadi manfaatkan.
0: Oke, okay, baik. Wah, ini Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
2: Paser, tadi
0: ya.
2: Paser.
0: Paser ya. Oke, okay, siap.
2: Di desa Wetum, Kecamatan Muara Samu.
0: Muara Samu, baik. Ini terima kasih banyak informasi.
2: Awalnya salah informasinya Kecamatan Muara Samu yang perjalanan itu keruh semua airnya.
0: Muara Samu tadi ya, baik. Kita coba update juga nanti bagaimana infonya ya terkait dengan hal di situ ya. Ada lagi Pak Wan yang ingin disampaikan di Jorong, aman Pak Wan infonya?
2: Alhamdulillah aman, teman air di sini gantian.
0: Oke, okay, airnya gantian juga di sana ya? No,
2: saya pagi subuh nyedot, nanti okay. Jam berapa saudara nyedot, maghrib okay. Gantian.
0: Oh ganti-gantian.
2: Lumayan dapat satu slum kan?
0: Alhamdulillah. Ya masih bisa terkondisikan nah, berarti di sana Pak Wan ya?
2: 6 jam nyedot, nunggu 6 jam nyedot.
0: Oke, okay. Ada beli air di sana, Pak Wawan?
2: Alhamdulillah, nggak ada.
0: Nggak ada ya, baik, siap. Oke, okay. Terima kasih informasinya, Pak Wawan ya. Oke, okay. Itu dia tadi Pak Wawan dari Jorong, Kalimantan Tengah. Di belakang Pak Wawan ada siapa lagi? Selamat pagi, halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Halo, Mama Putri kah ini?
3: Iya, betul.
0: Mama Putri, Karing kah Banyu Wadapian Mama Putri?
3: Nah, itu nah, Karing mana pulang masin, kah Karing gak ada masin.
0: Sudah masin.
3: Wah, jadi Banyu Karing, orang ya, berjual, tadi kada ada.
0: Ah, kada ada berjualan Wadapian?
3: Kada ada kan, masuk kan kayaknya ada, nyaman dia menukar. Mencari sumur di dek-dek. Anu juga berasa juga di tengah situ.
0: Ya Allah Rabbi.
3: Nah, ngali bener nah Banyu, aduh menukar aku aja kada ke akuaan. Mandi kada kawa.
0: Mandi pakai kada mungkin pian. Minum aja itu kawa, kada ketangkisan itu.
3: Aduh, sadu bener nah.
0: Ya Allah.
3: Malam berapa drum, 3 drum mampun kala. Samaan tapi sudah berapa anu nih? Sudah lawas bener dah habis. Tadi kita tinggal tuh nah.
0: Oke.
3: Okay. Kayaknya ada orang Banyu Banyu pai bener nih.
0: Iya.
3: Kami ini di daerah Pang hitungannya lah di daerah Pemaan pangarnya tuh lah jauh Pang pada kota tuh nah.
0: Iya.
3: Jadi orang berjualan tuh pengalih kalau masuknya gua ada namanya pakai tiket kok aja Pang masuk orang masuk ke dalam nih. Tapi kada berjualan banyak kan ada. Nah okay. Jadi pada umbuhannya ada nama dangar nih nah anu menanak berjual banyak masuk ke jalan ini gitu.
0: Di daerah Sungai Ulak ya kalau lah. Jadi buat ada pendengar yang hendak merapat ke sana nih payubanan kira-kira ya lah.
3: Iya, sebabnya kalau berjual banyu di sini kurang kadedean lagi maka banyu sudah lawas nih banyak habisan deh. Nah, ini takutnya Sungai Ulak tuh di anu Anjir Kecamatan Anjir, Bang.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan ada yang masuk.
0: Kenapa kok bisa enggak ada yang jualan Bu Salah di Wadapian?
3: Karena anunya di sini kan orang nih banyak besidrom kalau macam. Tadi kalau nya hanyar-hanyar masin tuh kada payu. Amun sudah lawas nih kan pasti orang tuh habisan dah ke mana lagi. Ibaratnya sampai simpanan tuh drum tuh berapa drum misalnya orang ada sampai 5 drum atau aku nih 4 kalau minum khusus gen menginum aja kan irit kayak gitu.
0: Ini
3: menginum kada kawa lah banyak para habisnya begitu. Setengah drum lagi aduh jangan aku pusing bener nih ya Pak.
0: Iya. Allahu Akbar.
3: Habis ada bener. Jakanya hantar sedikit, toh kada apa buat liam.
0: Ini asin lalu ya kalau ngapain itu. Allah Akbar.
3: Ada ya, udah naik ini bahannya. Amannya ada berjual banyu masuk ke sini.
0: Masuk aja, dijamin payu ya kalau insyaallah lah.
3: Ya iya. Kacau deh orang yang banyak bedrum ha.
0: Iya.
3: Nakonnya sedikit aja 4 buting aja bedrum ya anda.
0: Bujur.
3: Kaget aja nawas berapa yuk? Parak setengah bulan lagi deh nang nasib nih bisa sebulan anda.
0: Allah Akbar.
3: Nawas bener deh.
0: Iya.
3: Jadi habis ya itu aja infonya nah.
0: Siap, terima kasih banyak Bu Salah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Putri yang mengabarkan kondisi Batola ya. Ini selain kekeringan dampaknya juga ada air asin yang masuk ya. Dampak juga dari yang namanya itu kekeringan juga ya. Air laut masuk. Oke, Mbak Meme di Kota Baru kita coba sapa dulu. Selamat pagi Mbak Meme.
4: Pagi juga.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Meme, sehat aja kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Bunga sebunga Kota Baru.
0: Oh my, langkar Kota Baru ya kalau.
4: Langkar Kota Baru, terang benderang.
0: Ujur itu. Alhamdulillah ya kalau lah.
4: Alhamdulillah. Walaupun banyu ngalih ya. Ini kisah banyu terus lah.
0: Ya makanya nah banyu nih kada katangkisan lagi ya kalau.
4: Ya bujur mana di sini ramai orang berjualan. Nah, setandon ada yang 70, ada yang sampai 80 lah lihat. bentangan apanya pipanya, bentangan apa selangnya, kalau panjang berapa puluh meter itu tak termahal. Kalau orang yang masuk gang panjang 80 pada 70 aja pang. 70 mahal aja pang, 70 ada 70 pang.
0: Oke. Okay. Oh my lah, dasar anu apa ini masalah banyu nih? Apa jarang tuh? Alih jarang tuh ya kalau lah.
4: Itu pang
0: Di ada pian mana mana aja kah berarti?
4: Ngapa nang aman kok ada tetangga membari tetangga nih sebelah toko. Kan berjualan bahan bangunan apa segala kan banyak isi tandon ya, tandon jualannya juga, tandoninya juga. Jadinya ambil diisikannya, kami ada di belakang tokonya nih ada juga dua orang, kami bertiga diisikannya. Nah. Okay. Bepadah aja kalau habis ya. Jadi kalau mengalir, alir tupang sudah.
0: Ya ya ya.
4: Tupang ya, alhamdulillahnya. Nah, itulah.
0: Alhamdulillahnya ada hikmahnya.
4: Tadinya sebelum ininya mengambil kan masih jalan begiliran sawatnya mengambil. Ada yang berjual 3.000 sejerigen, ada yang berjual 1.000 lihat banyu-banyunya kalau lah, ada ya. Yang 1.500
0: macam-macam harganya, variatif harganya ya kalau jalan
4: sumur, sumur bor,
0: sumur bor tapi nyalah yang dalam tubuhannya ya kalau berarti tadi jerpian tadi.
4: Kalau kalau orang ambil bawa mobil bawa anu tanam ya untung mah ada kami ini lah, ada Mandin, Gunung Mandin, ada gunung apa tuh mambil di sana eh.
0: Oke,
4: banyu-banyu sungai.
0: Airnya
4: banyu
0: di gunung. Tersedia di sana ya bahasanya ya. Walaupun sedikit
4: ya kalau tupang sudah, kalau pam sudah, jangan sudah. Sudah berapa anu ini kada mengalir udah, biar aja lah. Anak irit di ember isi banyu mandi.
0: Enak
4: berdiri, kena mas pulang diculup-culup.
0: Bagi gemetan lah jarang tuh ya kalau lah.
4: Diculup, kena sore mandi pulang, diculup pulang itu pulang.
0: Aman aja, mudah-mudahan kulit lah ya Allah, Mbak Mela.
4: Iya,
0: Allah. Tapi
4: enak, pindah kadep-kadep pang kada terang, tapi pindah kadep asap kulo lah.
0: Asap, ulun menangguh nih asap nih sudah ada di langit, jadi kayak mendungai, jadi bahasanya tuh kelihatannya.
4: Jadi kayak habu-habu gitu nah.
0: Iya, ulun jadi melihat ini pindah, ulun kira mendung nih jalan nih, pas ulun nih bujur-bujur, kabut
4: jalan. Ada hujan kah?
0: Harapannya
4: mendung kadang-kadang kada. Gunung kadang-kadang kelihatan hujan nih biasa tak awan sekalinya dia nak waduh asap jar kadang-kadang ada hujan-hujan jopang.
0: Iya, ya numpang naikkan ke atas berjalan
4: ya, sudah nih kayaknya asap datang di manakah kebakaran kalau di Kota Baru ya mudah-mudahan aja jangan lah.
0: Iya mudah-mudahan ya kalau kada hutan. Tapi kada kala infonya bukan banjir anu Kota Baru nih ada karhutan segala macam
4: kada depan kalau di kota-kota nang daerah. Kalau dengar di mana di radio juga bang di apa aja sungai apa?
0: Ingatan lagi
4: ulun. Alalak.
0: Apa itu? Ulun keringatan lagi ngarannya inggih
4: ada. Namanya jauh bang pada nah di situ jar. Tanjung Lalak ya.
0: Tanjung Lalak ya.
4: Tanjung Lalak jauh.
0: Betul.
4: Ujar. Tapi jauh pada Kota Baru. Mudah-mudahan naik Kota Baru jangan lah.
0: Mudah-mudahan insyaallah lah kada sampai ya kalau inggih. Adakah lagi kabar Kota Baru? Amanah Jaka sejauh ini kira-kira?
4: Aman, alhamdulillah aman aja Kota Baru. Sehat semuan ya.
0: Sehat semuan insya Allah.
4: Cuacanya juga cerah.
0: Noh nyamannya didengar ya kalau.
4: Nombok, namun Kota Baru nih merdeka tupang.
0: Merdeka insya Allah ya kalau lah.
4: Lampu sudah sehat juga. Kada lagi sudah nang sakit-sakit lampu kayaknya nih. Nah kada lagi dah.
0: Kada gegaringan lagi ya kalau pokoknya lah.
4: Iya kada gegaringan lagi sudah.
0: Amannya sampai gegaringan pulang. Amun gegaringan pulang demo aja pulang ya, kita kan? Ya kalau.
4: Di Kota Baru nih lampu kah banyu kada ada nang berdemo.
0: Oh aman aja di situ lah.
4: Biar orang-orang biar banyu kan kepo pang jamun kada ada banyunya.
0: Ya pulang,
4: kita berdemo ada yang bawa kita berdemo yang kepo pang kada dia jar. Lampu mati kita yuk berdemo aja dengar-dengar tuh. Apa jua nang di demo amun dasar kada danunya jar. Nah, jadi beranayan.
0: Pulang nih lah. Kada kawa ai dia nih lah.
4: Baru tenang sudah. Damai.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan damai.
4: Bahagia aja semua ya.
0: Kada ada lagi nang ana ya kalah lah pokoknya tuh. Huru hara tuh.
4: Demo apa iya bujur.
0: Bujur.
4: Sakit-sakit anu kalau kita nih ekonomi ya kalau jadi. Ya jangan ada kerusakan lah.
0: Jangan ada kerusakan.
4: Alir aja semua.
0: Betul. Sudah. Oke. Siap. Itu aja kabarnya kira-kira.
4: Sudah salam-salam ya. Assalamualaikum sama semua yang pendengar yang lagi mendengarkan radio Paman Asad, kawan-kawan Kota Baru ayo. Masukkan perataan yuk.
0: Ya, siap. Sudah. Ditunggu yang lain pulang
4: ya. Siap lah ya. Assalamualaikum,
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Meme terima kasih banyak di belakang Mbak Meme satu. Nah, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Oh, ini tahu nih kabarnya nih, sama kayak Mama Putri juga nih pinanya nih.
5: Ada apa napa?
0: Anu ka banyu ka masin jawa de pian nih.
5: Masin jawa banyu
0: katanya. An bujur kala.
5: Anu je Aci Salam, anu kada bejul banyu situ de ja.
0: Kada ada bejul banyu ja, nah masuk kan ke sana ke Sungai Ulak tanah datangnya.
5: Kalau tokala jawa banyu tuh.
0: Anu sungainya mana aja kalah ke Sungai Ulak sana tuh.
5: Ada mun bejul banyu nih patai payu kada payu tetap cair.
0: Eh bucur, banyunya cair masalahnya. Itulah yang kisah pula kan, begitu kisahnya lah.
5: Kadang kan nyokap kelotok kan, kelotok enggak ganal, kayak imbal masuk.
0: Gitu ganceng kan begitu jadinya lah.
5: Iya, pakai selang aja lah
0: ya. Iya, langsung aja ngalir berataan tuh jadinya kalau. Cuman ada dasa kadang berjualannya, sana aja emang mihat teh.
5: Dia tapi di sini larang tempatnya banyu udah seribu, segalon gak jual, seteng gak jual nonton, banjar keteng bang.
0: Mayan lah berarti lah.
5: 1000 ada 1000 setapat, ada nah 2000 sudah di kita ambil tuh.
0: Iya. Ini tank yang minyak lamak tuh kalau resnya lah.
5: Iya iya iya. Kalau di Banjaraya 2000-an dapat aja.
0: 2000-an sudah.
5: Ini di Banjaraya 2000, di Mentuil 1000 setapat.
0: Oke.
5: Okay. Wow. Di Queen Muara Queen 1000.
0: Oke.
5: Di Alala kayak yang paling murah 800.
0: 800 rupiah.
5: Iya.
0: Oh, menyamannya di Dangar.
5: 500 aja benaik uang 800.
0: Alhamdulillah berarti banyunya stabil aja berarti situlah.
5: Tapi pada banyunya tuh tak ana ada nang hanta-hanta jurang dah.
0: Kadang nang terlalu banyak lah.
5: Kalau di Muara Queen nyaman banyunya.
0: Oke. Okay.
5: Nyaman jurang aku bang merasa aku nuker situ aja. Ini haba-haba juga bang lah dari ipar dan keluarga tanah. Di bandai kem nuker banyu aja jadi juga Muara Queen nyaman lah nyaman ya. Di anu bang di Mentuil ada tahanta aja. Medan kayak apa katanya? Dia yang di Sungai Bilu nih jangan cepat. Kalau MJ makanya di Sungai Daga, Sungai Tabuk anunya.
0: Kurang tahu juga bang lo nah banyunya lah.
5: Banyak kan ada lokasinya di daerah Sungai Bilu ada, di Sungai Tabuk ada kan. Kalau yang daerah Sungai Tabuk aslinya man.
0: Oh.
5: Jauh kan nggak sampai lagi masin sana.
0: Iya makanya no di luar daerah anu laut ya kalau.
5: Iya harus sampai lagi amonnya dari Sungai Bilu nih sampai dah lewat situ dah banyu masin. Iya nang kira-kira nang ada hanta-hanta tuh nah. Nyadi ulah banyu teh batay kata kerasan mana?
0: Maksudnya kada kerasaan anunya ka banyunya. Oh.
5: Lamak-lamak ibarat dia rasa sebanyak itu hanta. Kada masin enggak ada masih hanta-hanta aja lamak tuh, Bang.
0: Hampir nyaman tapi tengah-tengah lah jarang telah.
5: Yo urang banjar tuh berasa aja hanta.
0: Berasa.
5: Itu. Kami nyempet hanta banget tahun berasa aja.
0: Banyu berasa.
5: Menyenang anu tuh dasar nyaman mana di kinum menyenang penyeleting tuh di kinum jadi langsung nyaman. Menang hanta tuh bisa anu juga pada ubah juga bunyi parut.
0: Iya, anu mulai sakit parut ya lah jarang tuh jadinya.
5: Ada bang sakit parut ada
0: cuma kelorokan mau. Oh kelorokan aja kah?
5: Kelorokan aja. Cuma di taguk tuh asal nyaman juga berasa juga. Ya nang ketahuan mana dulu banyu teh tuh nah.
0: Bujur-bujur, berasa mana sih telah?
5: Anu ibatan di kita gula itu apa ya Allah. Gulanya aja lambat banget, anu ibatan hancur.
0: Belarut ya Allah, bujur-bujur. Allah
5: kata. Ya kayak itu bang Allah. Mudah-mudahan ya lah kalau lakas sekolah.
0: Amin, mudah-mudahan lakas.
5: Tapi cahaya bang, bujur banyu
0: katanya. Nyata bang, tadi apalagi amunnya ada yang mendengar nah siaran kita nah. Ada yang mendatangi Sungai Ulak nih nah. Alhamdulillah payu banget sih di negeri
5: yang jual tuh. Kayak nang nuka 1000 lah, jual 5000, 4000 sudah setengah ujungannya.
0: Ibaratnya ambil di mana kayak lah harganya 1000 ambil hujungan 3 ke 4. Nyata lakas dah.
5: 1000 tuh nong kemiak 1000 nong kos kan membawa nang 100 teng.
0: Nah lumayan ya kalau
5: 400.000 hujungannya.
0: Iya, apa modalnya tuh modalan aja palingan apa jarang
5: tuh. 100-300 sehari.
0: Makanya lumayan. Pickup palingan ya kalau bes istilah kayaknya pakai pickup.
5: Udah 2 tahun ya kalau.
0: Iya.
5: Mati 2 tahun kemarau.
0: Karoh, itu nasib aja lagi mau nyebaharap 2 tahun kemarau. Karing liur kita jarang tuh lah jadinya.
5: Udah lah kasih aja hujan ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Walaupun ini kelihatannya kayak mendung bang lah, sekalinya ini kabut.
5: Mendung peti ada hujan
0: jurang. Ya jurang lu kira nih mendung sekalinya pinanya kabut bang lu lihat di atas tuh.
5: Panas hujan bahasa Banjar itu panas bambam
0: ya. Panas bambam lah aja nanti. Apa pulang istilahnya tuh lu hanya mendengar
5: nah. Nah, itu bahasa Banjarnya ada kalau kami sini panasnya panas bambam ya.
0: Oh, kayak itu.
5: Bukan kampung tahu tak?
0: Aku lu hanya mendengar istilah itu nabujuran. Nah, jadi kada tahu lalu lu istilah kayak itu. Ini
5: banget panasnya bahasa Banjar takuhup.
0: Oh, takuhup. Oh, takuhup tahu lon.
5: Kalau bambam.
0: Oh, bambam tuh kayak itu berarti lah panasnya tuh tekepung jorang tuh ya kalau lah.
5: Nah, ya nang kasih tuh kamar itu masalah. Di luar salah, tapi mendulur lu angin nyaman, Bang.
0: Bujur angin.
5: Angin yang kada ulahan angin lain kipas angin kipas angin yeah. Angin panas pada.
0: Angin ini malah mau ulahan ya kalau jadinya.
5: Kita pelatihan sambil dengar radio yang sambil kipas tangan sebutinnya. Tapi mau aku bagi pesan tuh.
0: Iya,
5: bujur. Kipas angin yang primer.
0: Kipas angin yang alami aja punya kawa ya kalau lah.
5: Alami aja jalan tangan aja.
0: Ayo bujur pakai ano. Kipas apa jarang tuh kipas yang ulahan rotan tuh lah.
5: Nah ya, no, ya.
0: Ya kalau rasanya pakai rotan kepurun rasanya tuh rotan.
5: Pekat
0: nah jarang tuh. Bujur ya. Ayo mudah-mudahan cepat berlalu lah intinya ya kalau lah.
5: Ya, amin.
0: Kita kada berharap juga nang 2 tahun tadi emang mihat lah.
5: Jangan ya kalau.
0: Banyak kawa.
5: Setengah bulan lah kalau lagi mudahan ya. Lakas hujan lah.
0: Mudah-mudahan ya bulan 10.
5: Amun buatan jauh sanggup pun buatan manusia.
0: Kada sanggup nih harus buatan Tuhan juga nih kira-kira ya lah.
5: Allah Ta'ala.
0: Jangan sampai buatan manusia kada tahan kira-kira nih. Memandemakan karhut lah nih.
5: Ini kebanyakan ya Allah. Sembahyang
0: Istiqo.
5: Ya. Mendatangkan hujan tuh. Tong mari ya kalau.
0: Iya, bujur.
5: Kita kabul beratan pas banjir pulang.
0: Nah, itu pang dilemanya Bang Mihata ini iya. Apalagi ini biasanya banjir nih apa jarang tuh awal tahun ya kalau?
5: Iya benar biasaan bulan 11 bulan 12 tuh ya dah
0: bisa. Iya, makanya Am.
5: Ini bulan berapa bulan?
0: Bulan ini bulan 9 kan nih.
5: Bulan 10. Nah, bulan 10 tuh kira-kira ada hujannya.
0: Mudah-mudahan lah bulan 10 ya kalau datang
5: bulan 11 tuh bisa dalam pulang.
0: Makanya mudah-mudahan ya kalau kita doakan ya. Semoga aja nah kita lakas hujan insyaallah ya kalau lah.
5: Amin.
0: Daripada amin. Hai, jahit aja kan lu Bang Mehat infonya. Siap, terima kasih banyak. Nggih.
5: Ya Rabbi nang lain Bang Ela.
0: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun nih hendak menerima nang lain tapi karena keterbatasan durasi habis ini kita tanggapi dulu dang sanake. Jadi minta rela ulun habis ini kita tutup dulu kesan pian-pian nang hendak bergabung. Nanti kita bergabung lagi besok. Bepandanan Wang Benu hadir buat yang ingin bersapa-sapa saja ataupun yang ingin mengabarkan situasi kondisi daerahnya atau ada keluhan masyarakat, Anda bisa bergabung di program Halo RRI edisi yang akan datang. Selepas ini kita akan coba rekap dulu pendengar laporan-laporan apa saja yang sudah kita dapatkan pagi ini. Apabila nanti tidak ada update mungkin akan kita tampung, kita akan bahas di hari Rabu depan. Kita rehat dulu. Selepas ini kita akan rekap dulu beberapa pendengar yang sudah masuk pagi ini.
6: Petang milenial, hadir masa depan. Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Oke, kita di segmen terakhir Halo RRI edisi hari ini bersama dengan Erni. Ada beberapa laporan masyarakat dan juga ada keluhan ya. Namun mayoritas rata-rata ada hal yang sama diperbincangkan mereka. Nanti kita akan dengarkan dari Erni laporan dari masyarakat kita. Ada kurang lebih berapa penelpon hari ini Erni?
1: Ada 4 ya tadi.
0: Ada 4 penelpon ya, silakan Erni. Ada masukan apa saja yang kita dapatkan di pagi ini?
1: Yang pertama tadi dari Pak Wawan ya di Jorong, ini lebih ke informasi ya. Soal kebakaran lahan dan hutan tadi, tapi juga bukan di wilayah Kalsel tapi di pasar tadi ya. di Kaltim. Terus, okay. Tapi tadi sini juga sempat ada mengeluhkan soal air yang di wilayah Jorong tuh katanya untuk pengisiannya berganti-gantian dan itu per 6 jam sekali. Tapi untung masih ada gitu ya. Lalu masih masalah air juga, ada dari Mama Putri di Anjir di Sungai Ulak, Kecamatan Anjir ya, merasakan dampak kekeringan pastinya. Terus di sana juga airnya asin. Dan juga yang jadi keluhan adalah karena tidak ada orang yang jualan sampai ke dalam situ. Karena kan tadi jelasin kalau misalnya ada yang jualan mungkin bakalan rame, cuma enggak ada yang masuk gitu.
0: Betul.
1: Kalau tadi Meme di Kota Baru lebih ke informasi juga ya terkait di Kota Baru itu suasana atau kondisinya seperti apa. Dan alhamdulillah di sana airnya lancar. Terus juga dampak kebakaran hutannya mungkin tidak separah yang di Banjarbaru gitu. Dan yang terakhir tadi Bang Mihat di Batola hampir sama juga kayak Mama Putri, keluhannya soal air asin atau hanta tadi. Mungkin itu aja ya untuk rekap Halo RRI edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026.
0: Baik, siap. Rata-rata komentar yang sama, air dan juga tadi dampak dari kabut asap.
1: Betul.
0: Tapi rata-rata memang masyarakat kita di Kalimantan Selatan berhadapan langsung dengan yang namanya air asin tadi ya, yang lagi ada di daerah kita. Mudah-mudahan ini cepat berlalu. Semoga peristiwa-peristiwa yang ada di hadapan kita ini cepat usai insyaallah ya, dan kita bisa kembali lagi merasakan nikmatnya air yang datang dari rumah kita sendiri insyaallah ya. Baik, terima kasih Erni dan terima kasih pendengar. Sampai di sini perjumpaan kita di Halo RRI hari ini. Kita akan kembali berjumpa di Halo RRI edisi yang akan datang, dan kita jelang juga habis ini ada program pengarus utamaan gender. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: hari aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya aku salah apa?
1: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
2: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
1: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ron 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di PUG, Pengaruh Utama Gender, program untuk siaran hari ini di Banjarmasin siang, edisi Senin 31 Agustus 2026. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, apalagi buat Anda yang mempunyai buah hati yang berada di sekolah, dan ataupun juga tidak terbatas pada Anda yang sedang mendengarkan anak sekolah yang mungkin hari ini lagi pengen dengerin siaran kita ya, atau nonton ulang. Kita membahas satu topik yang sangat menarik sekali, anak aman di sekolah, memahami Permendikdasmen RI nomor 6 tahun 2026 dan sinergi penanganan kasus. Nah, kalau kita sedikit bicara tentang permen tersebut pendengar, yaitu nomor 6 tahun 2026 ini, nanti mudah-mudahan diklarifikasi atau dikonfirmasi juga dengan narasumber kita nanti, ini berfungsi untuk memberikan arahan, pegangan, dan perlindungan bagi murid, guru, kepala sekolah, serta tendik atau tenaga kependidikan. Jadi permen ini adalah peraturan tentang budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN. Nah, ini mengatur seputar hal tersebut, yang pastinya ini mencabut Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Jadi diperbaharui lagi nih pendengar. Nah, hari ini kita akan bahas topik tersebut, yaitu terkait dengan anak aman di sekolah. Dan siang ini kita berbincang terlebih dulu bersama dengan narasumber kita dari UPTD PPA Banjarmasin, psikolog klinis, yaitu ada Mbak Huriatul Fikriah, MPSI psikolog. Selamat siang Mbak Huri.
3: Iya, siang.
2: Sehat kabarnya?

0: dan ya. Nyaman itu terlepas dari lingkungan itu di sekolah, di rumah, ataupun di sosial.
1: Betul.
0: Kita lihat dulu untuk versi anak-anak sekarang itu adalah kewajibannya untuk belajar ya, dan bermain ya. Sesuai dengan tingkatan usianya. Secara otomatis apa yang ibaratnya itu bermain dan belajar itu nyaman untuk mereka.
1: Oke.
0: Nah, sisi apa saja sih aman nyaman itu berdasarkan dari fase dari perkembangan dan pertumbuhan mereka itu. Itu bisa dilihat dari secara fisik, secara psikologis, sosiokultural juga, secara spiritual, dan aman secara digital pun itu juga sangat dilindungi tuh sekarang. Nah, mungkin basisnya kalau kalau dulu itu kan terkait bagaimana kita menciptakan rasa aman dan nyaman itu. Itu secara general aja, tetapi untuk sekarang ini kita bersama-sama baik dari pihak sekolah, dari orang tua, dari masyarakat, dan dinas-dinas terkait, bagaimana menciptakan suasana aman itu. Nah, misalkan secara fisik nih, berarti secara fisik bagaimana lingkungan yang aman itu, misalnya terhindar dari yang namanya kecelakaan secara fisik. Terus nyaman bagi pengguna para disabilitas, kalau misalkan mereka ingin belajar, bermain juga, dan bagaimana mereka juga tidak membeda-bedakan, tidak ada diskriminasi di dalamnya secara fisik itu. Secara psikologis, bagaimana sih? Nah, mungkin itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya ada juga bullying secara verbal ya. Nah, bagaimana satu sama lain individu itu berteman selayaknya dan sewajarnya lah. Dan tidak konteksnya itu tidak yang bercanda berlebihan. Terus bagaimana mereka bisa saling membantu, saling bertanggung jawab dengan perilakunya masing-masing juga, itu secara psikologis. Lalu mereka juga aman secara mental juga atau psikologis itu. Bisa jadi mereka itu sehat secara kesehatan mental. Kesehatan mental itu seperti apa sih, aman secara psikologis? Kalau anak-anak itu berarti mereka dipenuhi haknya sebagai seorang anak, yaitu rasa aman, nyaman, entah itu dari orang tua, dari keluarga, ataupun dari masyarakat. Nah, jadi semuanya harus. Kalau secara spiritual pastinya mereka dilindungi secara misalkan beribadah, berkeyakinan, mereka difasilitasi, mereka juga dihargai juga. Dan kalau misalkan secara gawai, nah bagaimana mereka bisa bijak dan aman juga nih, tidak terlalu menyimpang ya untuk penggunaan mungkin gadget itu, entah itu terkait games, medsos biasanya ya. Nah itu ya, jadi banyak konteksnya ya, aman dan nyaman untuk kesehatan psikologis dari si anak ini.
1: Jadi dari segi sudut pandang apapun itu, anak tuh harus terbackup, harus tercover ya bahasanya itu, terlindungi. Entah itu dari media sosial, entah itu dari kebebasan berkeyakinan, ataupun juga pergaulan, pertemanan dan lain sebagainya, itu harus ada rasa aman di dalam hal tersebut begitu.
0: Beraktivitas juga aman ya.
1: Artinya tidak ada hal-hal yang mohon maaf mengganggu atau membatasi anak tersebut.
0: Ya betul.
1: Secara generalnya ya. Tapi nih Mbak Huri, saya lanjut lagi sedikit. Ada permasalahan anak-anak itu sering bercanda. Atau masalahnya sekarang ini orang tua nih berpikir kayak itu kanakan aja, jar paling begayan aja.
0: Iya betul.
1: Begayaan atau bercanda anak-anak ini kan mungkin kita sebagai orang tua ada yang relate, ada yang tidak relate. Bagi anak-anak mungkin itu bercanda, tapi bagi orang tua kayak serius dan lain sebagainya. Nah, batasan bercanda secara sudut psikologis itu ada nggak sih batasannya?
0: Pada dasarnya ya, setiap orang memiliki stigma masing-masing terkait bercandaan. Mungkin antara A dan B itu konsep bercandanya itu adalah masuk, tetapi pada saat A dan C bercandanya itu adalah berlebihan. Jadi tergantung dari karakter ataupun kebiasaan dari anak pada itu umumnya. Namun kita sebelum ke sekolah, kita kenalkan dulu konsep bercanda itu dari rumah, dari orang tuanya. Bagaimana mereka saling menghargai nih. Apa yang harus dilakukan kalau misalkan ini kita ejek nih, apakah kita ejek itu dia senyum-senyum aja, atau sampai menangis, atau menarik diri, Nah, itu perlu kita kenalkan dari rumah dulu.

0: kan konteksnya bercanda sama apa ya, menghakimi ataupun bullying ya, kalau istilah kita misalkan di sekolah itu, itu kalau misalkan bercanda itu tidak merugikan kedua belah pihak. Bisa itu dalam bentuk kesenangan mereka, dalam bentuk hiburan mereka. Tapi kalau misalkan konteksnya itu sampai anak itu menangis, sakit hati, dendam, apalagi terlukai secara fisik ataupun psikis, nah itulah hal-hal yang perlu mungkin kita deteksi dini dulu. Apakah itu yang memang sebenarnya bullying yang sesungguhnya yang dia lakukan, atau dalam konteks bercanda. Nah, makanya di sini kita tidak bisa menjudge orang itu bercanda ataupun bullying kalau misalkan kita tidak ketahui tanda-tandanya dulu. Nah, karena kan setiap dari percandaan ataupun bullying itu ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau misalkan si korbannya ini, bukan korban, si lawan bicara ini senang-senang aja, fan-fan aja, berarti kan itu tidak terjadi yang namanya kekerasan secara psikis ataupun fisik. Tapi kalau misalkan konteksnya sudah sampai ada perubahan perilaku dari si korban ini, dia mengurung diri, terus konsentrasi semakin berkurang pada saat belajar. Nah, pada saat tanda-tanda itu sudah mulai, barulah kita perlu pemeriksaan yang lebih lanjut untuk tenaga profesional. Nah, makanya kita nggak bisa nih kita langsung menjudge itu adalah bullying, itu adalah bercandaan. Jadi kita harus tahu dulu asal mulanya, ceritanya gimana sih, kronologinya. Itulah pentingnya asesmen di awal.
1: Asesmen itu penting juga untuk mendeteksi tadi ya.
0: Iya, itu apakah bercandaan ataupun bullying.
1: Baik. Betul. Baik, luar biasa. Habis ini kita bakal ajak pendengar pemirsa Bahuri ya, karena ini banyak sekali mungkin pertanyaan dari pendengar pemirsa yang pengen gabung, silakan di 0511 3251562, 0811 5111410, dan juga di 0811 40976 ya. Kita buka untuk Anda yang ingin bertanya, diskusi bersama kita di siang hari ini. Kita akan rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
2: Ada cewek tuh.
3: Kuning lagi, aduh.
2: Mana, Den yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Coba bayangkan seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban, justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
9: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Ya, Anda masih bersama kami di program PUG Pengaruh Serta Gender Banjarmasin siang ini dari Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita masih membahas anak aman di sekolah terkait dengan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 yang mengatur tentang budaya sekolah aman dan juga nyaman, yang mencabut peraturan dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Nah, kita akan sedikit lebih teknis bahas hukum ke tenaga ahli hukum UPTD PPA Kota Banjarmasin, Ibu Dr. Nur Hikmah SH MHMM. Selamat siang Bu Hikmah.
11: Selamat siang.
1: Salam kenal saya Padli ya.
11: Ya,
1: okay. Alhamdulillah.
11: Salam kenal juga saya Nur Hikmah dari UPTD PPA Kota Banjarmasin.
1: Baik.
11: Selamat siang juga nih untuk pendengar Pro 1 Banjarmasin, RRI Banjarmasin yang sedang beraktivitas malam hari ini ya.
1: Betul, yang lagi berjuang dengan kabutnya Bu Hikmah kita ya.
11: Betul, saya juga tadi berjuang dengan macet dan kabut.
1: Iya. Macet, kabut, apalagi ini masih menyelimuti kabut kita nih.
11: Ya, masih jam segini masih belum bersih langit kita ya, belum terlihat biru, tapi abu-abu.
1: Abu-abu, harusnya kayak kelihatan mendung. Pengennya kan kita kelihatan mendung ya ini ya, tapi ternyata itu kabut ya.
11: Kabut.
1: Cuma tipu muslihat ternyata. Oke, Bu Hikmah, ini menarik. Ibu Nur Hikmah, terkait dengan permen baru ini nomor 6 tahun 2026 ini mencabut ya kalau tidak salah tadi dari Permendikbudristek nomor 46 tadi ya.
11: Nomor 46 tahun 2023.
1: 2023. Betul. Tadi di off air sempat bincang-bincang, kita lagi hangat banget dibahas katanya oleh seluruh Indonesia ya, lagi membahas ini ya, termasuk di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Tapi secara mungkin melihat atau sudut pandang dari ahli hukum, apa sih yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang permen baru ini, Bu Nur Hikmah, khususnya bagi orang tua, guru, dan juga peserta didik?
11: Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin. Perubahan yang jelas dari Permendikdasmen 46 tahun 2026 ini yang menggantikan Permendikbud 2023 nomor 46 itu adalah karena memang dilatar belakangnya oleh perubahan nomenklatur ya di kementerian. Kementerian Ristek terpisah sekarang dengan Kementerian Kebudayaan, ada tersendiri juga, kemudian ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya, dasar dan menengah. Nah, atas dasar itulah maka regulasi yang terkait dengan hal-hal berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ini juga ternyata berubah. Kemudian hasil evaluasi juga dari 3 tahun berjalannya implementasi ya Mbak Ihur ya, Permendikbud 46 2023 juga mengalami hambatan dalam implementasinya. Karena kan di dalam permen yang lama itu 46 2023 itu setiap sekolah itu berkewajiban membentuk tim PPKSP, tim pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian di tingkat dinas juga, di dinas pendidikan dan dinas-dinas yang terkait itu dibentuk yang namanya tim satgas ya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi ada tim satgas, ada tim di sekolah. Jadi ada tim di dinas, ada tim di sekolah. Apabila terjadi kekerasan dulunya sebelum lahirnya Permendikdasmen 6 2026 terjadi di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah, baik dasar maupun menengah, itu maka yang bergerak pertama adalah tim. di sekolah.
1: Di sekolah dulu.
11: Sementara tim di sekolah ini kan terdiri dari 3 unsur ya Bu ya. Okay, okay. Ada dari guru, ada tenaga kependidikan, kemudian dari perwakilan orang tua melalui komite sekolah. Okay. Ya, kepala sekolah tidak boleh ikut di dalam tim itu. Kepala sekolah tugasnya adalah membuat SK, kemudian membuat rekomendasi, menindaklanjuti rekomendasi dari hasil penelusuran atau penanganan kasus yang dilakukan oleh tim PPKSP tadi. Cuma dalam dalam perjalanannya tim PPKSP ini kan latar belakangnya kebanyakan guru.
1: Guru ya.
11: Guru BK atau guru mata pelajaran ya di sekolah yang latar belakangnya itu bukan berlatar belakang ahli hukum atau hukum ya, paling tidak orang yang berlatar belakang sarjana hukum tidak rata-rata kan sarjana pendidikan. Kemudian di dalam penanganan kasus kan otomatis harus melek hukum ya.
1: Iya iya. Ya.
11: Nah, itu kadang-kadang membuat mereka juga mengalami hambatan dalam mengimplementasikan Permendikbud 46/2023 itu sehingga lamban sekali implementasinya itu harus langsung biasanya dilimpahkan juga ke tim satgas di tingkat dinas, artinya merujuk ke dinas. Sekolah tidak bisa menyelesaikan atau justru viral ya, viral dan ribut-ribut ya kesana kemari, bahkan ke masalah tuntutan hukum. Betul. Dan segala macam gugatan ya dan lain-lain. Jadi artinya akhirnya melebar kesana kemari, persoalan esensinya tidak tertangani, muncul permasalahan-permasalahan baru. Nah, menyikapi dinamika itu kan akhirnya juga tim ini dievaluasi. Padahal dulu wajibnya kita mengupload itu SK-nya ke laman Puspeka, melaporkan kegiatan edukasi, sosialisasi, karena ada kegiatan pencegahan, ada kegiatan penanganan, itu selalu dilaporkan oleh tim ini. Tapi kenyataannya untuk pencegahannya bisa berjalan ya. Tetapi pas ada kasusnya, nah ini justru akhirnya kan diserahkan kepada ahli, kebanyakan dirujuk ke UPTD kita ya, kita akhirnya turun tangan bersama dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, organisasi masyarakat seperti lembaga bantuan hukum, lembaga perlindungan anak di mana saya berada juga dengan kawan-kawan. Nah, itu terjadi tidak hanya di tempat kita, itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya mungkin atas pertimbangan itu beban pekerjaan guru juga kan jadi bertambah ya. Yang bukan spesifikasi pekerjaannya nambah, harus mengerjakan lagi. Sementara kan guru juga ada tugas-tugas pokoknya yang harus dilaksanakan di dalam satuan pendidikan. Akhirnya dirubahlah, lahirlah Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 ini. Sebelum ada Permendikdasmen 6 2026, di bulan Januari itu juga ada Permendikdasmen nomor 4 tahun 2026 yang menggantikan Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan guru dan tenaga kependidikan pada saat menjalankan tugas. Karena begitu kita membicarakan Permendikbud 46 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, kebanyakan kan orang concern, oh ini kalau terjadi kasus kekerasan kepada anak dipermasalahkan ya. Gilirannya terjadi kasus kekerasan misalnya terhadap guru kami nih sebagai tenaga pendidikan, apakah dilindungi? Padahal sebenarnya regulasi itu sudah ada sebenarnya dari lama, bahkan undang-undangnya pun sudah ada. Selain di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 juga ada kan ya dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Guru dan dosen di pasal 39 itu jelas disebutkan, 2005 Guru dan Dosen itu nomor 14 undang-undangnya. Itu di pasal 39 menyebutkan sudah juga bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya atau tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya itu juga dilindungi oleh undang-undang. Kemudian turunlah Permen tahun 2017 nomor 10 tadi tahun 2017 lebih teknisnya. Nah, tapi dalam perkembangannya kan juga permasalahan kekerasan ini saat ini apalagi kita berada di era digital ya. Nah, Permendikdasmen 6 2026 ini mencoba menjawab persoalan kejahatan-kejahatan itu banyak melibatkan atau kekerasan itu banyak dilakukan di dunia maya dengan menggunakan teknologi digitalisasi. Maka di Permendikdasmen 2026 ini juga mencakup masalah hal tersebut ya, bahwa untuk ada literasi, lebih mendorong adanya literasi digitalisasi, karena anak-anak yang kita hadapi di dunia pendidikan di tingkat dasar dan menengah saat ini kan itu generasi Gen Z dan Gen Alpha. Emaknya bahkan kadang-kadang Gen Z ya. Mak-maknya itu, orang tuanya itu kadang-kadang Gen Z kan ya. Nah, kemudian anak-anaknya Gen Alpha. Nah, kejahatan atau kekerasan itu sekarang lebih banyak menggunakan media digitalisasi, perundungan pun paling banyak Bu Huri ya. Betul, atau kekerasan seksual itu juga menyikapi ada lahirnya undang-undang TPKS. Itu juga kenapa undang-undang TPKS itu lahir, kan jenis kekerasan itu tidak konvensional seperti dulu yang harus ada kontak fisik ya. Tetapi kekerasan seksual itu juga bisa digunakan tidak perlu kontak fisik tapi menggunakan media atau alat bantu melalui teknologi komunikasi informasi ini. Nah, itulah di sini juga ada membahas mengenai itu di aturan yang baru, dan di aturan yang baru ini juga melibatkan seluruh komponen yang ada di satuan pendidikan, mulai dari guru, tenaga kependidikan, kemudian orang tua siswa, jangan lupa, dan siswa itu sendiri. Karena ini maksudnya itu kan ingin menciptakan budaya ya, budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kalau menciptakan budaya itu kan berarti harus semuanya terlibat menjadi satu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan.
1: Oke, nah, jadi itu sebuah sistem yang dibangun
11: yang ingin dibangun.
1: Oke, ini ada penggabungan juga atau sinergi juga dengan PP Tunas kalau tidak salah ya, terkait dengan yang dengan media sosial.
11: Itu sudah pasti itu itu ada keterkaitan, karena kejahatan-kejahatan saat ini kan banyak banyak menggunakan media. Medianya itu adalah media teknologi, termasuk juga perlindungan. Lahirnya PP Tunas itu bagian dari sinergitas dari perlindungan terhadap hak-hak anak ya, di konten-konten digital ya, khususnya baik mereka sebagai pengguna, user, ataupun mereka juga kadang-kadang kan bikin konten juga, anak-anak kita sekarang ya, anak SD aja udah bisa main TikTok, bikin konten TikTok, kita enggak.
1: Kita masih malu-malu ya Bu Nurikma ya.
0: Punya ikon sendiri ya.
1: Oke, jadi ada sinergisitas. Nah, kalau tadi Satgas dihapus, apa yang terbaru nih di Permendikdasmen? Apakah terbentuk tim itu kurang lebih sama dengan yang Satgas itu atau seperti apa?
11: Berbeda ya. Kalau yang sekarang itu adalah Satgas, yaitu ada Pokja namanya.
1: Pokja namanya.
11: Bukan Satgas ya. Pokja namanya BSAN ya, BSAN itu leading sektornya. Jadi kita tuh komandannya itu adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kemudian tidak bekerja sendiri, karena bekerja sama juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, UPTD PPA, kemudian Dinas Sosial, kemudian ada Dinas Kesehatan, kemudian ada kepolisian unsur juga. Kepolisian dan unsur dari organisasi masyarakat seperti misalnya Lembaga Perlindungan Anak ataupun Lembaga LBH. Bantuan Hukum yang concern terhadap masalah-masalah perempuan dan anak. Nah, karena empat hal yang sebenarnya yang diamanahkan dari Permendikdasmen 6 2026 ini, intisarinya yang pertama itu adalah bahwa untuk menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman itu, maka indikatornya adalah penciptaan kebutuhan pemenuhan kebutuhan spiritual. Yang kedua itu adalah perlindungan fisik ya, baik dari kekerasan fisik itu kita baik terhadap guru, seluruh warga sekolah ya, ataupun siswa, ataupun tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu juga adalah pemenuhan psikologis dan sosiokultural. Apabila misalnya ada korban, kita seringkali concernnya itu adalah penanganan kasus hukum pelaku. Tapi kita seringkali melupakan hak korban untuk terus didampingi sampai pulih atau dilindungi identitasnya. Nah, itu kadang-kadang itu kelupaan. Oh, kita kan iba, kita kan kasihan ya, harus kita viralkan ya. Ternyata yang dipiralkan misalnya korban ya. Nah, ini kan, atau ada malah menimbulkan stigma kadang-kadang seperti itu ya. Nah, ini yang ingin diharapkan di dalam penciptaan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Dan terakhir tentu saja bagian penting dari permen yang baru ini adalah keadapan. Ingin menciptakan keadapan dan keamanan digital. Nah, itu.
1: Ya, kadang anak-anak zaman sekarang adabnya luar biasa ya, Unrikma ya.
11: Iya.
1: Saya bilang luar biasa, enggak tahu nih arahnya positif atau negatif. Silakan diartikan sendiri ya
11: pendengar. Dengan attitude kadang-kadang kita bermedia sosial, kadang-kadang enggak hanya anak, orang dewasa juga kadang-kadang kan netizen yang maha benar ya.
1: Bikin gemes kayaknya ya. Baik, Unrikma dan Mbak Huri, ini ada satu menelpon Pak Amrullah di Beruntung Jaya, kita coba sapa dulu. Selamat siang Pak Amrullah.
12: Selamat siang. Bye. Dan ibu dua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nur Hikmah dan juga ada Mbak Huri nih dari UPTD PPA Banjarmasin.
12: Itu dua poin anu Padli dan Ibu. Satu, pertanyaan saya ini masalah nyaman di sekolah. Itu apakah ada syarat di Permendikbud itu, misalnya harus ada lapangan yang baik? Kalau TK kan tempat bermain apa gitu kan ada gitu. Atau harus ada AC kah apa itu secara teknis itu? Apa begitu ada, atau harus ada penghijauan ke bunga-bunga dan sebagainya itu, lingkungan, di lingkungan. Yang kedua untuk pengawasan boiling supaya aman gitu ya, cuma keamannya nyaman, aman, sekarang aman. Apakah memang ada di Permendikbud itu selain Pokja tadi, adakah petugas khusus misalnya guru BP untuk pengawasan nggak ada boiling? Boiling atau kekerasan dan sebagainya, adakah memang ditentukan gitu tiap sekolah tuh harus ada yang mengawas atau ya seadanya aja guru BP sudah. Padahal kita perlu kan mengawas tidak terjadi ya, jangan sampai ada perkelahian anak misalnya. Apalagi satpam yang berfungsi di situ gitu. Jadi itu yang perlu kita apa nama diperhatikan. Itu aja dua dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah di Banjarmasin. Ini tujuannya saya ke Bu Nurhikmah langsung nih berarti untuk menjawab fasilitas katanya nih, lebih ke infrastruktur untuk di Permendikdesmen ini apakah ada mensyaratkan kayak semacam terciptanya sekolah yang nyaman seperti apa, apakah perlu di-AC-kan kah atau ada lapangan kata beliau tadi, dan perlu di permen ini ada apa, ada pengawas khusus gak seperti guru BK? Mungkin ini lebih ke pencegahannya kali ya. Iya. Apakah seperti itu ada dan lain sebagainya? Silakan Bu Nurhikmah.
11: Oke, terima kasih Bapak Amrullah. Amrullah tadi dari di Banjarmasin. Iya. Iya Pak, terima kasih partisipasinya. Yang jelas kalau pertanyaan yang Bapak yang terkait dengan sarana prasarana sudah pasti dari Permendikbud 46 2023 juga itu bagian dari pencegahan. Ya pencegahan itu adalah salah satunya selain kita melakukan kegiatan promotif ya, preventif promotif misalnya sosialisasi, kemudian apa edukasi berupa workshop dan lain sebagainya, itu juga adalah penyediaan sarana prasarana pendukung di satuan pendidikan yang berkaitan dengan pencegahan. Yeah. Misal menyediakan kanal aduan. Yang kedua, misalnya menyediakan CCTV. Ya, di luar ruangan ataupun di dalam ruangan kecuali di toilet. Ya. Nah, kecuali di toilet, di tempat ibadah di ruangan sekolah di sekolah itu juga harus disediakan. Itu salah satunya. Kemudian kalau kita ikuti dari isi dari Permendikbud ini sebenarnya ada standar yang namanya disebut untuk menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman itu harus memenuhi standar satuan pendidikan yang ramah anak. Sebenarnya kalau indikator satuan pendidikan yang ramah anak itu ada beberapa indikator banyak. Puluhan ya, Bu Huri ya. Tapi kalau kita sandingkan dengan Permendasmen nomor 6 tahun 2026 ini, ada tiga area yang harus terlihat dalam prakteknya. Pertama itu adalah di area pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua benar sekali kata Pak Amrullah tadi, pertanyaan Pak Amrullah itu adalah terkait di area sarana dan prasarana. Dan yang ketiga itu adalah di area tata kelola, tata kelola di satuan pendidikan. Kalau berkaitan dengan sarana dan prasarana, maka yang kita bicarakan itu adalah bagaimana bangunan di lingkungan sekolah itu aksesibilitasnya. Ya, kemudian termasuk juga untuk anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak kita yang disabilitas pun ya, karena kan kita tidak menampik ya Bu ya, Bu Huri ya, karena pendidikan itu sekarang prinsipnya untuk semua Pak Padli. Jadi sekolah-sekolah umum pun kan sekarang menerima anak yang berkebutuhan khusus. Di dalam kelas tuh biasanya ada. Walaupun ada memang sekolah yang bertanda khusus yang ada disediakan tenaga sumber daya manusianya ya yang punya pengetahuan inklusif ya. Nah, kemudian selain dari segi aspek fisik bangunan, juga lingkungan yang bersih, yang sehat, dan aman. Dan sebenarnya ini kalau dari dulu itu kita mengenal yang namanya sekolah Adiwiyata. Itu penilaian itu. Itu termasuk kalau misalnya itu diimplementasikan sudah ada prakteknya, itu termasuk pemenuhan dari indikator standar satuan pendidikan ramah anak juga. Yang ada juga istilahnya ini bagian dari menciptakan budaya yang nyaman dan aman sesuai dengan Permendikdasmen 6 2026 ini. Dan yang terakhir terkait dengan sarana prasarana ini juga adalah tersedianya fasilitas ibadah, UKS, kantin yang sehat, tempat bermain yang aman juga. Tempat yang bermain yang aman itu misalnya contoh kayak di tingkat dasar PAUD ya. PAUD dan TK itu ya, bahkan sampai SD. kayak kursi, meja, atau alat bermain itu kan ada standarnya sesuai dengan usia tumbuh kembang. Standarnya itu juga memenuhi standar keamanan. Ya misalnya tidak lancip ya, tidak tajam, nah itu kan ya. Kemudian alat bermain aja kan anak yang tumbuh kembangnya di PAUD, di TK, kemudian yang di SD kan alat bermain terutama yang ada bermainnya itu kan di TK ya. Yeah,
1: yeah.
11: Walaupun sebenarnya anak, dunia anak itu adalah dunia bermain, kita aja kan suka bermain ya, masih suka main-main ya. Apalagi anak-anak, nah itu penggunaan barang-barang yang dia gunakan untuk alat permainan itu juga harus ramah anak. Nah itu salah satu terkait dengan sarana prasarana. Nah, saya kira cukup tuh jawabannya ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya
1: petugas khusus, katanya
11: petugas khusus. Nah, setelah lahirnya Permendikdasmen 2026 ini tidak ada lagi tim yang tim pembubaran lah istilahnya, dibubarkan atau dibekukan tim PPKSP itu tidak ada lagi, otomatis tidak ada lagi petugas khusus. Tapi kalau guru BK masih ada. Misalnya ketika ada masalah, tentu saja yang menangani pertama di lini, di garda terdepan itu ibaratnya RT, PRT-nya, Bu RT-nya itu ya otomatis kepala sekolah dan guru BK. Ya kalau misalnya ada masalah itu masih berfungsi ya. Tetapi karena mereka bukan Superman dan bukan Superwoman ya, bukan yang tahu semua masalah atau tahu apa obatnya, segala obatnya, supaya resepnya itu tidak salah, langsung saja mereka berkoordinasi dengan tim Pokja BSAN tadi. Nah, tim Pokja ini nanti orang-orang ahli di bidang itu sudah ada, atau dinas-dinas yang terkait sesuai dengan posisi dari perkara atau kasus. Kemudian kebaruan dari Permendikdasmen 6 2026 ini juga tidak semua kasus itu langsung ditangani ke tim Pokja. Kemudian tidak semua kasus itu harus kerana hukum. Nah, kalau hanya yang tidak berbau unsur yang masih bisa toleransi, yang bisa kita damaikan, yang tidak misalnya tidak berupa kekerasan seksual ya. Nah, kalau kekerasan seksual itu tidak bisa ditoleransi, tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, penyelesaian di luar pengadilan. Tapi kalau misalnya hanya sekedar anak rebutan mainan anak saling pukul tapi tidak menimbulkan berdarah atau apa ya, atau pernah kita kasus di PAUD ya, saling gigit anak PAUD ya, nggak bisa ya kan diselesaikan kerana hukum ya. Nah, itu cukup diselesaikan di sekolah, dibantu oleh tim Pokja bisa. Tim Pokja ini kan ada unsur UPTD, kawan-kawan UPTD PPA ya, di mana di situ ada tenaga psikolog seperti Mbak Huri, kemudian ada mediator yang sudah bersertifikat ya, ada ahli hukum, ada ahli agama, dan kita siap untuk memediasi, membantu menyelesaikan perkara atau masalah-masalah seperti itu. Tapi kalau memang berbau pidananya itu berat ya, nah otomatis tidak bisa. Misalnya seperti kekerasan seksual ya, itu enggak ada unsur restoratif justice kalau pelakunya itu dewasa. Berbeda kalau misalnya anak dengan anak, Bu lah. Nah, itu korban anak, misalnya pelaku anak, saksi anak, otomatis itu tidak bisa kita samakan penyelesaiannya dengan orang dewasa. Karena dalam sistem peradilan pidana anak sesuai Undang-Undang 11 tahun 2012, anak itu bukan miniatur orang dewasa. Makanya proses hukum, hukum acaranya juga berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.
1: I see. Menarik.
0: Kriterianya lebih ringan ya.
1: Lebih ringan ya.
11: Hukumannya.
1: Jadi kalau secara yang misalkan ringan-ringan atau yang bisa toleransi, mediasi masih bisa dilaksanakan dan ditanganinya di internal saja bahasanya ya.
11: Betul.
1: Mungkin bantuan dari ahli, mungkin 1-2 orang untuk bantu mediasi. Tidak kalau tahun sebelumnya kan ada tim itu ya yang tadi
11: tim
1: ya.
11: Itu dulu yang melakukan investigasi.
1: Iya, penelusuran.
11: Kemudian membuat rekomendasi kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah yang membuat sanksi gitu, memberikan sanksi. Kalau kalau Permendikbud yang dulu kan seperti itu, ada ringan, ada sedang, ada berat kategorinya. Kemudian apabila misalnya yang melakukan itu justru kepala sekolah, naudzubillah ya. Nah, maka itu langsung diserahkan ke tim Satgas. Itu.
1: I see. Karena ini lagi hits banget kayaknya ya, permasalahan anak. Apalagi juga di sekolah, beberapa berita di Kota Banjarmasin cukup sedih juga kita, Bu Nurhikmah dan juga Mbak Huri ya. Apalagi yang dari SD kalau tidak salah. Mudah-mudahan ini diperkuat dengan ada Permendikdasmen ini ya.
11: Harapan kita seperti itu ya. Harapannya, karena sekolah itu kan adalah rumah kedua.
1: Benar.
11: Buat anak-anak kita.
1: Betul. Orang tua pun rasanya gak khawatir lagi jadinya ya, ketika menyekolahkan anak. gak ada lagi opsi untuk homeschooling dan lain sebagainya.
0: Ya, silakan, lebih tenang.
1: Lebih tenang jadinya ya.
0: Nah, menitipkan anaknya di sekolah. Ya,
1: tapi kadang ada juga Bu Nur Hikmah, tapi saya ke Mbak Huri nih. Ya, anak betul. Itu diam untuk masalah-masalah kayak gini biasanya. Anak itu gak mau bicara. Ya, dipendamnya dan lain sebagainya. Ya. Dari sisi psikologis Bu Nur Hikmah, apakah anak itu ibaratnya Mbak Huri maksudnya sorry. Saking excitednya saya nih.
0: Iya betul.
1: Ke Mbak Huri, ini apakah bisa anak itu diam itu bisa di assessment atau seperti apa ya. Atau penangannya seperti apa sih bagi mungkin ada guru BK yang lagi dengerin nih di jam sekarang ini, silakan.
0: Iya ya. Mungkin diamnya itu apakah sudah lama kah atau bawaannya kah atau baru perubahan yang mendadak pada waktu itu ya. Nah, jadi perlu kita telusuri dulu tanda-tandanya itu. Apakah dari waktu memang sudah lama ataupun baru-baru saja. Kalau misalkan sudah lama diamnya anak, oh berarti kan memang pembawanya dari anak itu yang mungkin cenderung dia menceritakan kepada orang-orang yang dipercayanya saja. Nah, bisa jadi, tapi tuntutan orang dewasa dia harus cerita padahal dia sudah cerita sama orang yang dia percaya, mungkin orang tuanya kah atau temannya kah. Nah, tapi kalau misalkan ada perubahan diamnya anak itu mendadak drastis, nah itu perlu kita tanyakan. Nah, misalkan nih apabila guru tidak bisa mungkin mengevaluasi ataupun mencari deteksi apakah anaknya diam itu masalah apa, mungkin kita bisa bantuan dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Sedangkan di sekolah sebenarnya ada aturan Bu ya terkait pembentukan komunitas yang
1: peer group
0: gitu.
1: Nah,
0: di setiap sekolah sebenarnya diwajibkan untuk pembentukannya untuk teman-teman sebaya. Jadi anak tidak harus bercerita ke gurunya ataupun ke orang tuanya, tapi dia kalau misalkan lebih aman, nyaman, dia bisa bercerita ke teman bestinya itu ataupun yang peer groupnya itu. Nah, peer group itu sebenarnya sudah difasilitasi dengan edukasi dari kita semua bagaimana penanganan pada saat menerima temannya yang indikasinya mungkin negatif, ke arah negatif, bisa terkait dengan perilakunya, bisa terkait dengan emosinya ataupun tanda-tanda yang lainnya. Nah, sedangkan mereka pun bisa nantinya kalau tidak diatasi di teman sebaya itu, mereka yang peer group itu merujukan ke teman ke guru-guru BK biasanya ataupun ke orang tua kalau misalkan itu perlu dilibatkan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menjudge anak itu langsung diam itu karena apa?
1: Karena apa? Ya,
0: jadi benar. Kita perlu selidiki dulu.
1: Asesmen
0: nih.
1: Dulu jadinya.
0: Jadi makanya pentingnya sekolah itu punya ibaratnya ekstrakurikuler ya, teman sebaya yaitu bestie yang memiliki program untuk merangkul teman-teman yang memiliki bermasalah, ingin menceritakan atau memberikan keluhan-keluhan terkait dengan aktivitasnya sehari-hari secara aman, nyaman, dan tanpa ada penghakiman di sana itu. Jadi jangan terlalu khawatir kalau misalkan ada teman-teman yang merasa dihakimi. Ternyata ternyata di setiap sekolah itu ada kelompok itu.
1: Kelompok yang bestie tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau dengan pick R seperti apa? Pick R itu kan kayak di sekolah juga ya. Pick remaja ya kalau tidak salah ya, pusat informasi konseling remaja ya. Itu bisa juga ke sana seperti
0: bisa,
1: apa?
0: Bisa. Jadi kan yang namanya kita itu konseling itu kan bisa alternatifnya bisa di segala arah ya. Nah, segala sudut pandang. Kalau misalkan ada rasa yang belum terkeluar ataupun terceritakan di kelompok yang teman sebaya
1: tadi.
0: Itu bisa ke teman yang tadi itu yang pick R tadi.
1: Atau bahkan sampai ke guru BK tadi ya.
0: Banyak alternatif yang bisa kita lakukan atau kita berikan solusinya kepada anak yang merasa itu tidak nyaman atau tidak merasa terangkul untuk yang saat ini. Dia bisa ke fasilitas yang sudah disediakan itu. Makanya kita kan perlu sosialisasi
1: dan
0: edukasi juga di sekolah, menggemakan bahwa kalian aman nyaman di sini. Kalau misalkan nggak mau cerita sama guru, kalian bisa cerita nih ke teman sebaya. Jadi mereka bisa.
1: Mudah-mudahan teman sebaya nggak yang comeh banget juga ya.
0: Kadang
1: kan ada yang teman sebaya menjudge malahan gitu, Bu Nur Hikmah. Aulun berkisah ini judge-nya aja. Mudah-mudahan nggak kayak gitu ya. Jadi lingkungannya benar-benar aman. Dan mendukung juga teman-temannya.
0: Karena yang saya tahu ya, ekskul yang teman sebaya itu yang sudah ada di Banjarmasin, mereka itu orang-orang pilihan. Mereka disaring, difilter. Sejauh mana mereka bisa melakukan empati, bagaimana mereka bisa melakukan edukasi secara public speaking juga. Nah, jadi bukan sembarangan orang yang mereka tuju. Jadi orang ini, teman-teman ini sudah diedukasi sebenarnya, sudah difasilitasi apa yang harus mereka lakukan kepada teman-teman yang lagi sedang kesulitan ini.
1: Terpilih lah pokoknya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Ini sebenarnya banyak banget yang pengen saya tanyain ke Bu Nur Hikmah, tapi ada satu yang mengganjal saya, Bu Nur Hikmah, terkait dengan yang namanya kadang sekolah pengen nama baiknya tetap aman. Ah, ini mungkin kita bicara buruknya dulu ya. Ada yang sekolah itu menganggap persoalan itu hanya kenakalan atau konflik antar siswa, tapi anak ini sebenarnya merasa tertekan nih, Bu.
11: Betul.
1: Nah, karena tadi Permendikbudasmen baru ini tim itu dihapuskan, apakah bisa anak langsung melapor ke Pokja tersebut kira-kira?
11: Ah ya, barangkali saya jawab langsung ya. Mulai yang nama baik dulu, hashtag nama baik ya. Mulai dari Permendikbud 30 tahun 2021 yang di tingkat perguruan tinggi, kemudian muncul Permendikbud 46 2023, kemudian yang di perguruan tinggi diganti lagi menjadi Permendikbud 55 tahun 2024. Kemudian muncul yang di pendidikan dasar menengah ini yang jadi nomor 6 tahun 2026. Itu nama baik itu selalu yang pertama yang dibicarakan. Ketika ada kasus, selalu atas nama baik. Ya kan? Atas nama baiknya ini harus kita maknai, mindsetnya harus kita samakan dulu. Menjaga nama baik perspektifnya di era saat ini itu bukan berarti kita menutupi kemudian menyelesaikan sendiri, tapi salah. Atau bahkan menimbulkan masalah baru, bahkan masih nanti akan buntut-buntutnya menimbulkan permasalahan hukum, tuntut-tuntutan ya, dan lain sebagainya. Nah, atau misalnya nama baik itu karena ditutupi salah justru melindungi pelaku. Nah, ini kan artinya memelihara kekerasan itu ya berulang. Padahal ketika kita membicarakan kekerasan, pertama tuh langkahnya adalah kenali, pahami apa itu kekerasan. Setelah kita punya, bisa mengidentifikasi, punya sama persepsi tentang kekerasan, otomatis mindset kita kan berbeda. Dulu barangkali kita udah pernah jadi pelaku kok melakukan kekerasan, misalnya bully aja sembarang, yang paling sederhana ya. Ya kan, barangkali kita mengalami, bahkan juga mungkin kita sebagai pelaku juga. Tapi setelah tahu ada regulasinya dan apa yang dimaksud dengan bully, apa yang dimaksud dengan kekerasan, maka tumbuh kesadaran yang kedua, yaitu pencegahan. Kita sama-sama melakukan pencegahan. Kita udah berupaya nih lakukan pencegahan, tapi di sekitar kita ternyata bisa terjadi. Ya, karena ada saja pada saat kita melakukan pencegahan, kegiatan sosialisasi atau edukasi, komunikasi, yang bersangkutan tidak ikut.
1: Iya.
11: Atau yang bersangkutan karena merasa melakukan justru menghindar. Ya kan? Maka terjadilah ya, tetap terjadi gitu loh. Lalu kalau sudah terjadi, langkah yang ketiga yang kita lakukan adalah tangani dengan benar dan lindungi korban. Prinsipnya seperti itu. Nah, tangani dan benar dan lindungi korban. Perspektifnya sudah seperti itu saat ini. Kemudian yang terakhir, cegah keberulangan. Nah, artinya pencegahan itu ada di awal dan ada di akhir. Nah, kemudian yang hashtag nama baik itu yang sebenarnya perspektifnya udah bergeser menjadi menjaga nama baik itu adalah dengan menangani dengan benar dan melindungi korban dan tidak menutupi dan menyerahkan kepada yang ahli menyelesaikannya, bukan kita yang menyelesaikan yang bukan kompetensinya. Selesaikanlah, kan dalam bahasa agama permasalahan itu diserahkan kepada ahlinya, maka selesai masalah itu. Tapi kalau kita menyerahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, begitu juga prinsipnya ketika kita berbicara penanganan kasus. Nah, jadi hashtag nama baik itu menutup, membuka atau menangani dengan benar bukan berarti membuka dalam artian mempermalukan ya. Artinya membuka bahwa menyatakan ya kalau yang benar ya katakanlah yang benar, ya kalau yang salah katakanlah yang salah. Untuk apa? Untuk melindungi korban dan mencegah keberulangan. Nah, itu prinsipnya.
1: Yang kedua tadi, apabila anak merasa tertekan, boleh nggak langsung aja lapor supaya nggak diketahui sekolah nih misalkan?
11: Bisa datang ke UPTD. Ya, kalau ke Pokja kan berurusan dengan dinas ya. Kalau dinas ini kan birokrasinya kan harus datang ke sana. Mungkin kalau anak-anak bersurat atau lain sebagainya agak ribet ya.
1: Benar.
11: Yang paling gampang itu menghubungi hotline ya, hotline UPTD PPA. Bisa itu layanan. Itu anak-anak tinggal apalagi anak-anak sekarang ya, tinggal buka di internet ya. Dia akan tahu dengan mudah melalui media sosial, oh nomor hotline di Kota Banjarmasin ini, di tingkat provinsi ini ya, udah dapat itu kemana mengadu ya. Dan barangkali tidak semua persoalan kayak kasus-kasus anak itu diselesaikan secara hukum, tetapi bisa juga diselesaikan misalnya kaitan dengan pola perilaku di dalam pergaulan atau pengasuh, permasalahan pengasuhan ya, itu kita bisa juga bermitra dengan kawan-kawan kita di Puspaga, pusat pembelajaran keluarga. Karena kadang-kadang mohon maaf, ketika muncul permasalahan di sekolah, di satuan pendidikan ataupun permasalahan anak-anak di sekolah, biasanya itu diawali juga dengan pola asuh di rumah. Karena kita ini sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak itu, atau menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman itu tidak hanya memang di satuan pendidikan, tapi kan orang tua turut berkontribusi. Kalau boleh kita sebut sebagai satu mata rantai, itu mata rantai pertama itu adalah rumah, yang kedua baru sekolah, ya, baru yang ketiga masyarakat, dan yang terakhir itu adalah laporan rujukan. Jadi kalau ngelapor itu sebenarnya ultimatum remedium bahasa hukumnya ya, upaya yang terakhir. Ya, upaya yang terakhir. Tapi gak salah juga, karena memang di Permendikdasmen 6 2026 ini salah satu yang pihak-pihak yang harus juga berkontribusi itu adalah siswa.
1: Siswa sendiri ya.
11: Apa yang dilakukan siswa di dalam Permendikbud Dasmen 2026 ini, kita mengajak siswa itu bukan hanya sebagai penerima perlindungan, tapi dia berperan sebagai bahwa perlindungan dan pemenuhan anak itu dari mereka, untuk mereka, dan oleh mereka. Nah, artinya di sini kalau kita melihat, anak-anak melihat atau mengalami sesuatu yang membuatnya tidak aman, jangan disimpan sendirian, benar sekali apa kata Bahuri. Bagaimana tidak menyimpan sendirian itu? Pertama, ajarkan anak untuk berani berkata tidak. Yang kedua, biasakan anak berani berbicara, bercerita. Yang paling sederhana itu mengajak anak untuk bisa berbicara, itu sebenarnya biasakan anak itu bercerita, berkisah lawan kita. Tidak ragu bercerita dengan orang yang orang tuanya dibiasakan. Kemudian yang ketiga, stop menyebar konten ya, konten yang mempermalukan korban. Itu tidak, kadang-kadang dari teman-temannya juga tuh. Ya. Kemudian yang keempat, jadilah pendukung kalau ada temannya yang menjadi korban atau menjadi saksi. Bukan anu ya, bukan yang berpihak kepada pelaku misalnya justru membulinya. Kemudian yang terakhir, gunakan kanal pengaduan. Biasakan kasih tahu kepada anak bahwa di setiap sekolah, nah ini tugas sekolah juga, setiap sekolah harus menyediakan kanal aduan, supaya kalau ke Pokja kan terlalu jauh. Harus dari sekolah dulu kanal aduan itu disediakan, nanti guru BK-nya atau kepala sekolahnya yang menerima, atau kesiswaan yang menerima, ya, baru nanti dipelajari di istilahnya itu di asesmen ya. Diidentifikasi di asesmen, kemudian oleh dibuat rencana intervensi oleh pihak sekolah. Rencananya nih akan ditindaklanjuti atau diselesaikan di sekolah atau harus ke Pokja. Nah, seperti itu barangkali mekanisme yang paling sederhana.
1: Oke, luar biasa, menarik. Terima kasih banyak Bu Nurhikma atas pencerahannya juga. Dan terakhir mungkin sebagai closing statement, karena kita udah jam 12 ternyata Bu Nurhikma dan juga Bu Bahuri ya. Mungkin sebagai penutup juga nih kepada dua narasumber kita, pertanyaan yang sama, ini apa sih yang harus dilakukan mulai sekarang oleh guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat agar kita ini gak nunggu nih anak menjadi korban baru kemudian bertindak. Nah, pencegahannya apa yang penting dilakukan oleh masyarakat lah bahasanya. Saya ke Bahuri dulu ya, baru nanti Bu Nurhikma menutupnya. Silakan.
0: Mungkin itu keterlibatan dari orang tua, masyarakat, sekolah, ataupun dari seluruh aspek segala segmennya. Itu yang perlu, yang pertama ada tiga aspeknya, yaitu yang pahami dulu bagaimana sih perilaku mereka. Terus dengarkan. Nah, ketika mereka bercerita, apapun ceritanya, setragis apapun ceritanya, itu dengarkan, jangan menjudge langsung. Nah, jadi kalau misalkan setelah kita mendengarkan, sudah memahami, kalau memang bisa ditangani sendiri, maka itu alangkah baiknya. Tapi kalau misalkan itu perlu bantuan dan perlu profesional, alangkah baiknya itu dirujukan ibarat kita, dan kita serahkan kepada ahli-ahli yang profesional itu. Jadi kalau misalkan terlalu berlarut-larut dan dengan tidak ada pemahaman ataupun keilmuan untuk menanganinya, itu malah akan memperbesar dan mengakarkan kembali dari sehatnya mentalnya si anak itu. Jadi pahami, dengarkan, dan rujukan kalau misalkan itu perlu dilakukan.
1: Ya, langkah terakhir tadi ya, seperti yang disampaikan juga. Bu Nurhikmah, silakan apa pesannya kepada masyarakat?
11: Oke, untuk masyarakat ya yang mendengarkan atau melihat sekarang melihat ya,
1: ya di ada radio juga. Ya. Nonton
11: juga
1: radio kita.
11: Sekarang nonton radio bukan mendengarkan radio. Ini berubah juga sudah ya di sekarang ini. Yang pertama itu adalah kita jangan jadi penonton.
1: Ya.
11: Kalau misalnya mengetahui atau ada kasus ketika mengetahui anak berada dalam situasi yang berbahaya, kita tidak boleh hanya menjadi penonton.
1: Yes.
11: Karena anak itu adalah anak kita semua, anak Indonesia. Indonesia, bukan anak orang si A, si B, bukan ya, karena anak itu juga wajib kita melindunginya kalau mengetahui. Kedua, jangan menyebarkan video atau foto kejadian yang melibatkan anak. Kita hendak mendokumentasikan, kita ingin mendokumentasikan supaya jadi bukti, tapi kita viralkan ini kan
0: orang tuanya,
11: padahal kita boleh mendokumentasikan itu untuk sebagai bukti petunjuk petunjuk arah, dan itu harus dirahasiakan dan diberikan kepada pihak yang berkepentingan atau yang berwajib saja, tidak dipublis di media sosial. Kemudian yang ketiga, laporkan melalui kanal yang tepat. Misalnya di sekolah harus menyediakan kanal ya, atau melalui misalnya dinas terkait atau UVTD ya, atau serahkan kepada pihak yang berwenang ya. Kemudian yang keempat
1: ini,
11: kasih dukungan.
1: Oke. Okay.
11: Dukungan untuk keluarga, sekolah agar menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Kalau masih bisa ditoleransi, tidak berbau masalah pidana yang berat ya, atau mengandung unsur pidana, itu kita selesaikan dengan musyawarah ya, atau restoratif justice lah. Bahasa sekarang restoratif justice atau RG. Terakhir, bangun budaya berani peduli. Kemudian berani melapor dan tidak menjudge atau tidak menghakimi. Itu barangkali ya untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan.
1: Amin, mudah-mudahan dengan diterapkannya Permendikdasmen 6 2026 ini juga menjadi challenging baru bagi seluruh pihak yang terkait ya. Pastinya Bu Nurhikmah dan juga Mbak Huri selaku pelaksana juga di Permendikdasmen ini, mudah-mudahan semangat terus juga mengawal permen ini dan pastinya mudah-mudahan ini menciptakan sebuah sistem yang aman bagi anak.
11: Betul-betul jadi budaya.
1: Budaya yang benar-benar positif, ibaratnya itu budaya yang bisa membuat anak itu saling bahu-membahu, dukung-mendukung, tidak saling sikut-menyikut atau bahkan pukul-memukul. Itu yang kita hindari, Bu Nurhikmah dan juga Bu Huri ya. Baik, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bahas lagi. Kayaknya hal ini menarik sekali, banyak sekali masyarakat yang belum tahu Permendikdasmen ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi Bu Nurhikmah sama Mbak Huri ya.
0: Kupas lagi.
1: Ya, kita kupas lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu, situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak, dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu,

0: Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium. As hard as I could to try to
1: get on the podium. Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajata Pareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Lungu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra.

0: Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
1: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
0: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
2: Mungkin itu lebih ke hilang fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus fokus sama lawan, berapa konsisten aja.
0: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbe Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan lestarikan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: WhatsApp 0811 5111 410.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus, karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus, karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

97.61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabarnya yang baru gabung bersama kami? Selamat mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Bersama saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Kota Banjarmasin lagi berkabut asap banget, lumayan pekat pendengar, sehingga menutupi matahari yang kayaknya kelihatan mendung, tapi nyatanya nih kabut asap yang lagi menyelimuti kita ya. Harap pakai masker, jangan lupa pendengar ya, karena masker itu sangat penting untuk membuat pernapasan kita lebih aman dikit lah ya, walaupun emang penyakit itu nggak tahu datang dari mana dan lain sebagainya ya. Yang jelas kita masih hadir menemani Anda di Banjarmasin siang ini dengan berbagai program menarik dan juga informasi yang tidak kalah unik untuk Anda. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang bisa mendatangkan inspirasi bagi Anda pendengar ya. Apalagi yang pengen makan siang pendengar di Kota Banjarmasin, kayaknya siang hari ini nyaman banget untuk beraktivitas di rumah aja kalau bisa. Dengan makanan yang bisa pesan online atau lain-lain sebagainya. Ini kayak kembali ke zaman COVID ya pendengar, walaupun bukan berbahaya yang kayak COVID, tapi yang jelas ini kurang lebih sama penyakitnya, ada di udara kita yang tidak segar lagi seperti asap yang menyelimuti kita. Nah mungkin bisa nih pesan online melalui ojek online ataupun juga berseliweran di depan rumah yang pakai gerobak-gerobakan. Ini lebih baik kayak gitu ya. Atau yang kerja mungkin mending di kantor aja deh ya, dengan AC dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak masuk ke dalam kabut asapnya, sehingga untuk makan minum bisa Anda dapatkan di tempat aja ya. Tapi memang pendengar, masalah kabut asap ini banyak sekali kiriman-kirimannya yang terjadi ya, tidak hanya di Kota Banjarmasin yang terjadi kebakaran, melainkan juga di daerah lain seperti di daerah Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah, ada juga di kawasan Pemajatan, ada daerah Gambut juga yang mengalami karhutla juga. Yang ini harapannya mudah-mudahan segera padam dan segera usai juga kabut asap menyelimuti Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

ada di Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi tak lagi sama dari Noah menemani Anda mendengar di siang hari ini. Yang enggak lagi sama lah, karena cuaca kita lagi panas dan kabut asap, jadi beda dengan yang sebelumnya ya. Enggak beda. Maksudnya bukan ngomentarin lagu tadi, tapi emang enggak lagi sama aja kita ya dengan zaman dulu yang mungkin segar banget. Tapi yang jelas karutlah ini merupakan penyakit musiman yang kita derita ya, kita alami sepanjang tahun, yang mungkin tahun kemarin gak terlalu parah, tahun ini parah, mungkin tahun depan mudah-mudahan gak parah, mungkin akan terulang lagi, gak tau lah, pokoknya mudah-mudahan harapannya sih gak terulang lagi ya, yang namanya karhutla, kabut asap dan lain sebagainya ini harapannya tetap aman aja, gak ada karhutla lagi. Nah anyway, informasi seputar karhutla pendengar, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mengklaim ini gak menemukan titik panas atau hotspot di wilayahnya. Meski telah tercatat puluhan kejadian kebakaran lahan sejak memasuki puncak musim kemarau, namun bukan menjadi sumber kabut asap. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin, ini mengatakan telah terjadi sebanyak 27 kejadian dengan total luasan mencapai 2.828 hektar kebakaran lahan. Namun seluruh kejadian tersebut dinilai dipicu oleh kelalaian masyarakat. Nah dari 27 kejadian ini, Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni ada 9 kejadian. Selanjutnya Banjarmasin Tengah 5 kejadian, Banjarmasin Timur 3 kejadian, dan Banjarmasin Barat 2 kejadian. Menurutnya, sejumlah kebakaran bermula dari aktivitas sederhana seperti membakar sampah. Api yang tidak diawasi kemudian merembet ke lahan di sekitarnya dan berkembang menjadi kebakaran lahan. Jadi, ya menegaskan nih, kebakaran lahan yang terjadi di Banjarmasin gak sampai menjadi sumber kabut asap yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut kabut asap yang menyelimuti Banjarmasin lebih dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah sekitar. BPBD pastinya terus menghimbau masyarakat agar yang namanya itu kabut asap ini pakai masker dan lain sebagainya, dan menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah sembarangan untuk mengantisipasi terjadinya karhutla di sekitaran tempat Anda atau na'udzubillah sampai menyebabkan kebakaran permukiman yang merugikan berbagai belah pihak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, pendengar, menjelang rangkaian Hari Radio atau HUT RRI ke-81, ini banyak kegiatan yang akan dilakukan pastinya ya. Di antaranya kegiatan RRI Fest 2026 yang sedang berlangsung dari 30 Agustus sampai dengan 6 September. Ramaikan juga nih buat bazar UMKM ya, yang pengen datang dan lihat-lihat juga kuliner-kuliner yang ada di Food Yard RRI Banjarmasin. Monggo silakan datang. Atau juga pengen lihat nanti bagaimana keseruan RRI Fest mulai dari tanggal 3, 4, 5, 6 September 2026. Di antaranya tanggal 3 sampai 5 September nanti ada rangkaian Bintang Radio, yaitu merupakan kompetisi menyanyi yang dihadirkan oleh LPP RRI se-Indonesia. Dan RRI Banjarmasin akan melaksanakan Bintang Radio di tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 dari jam 7 malam sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana pesertanya sudah banyak banget yang berpartisipasi. Dan persiapkan diri Anda untuk menonton siapa calon bintang yang akan menjadi bintang radio RRI Banjarmasin dan akan melaju ke tingkat korwil, lalu tingkat nasional, dan juga pastinya berkiprah di Jakarta. Dan selain bintang radio, nanti juga ada Zumba buat Anda yang pengen menjadi sehat ya di tengah kabut asap ini. Anda bisa daftar nih, hubungi aja kami di 08115111410 buat yang pengen daftar Zumba dan juga kelompok bermain, yaitu permainan tradisional yang nantinya kita akan rame-rame seru-seruan bermain di halaman RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Nanti silakan yang pengen datang, pengen seru-seruan, pengen main bakiak, enggrang, enggrang, bahalma, ada juga badaku, terus ada balogo. Wah, banyak deh permainan tradisional yang bisa Anda ikuti nanti di tanggal 6 September 2026. Lalu juga nanti ada kompetisi Free Fire. Ini buat Anda yang punya tim yang main game Free Fire, jangan lupa ikutan juga nih kompetisi Free Fire Tournament RRI Fest 2026 yang akan diselenggarakan juga 6 September 2026. Catat tanggalnya ya, jangan sampai kelewatan untuk Anda ingin coba ya untuk main seru-seruan sambil mungkin kompetisi yang ringan-ringan yang pengen Anda ikuti terlebih dahulu. Dan pastinya banyak lagi program-program menarik, diantaranya nanti ada berbagai edukasi bersama dengan anak-anak Down Syndrome. Kita akan hadirkan juga mereka nanti datang ke RRI Banjarmasin untuk sharing-sharing dan lain sebagainya. Dan nanti puncak Hari Radio, ini ada prosesi penyulutan obor yang akan dilaksanakan Jumat 11 September 2026.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar buat Anda yang baru saja bergabung. Selamat menikmati suasana siang hari ini di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Mudah-mudahan selalu sehat buat Anda yang sedang menikmati suasana Kota Banjarmasin dan sekitarnya ya. Walaupun juga memang kondisi udara kita tidak baik-baik saja, di mana kualitas udara di sejumlah wilayah Kalsel terdampak kabut asap akibat karhutla ini masih terjadi ya. Dan berdasarkan pemantauan indeks standar pencemar udara atau ISPU pada Kamis 27 Agustus kemarin, Kalsel mencatat nilai ISPU-nya 274. Angka tersebut menempatkan kualitas udara pada kategori yang sangat tidak sehat dengan PM2,5 menjadi salah satu parameter kritis. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dante Saxono Harbuono menjelaskan asap karhutla dapat memicu berbagai gangguan kesehatan masyarakat. Keluhan meliputi ISPA, batuk, sesak napas, radang tenggorokan, asma, PPOK hingga iritasi mata serta kulit. Nah, risiko tersebut menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan selama kondisi udara memburuk. Paparan asap dalam kondisi tertentu juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, khususnya kelompok masyarakat rentan. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.co.id. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di Prosatria Radio Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih hadirkan berbagai program menarik dan diantaranya nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan sampaikan Lintas Banua Siang. Jadi pastikan radio Anda tetap menyala dan tetap dengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagu penutup untuk kita di siang hari ini. Nanti kita akan sambung lagi lagunya di Belantika Musik Karya Indonesia. Ada lagu menarik dari Sal Priadi, Foto Kita Blur.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan sekitar Bandara Internasional Syamsuddinor Banjarbaru. Pemantauan dilakukan hingga malam hari, menyusul masih munculnya api dan kepulan asap di sejumlah titik. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Situ sore kita berangkat ke sini ke jalan bandara yang baru ini.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memastikan penanganan karhutlah di sekitar Bandara Internasional Syamsuddinor terus dilakukan hingga malam hari. Pemantauan dilakukan setelah masih ditemukannya api dan kepulan asap di sejumlah titik, khususnya di kawasan Guntung Damar dan jalur menuju bandara. Gubernur Muhyiddin menyebut kondisi menunjukkan penanganan karhutlah masih memerlukan perhatian serius, terutama di kawasan strategis yang dapat terdampak asap karhutlah. Pemadaman dilakukan secara bersamaan oleh petugas pemadam kebakaran, TNI dan Polri. Petugas terus menyisir lokasi untuk mencari dan memadamkan api yang masih muncul.
1: Polda turun ke lapangan, tadi ke Gunung Damar, kita melihat keadaan air. Dari situ sore kita berangkat ke sini, ke jalan bandara yang baru ini. Ternyata di sini asap dan apinya cukup tinggi kita. Nah, jadi sampai malam ini pun kadang-kadang timbul api kan kita. Jadi pada kesempatan ini, pada ini jam 7.30 kami masih berada di sini. Untuk memantau api, apakah api di sini bisa dipadamkan dengan tuntas oleh anak-anak.
2: Pemerintah daerah menjadikan penanganan karhutlah di sekitar bandara sebagai prioritas, sebab selain mengancam lingkungan, asap karhutlah juga berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan. Pemantauan dan pemadaman akan terus dilakukan, termasuk memastikan titik yang sudah padam tidak kembali terbakar.
0: Di tengah antusiasme masyarakat, sejumlah fasilitas pendukung di sekitar kolam bermain anak Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh ternyata belum rampung. Kolam bermain anak sendiri dibuka saat launching. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Wahana kolam bermain anak di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jalan Jahri Saleh, Kota Banjarmasin menarik perhatian warga saat di launching. Namun di tengah antusiasme masyarakat, sejumlah fasilitas pendukung di sekitar kolam ternyata masih dalam tahap penyelesaian. Wahana yang menelan biaya anggaran sekitar 3,1 miliar rupiah itu buka gratis selama satu hari dalam rangka launching. Salah seorang warga Pekauman, Safrudin, mengaku sengaja datang bersama anaknya setelah mengetahui informasi pembukaan wahana melalui media sosial. Ia menyambut positif kehadiran fasilitas bermain baru tersebut meski menilai pengerjaan di sekitar lokasi belum sepenuhnya rampung.
4: Sebenarnya belum rampung benar nih, masih 80%.
5: Kalau kebersihannya gimana nih Pak?
4: Ya, kebersihan lumayan.
3: Pantauan di lokasi, sejumlah bagian di sekitar wahana masih terlihat dalam proses penataan. Salah satunya pemasangan paving block yang belum sepenuhnya selesai di area sekitar kolam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Banjarmasin Yuliansyah Effendi mengakui masih adanya pekerjaan penyelesaian pada fasilitas pendukung. Ia menegaskan wahana kolam bermain anak itu belum resmi beroperasi untuk masyarakat umum. Meski demikian, Yuli memastikan pekerjaan utama proyek pembangunan wahana telah selesai. Aktivitas yang masih berlangsung saat ini disebut hanya berupa perapian dan penyelesaian sejumlah perlengkapan pendukung.
6: Karena kan ada pembedahan lagi, ada lingkungannya kan harus diperbaiki, jadi tidak bisa langsung dibuka.
3: Dalam hal ini DKP 3 Kota Banjarmasin belum dapat memastikan kapan wahana tersebut resmi dibuka untuk masyarakat umum. Namun setelah seluruh fasilitas dinyatakan siap dan mulai beroperasi, pengunjung akan dikenakan tarif Rp10.000 per orang. Jumlah Muhammad melaporkan.

0: Transformasi digital treasury terus diperkuat di Kalimantan Selatan untuk mendorong transaksi pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam pemanfaatan berbagai instrumen pembayaran secara non-tunai. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong transformasi digital treasury untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas transaksi pemerintah. Penguatan transaksi non-tunai dilakukan melalui pemanfaatan sejumlah instrumen digital dalam pengelolaan belanja pemerintah. Kepala Kanwil DJPB Kalsel, Catur Aryanto Widodo, mengatakan digital treasury di lingkungan instansi pemerintah mencakup tiga instrumen utama. Ketiganya yakni DigiPay1, Cash Management System, dan Kartu Kredit Pemerintah. Hingga 30 Juni 2026, implementasi CMS di Kalsel mencatat 60.192 transaksi dengan nilai Rp149,57 miliar yang dilakukan 379 satuan kerja. Sementara penggunaan KKP mencapai 3.316 transaksi senilai Rp8,03 miliar pada 140 satuan kerja. Adapun DigiPay 1 yang kembali aktif sejak 15 Juni 2026 telah mencatat 79 transaksi dengan nilai Rp172,35 juta pada 31 satuan kerja. Ia menilai capaian ini masih dapat ditingkatkan seiring dengan dorongan pemerintah terhadap penggunaan transaksi non-tunai.
2: Yang ketiga, bahwa transaksi pemerintah yang ada saat ini, terutama transaksi yang berkaitan dengan uang persediaan dan aktivitas transaksi belanja pemerintah itu terus dilakukan, diupayakan untuk dapat dilakukan dengan non-tunai. Jadi kami memohon sebenarnya untuk sekalian agar penggunaan transaksi non-tunai ini kemudian dapat digunakan di satuan kerja untuk sekalian.
1: Menurutnya, DigiPay 1 merupakan salah satu kanal transaksi melalui marketplace pemerintah yang dapat dimanfaatkan satuan kerja untuk memenuhi kebutuhan belanja. Selain DigiPay 1, transaksi pengadaan juga dapat dilakukan melalui toko daring, platform yang disediakan LKPP, Vintage, maupun aplikasi marketplace lainnya sesuai ketentuan. DJPP Kalsel juga meminta dukungan perbankan dalam memperkuat layanan transaksi non-tunai bagi satuan kerja kementerian dan lembaga termasuk satuan kerja vertikal daerah. Sementara untuk KKP, terdapat KKP existing berbasis Visa serta Kartu Kredit Pemerintah Indonesia atau Kartu Kredit Pemerintah Domestik yang memanfaatkan kris sebagai salah satu metode pembayaran. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperkuat peran media dalam menghadirkan informasi yang akurat, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJVI Kalimantan Selatan gelar diskusi bertema Perempuan dan Media Merawat Kedaulatan Menebar Keadilan. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
3: Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJPI Provinsi Kalimantan Selatan menggandeng Bank Kalsel menggelar silaturahmi dan diskusi reflektif bertema perempuan dan media, merawat kedaulatan informasi, menebar keadilan di Kota Banjarmasin. Forum tersebut menjadi ruang refleksi bagi jurnalis perempuan untuk memperkuat peran media dalam menghadirkan informasi yang akurat, kritis, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Ketua FJPI Kalsel, Sunarti, mengatakan, tantangan jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital kini bukan lagi sekedar persoalan siapa yang paling cepat menyampaikan berita. Menurutnya, tantangan terbesar adalah bagaimana media mampu menghasilkan informasi yang benar, terverifikasi, dan dapat dipercaya masyarakat.
4: Kegiatan ini sebetulnya diinisiasi oleh kawan-kawan semua karena ada kerinduan, dan ini adalah penguatan sesama jurnalis perempuan di mana belakangan ini media ditempa berbagai isu yang kurang sedap. Jadi teman-teman mengadakan acara ini tujuannya hanya satu, sebenarnya silaturahmi. Kemudian juga kita mengundang beberapa narasumber untuk menguatkan media dan perempuan.
3: Sementara itu, Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Hastin Umi Anisa, mendorong kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi menghadapi perubahan zaman. Ia juga seraya menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital, media sosial, dan AI tanpa meninggalkan etika serta integritas jurnalistik.
5: Nah, inilah yang kemudian peran ini kita berusaha untuk bisa berkontribusi terhadap apa? Terhadap kalau mau bicara terkait dengan ekonomi, ya pertumbuhan ekonomi gitu ya. Dan kita lihat di samping kiri ulun ini ada Ibu Dr. Ratna Sari Dewi, beliau expert dalam hal jurnalis.
3: Lebih lanjut, praktisi media sekaligus Ketua Tim Berita TVRI Kalsel, Dr. Ratna Sari Dewi, mengingatkan jurnalis perempuan agar tidak hanya datang ketika sebuah bencana sudah terjadi. Yang mencontohkan karhutla yang biasanya ramai diberitakan setelah api membesar dan kabut asap mulai dirasakan masyarakat, padahal ancamannya dapat dipetakan sejak awal. Menurutnya, media harus mampu membangun fungsi peringatan dini dengan mempertanyakan kesiapan pemerintah, tersediaan air, serna pemadam, serta kondisi lahan rawan terbakar. Dewi menegaskan fungsi preventif tidak berarti jurnalis mencampurkan opini ke dalam pemberitaan, melainkan mengarahkan perhatian publik berdasarkan fakta, data, dan narasumber kompeten. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Mapalus keluarga Kawanua Banjarmasin bersama dengan RRI Banjarmasin menggelar lomba mewarnai jenjang anak pada minggu kemarin. Agenda tersebut menjadi bagian kemeriahan RRI Fest 2026 sekaligus memperingati hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Sebanyak 60 anak jenjang TK hingga SD antusias mengikuti lomba mewarnai hasil kolaborasi Mapalus Keluarga Kawanua dan RRI Banjarmasin. Kegiatan ini juga dirangkai untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia serta rangkaian RRI Fest 2026. Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, mengapresiasi penyelenggaraan agenda edukatif tersebut. Ia memastikan pemerintah Kota Banjarmasin akan terus mendukung kegiatan positif serupa.
7: Ya, tentunya di beberapa sekolah memang sudah mengadakan kegiatan, apalagi ditambah dengan bantuan dengan RRI dan komunitas yang ikut membersamai dalam kegiatan ini, mudah-mudahan setiap tahun berkelanjutan dan amin. Tidak amin. Ya tidak cukup di batas SD dan TK, tapi juga mungkin ada jenjang SMP suatu saat nanti, dan caranya lebih banyak lagi melibatkan masyarakat. Tentunya antusias sangat banyak dari Banjarbaru, dari Kapuas, Rantau dan sebagainya.
6: Lomba terbagi dalam dua kategori usia, yakni 4 hingga 6 tahun dan 7 hingga 9 tahun. Orang tua peraih juara 1 kategori usia 4 hingga 6 tahun, Manisa, mengaku bangga atas pencapaian putrinya, Safia Hilwa Altafurnisa.
8: Kesemuanya sih senang dengan acara ini buat anak untuk berkreativitas. Terus saya juga mengucapkan buat RRI sama More Indonesia, terus sama Mapalus Keluarga Kawanan. Terima kasih banyak sudah mengadakan acara. Semoga nanti tahun depan ada event lagi yang seperti ini.
6: Selain RRI Fest 2026, kegiatan mewarnai ini sekaligus menjadi bagian dalam memeriahkan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Berita olahraga. Suksesnya gelaran kejuaraan domino merah putih yang digelar Pengcap Orado Kota Banjarmasin membuka kebutuhan akan pemenuhan perangkat wasit di Kalimantan Selatan. Tingginya antusiasme peserta membuat panitia harus membatasi kuota pertandingan karena masih terbatasnya jumlah wasit lokal. Selengkapnya disampaikan Angga, Robi Angga.
9: Memang dari Provinsi Kalimantan Selatan sendiri pun masih kekurangan wasit. Jadi dalam waktu dekat kami juga akan segera melakukan training trainer untuk wasit.
10: Kejuaraan domino merah putih di Kota Banjarmasin sukses digelar dan menyedot partisipasi sebanyak 64 tim dengan jumlah total peserta mencapai ratusan. Di balik suksesnya acara tersebut, Ketua Pengcap Orado Kota Banjarmasin Rikval Fahruri mengungkapkan bahwa panitia terpaksa harus membatasi pendaftaran peserta akibat masih terkendalanya jumlah wasit lokal yang saat ini baru berjumlah 3 orang. Pihaknya pun mengaku harus meminjam wasit dari provinsi untuk memenuhi kebutuhan pada saat pertandingan. Pengcap Orado Kota Banjarmasin berharap pengurus provinsi dapat menambah jumlah perangkat wasit, mengingat semakin banyaknya event-event kejuaraan yang digelar di tiap daerah secara bersamaan.
9: Wasit kita hanya mampu untuk 64 menit dengan durasi waktu hanya 2 hari dan ditambah 1 hari untuk technical meeting. Harapan kita dengan adanya kegiatan seperti ini kan kita hanya bisa membatasi hanya sekitar 64 orang. Nah, ketika misalnya menambahkan itu tentu harus ditunjang juga dengan wasit. Nah, wasit kita juga terbatas dan harapan ke depan ini akan ada TOT kembali, baik itu dari provinsi yang mengadakan atau nanti kita diberikan izin oleh provinsi sebagai pengcap untuk melakukan pelatihan wasit atau TOT.
10: Kebutuhan penambahan wasit tersebut direspon langsung oleh pengurus provinsi Orado Kalimantan Selatan. Ketua Pengprov Orado Kalimantan Selatan Muhammad Rizwan Arifin memastikan dalam waktu dekat program Training of Trainer atau TOT kepada wasit akan segera digelar untuk memenuhi kebutuhan perangkat pertandingan di Kalimantan Selatan.
9: Kota Banjarmasin sangat sukses mengadakan pertandingan turnamen pada hari ini. Harapan kami untuk kedepannya terus melanjutkan gelaran turnamen-turnamen yang berada di Kota Banjarmasin. Sebenarnya kami sebentar lagi juga akan mengadakan TOT lagi untuk penambahan wasit. Emang dari Provinsi Kalimantan Selatan sendiri pun masih kekurangan wasit.

hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: 101 Kanal informasi dan inspirasi
1: Banjarmasin siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari

0: prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Round 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak?

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang pendengar, apa kabar Anda yang lagi bergabung? Selamat bergabung aja di Belantika Musik Karya Indonesia, Belari Indonesia siang hari ini bersama saya Fadli menemani Anda. Sampai nanti pukul 4.15 waktu Indonesia Tengah di sesi 1, kita hadirkan Belari Indonesia. Jadi program ini merupakan lagu-lagu pilihan yang bisa Anda pilih dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511-3251562 ataupun juga di 0811-5111410 ya, untuk Anda yang bergabung. Dan juga di TikTok kita live juga. Jadi yang pengen lihat siaran kita bagaimana di TikTok, boleh banget silakan beralih ke TikTok kita nanti ya. Sambil monitor yang lagi di mobil atau lagi dimanapun berada. Kita akan hadirkan 3 lagu saja pendengar di sesi 1 ini, artinya sisanya nanti di jam 15 ya. Kita telepon dulu kita terima dulu telepon yang pertama dulu dari 0511-3251562 dulu, sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Selamat siang Belaria Indonesia.
1: Selamat siang Belaria Indonesia. Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare?
1: Kabare api. Baik, alhamdulillah sehat. Mas Fadli, gimana kabarnya?
0: Saya juga apik. Walaupun saya enggak pandai-pandai banget bahasa Jawanya, jadi apik-apik biasa aja.
1: Bisa.
0: Saya taunya piye kabare, piye itu apa ya kan?
1: Udah mendingan, yang penting bisa. Itu rata-rata orang tuh ngerti, tapi enggak bisa mengucapkan.
0: Karena ada penekanan-penekanannya biasanya ya Mbak Rika ya. Ya kan?
1: Iya.
0: Oke, lagunya dulu.
1: Mendung-mendung manja nih, Mas.
0: Mendungnya? Mendungnya karena asap kah? Karena mendung aja nih?
1: Ini mendung-mendung kayaknya hawanya mau hujan sih, oh, tapi tak berarti hujan.
0: Iya. Sebenarnya di sini sama juga Bu Rika, sama mendung ya, tapi
1: kadangnya.
0: Iya, campur kabut masanya mendungnya ini.
1: Iya, ya mudah-mudahan cepat turun hujan bulan depan. Mudah-mudahan kalau ber-ber gitu hujan iya. Biasanya.
0: Insya Allah doakan aja ya.
1: Kasihan yang terdampak kabut asap.
0: Makanya kita khawatir juga anak-anak.
1: Ya kan, belum lihat lagunya, kayaknya belum ada di story ya.
0: Baru aja saya upload. Saya bacain dulu lagu-lagunya, silakan dipilih.
1: Oke. Okay.
0: Ada Slang dengan Virus, ada ST12 Aku Terjatuh, Ku Ingin Setia dari Armada, Nikita Willy Ku Tetap Menanti, Liodra Pesan Terakhir, ada Ungu Cinta Dalam Hati, ada Sheila on Seven Yang Terlewatkan.
1: Oh, kayaknya ST12.
0: Weh, aku terjatuh.
1: Salam buat kaum Hawa dulu, ada Bu Bambang, Mama Madan, Mbak Osin, Mbak Pina, Mbak Maimuna, ada Putri Mawar juga, okay. Ada Mbak Lembagawati, ada Acil Fatima, Acil juga Fatima. Kaum Hawanya ada Abang Herman, Abang Ojan.
0: Siap.
1: Abang Masri, Bang Ali, Abah Tiara, Abah Ali, Abah Ali, Abah Ica, Abah Kalbi, terus siapa? Bang Roy juga, Bang Rama, semuanya deh Mas Fadli ya.
0: Siap.
1: Semuanya mudah-mudahan selalu diberi kesehatan meskipun terdampak.
0: Betul.
1: Itu kabut asap, kasihan banget.
0: Makanya ini banyak-banyak berdoa aja deh buat kita ya.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Kena batuk-batuk.
0: Saya doakan mudah-mudahan.
1: Iya, mudah-mudahan semua sehat deh.
0: Iya, termasuk Mbak Mada juga ya.
1: Iya, Mbak Mada juga sudah kayaknya masih bindeng gitu.
0: Iya, masih bindeng agak drop tadi pagi tadi Mbak Rika tadi beliau.
1: Awet, iya, kulit subuh tadi.
0: Iya, makanya mudah-mudahan cepat sembuh lah beliau ya, insyaallah.
1: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya, Mas Fadli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bu Rika, selamat siang. Halo. Iya, dengerin yang ditelepon aja ya. Halo. Oke, sip. Ini Bu Lembagawati bukan ya? Halo. Ada Ibu Lembagawati, apa kabarnya? Iya, baik ya. Baru tadi disapa Bu Rika tadi.
2: Kudengar kok, disalamin jam.
0: Salam balik juga pastinya ya. Iya, kabar sehat atau lagi kurang fit kira-kira?
2: Sehat kok, Mak.
0: Sehat ya, ini siang-siang kayak gini panas juga di Tanjung di sana ya.
2: Iya panas, hampir seminggu ini kena asap.
0: Aduh, mudah-mudahan cepat pulih lah Kalimantan kita ya Mbak Lembagawati ya.
2: Iya, sekali Kalimantan sekarang kayaknya asap kabut, kebut asap.
0: Banyak deh pokoknya kita kena macam-macamnya.
2: Iya, belum di kan enggak kena kebut asap.
0: Gimana?
2: Tadi ya apa lagunya?
0: Oke, lagunya saya bacain dulu. Belum Bagawati ada ST12 Aku Terjatuh, slang dengan virus ada okay, slang dengan virus ya.
2: Kemarin nyapa ulun nih.
0: Okay.
2: Mbak Usin kemarin. Iya, monitor.
0: Siap, monitor selalu pokoknya ya.
2: Iya, apa kabar nih?
0: Pun, kenapa tuh?
2: Apa kabarnya?
0: Oh, kalau saya sehat. Ini kondisi suara juga saya aman. Mudah-mudahan kita semuanya selalu aman ya, Mbak Lembagawati ya.
2: Kalau suara tadi memang aman tuh dengar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau suara tadi memang aman.
0: Iya. Walaupun saya bindeng, tapi bindengnya masih aman biasanya tuh ya.
2: Enggak. Masih bagus sih.
0: Kenapa tuh?
2: Masih bagus biasa kok.
0: Masih serak-serak biasa.
2: Buat Mas Kadi sih, salam sehat.
0: Siap.
2: Keluarga Mas.
0: Terima kasih.
2: Tadi selamat siang menjelang.
0: Selamat siang menjelang sore juga Ibu Lembagawati yang bergabung di telepon kita ya. Kita mau nyapa dulu pendengar kita yang bergabung di WA. Ada siapakah kira-kira ini? Oke, kita karena 3 lagu aja yang tersedia, jadi cuma ada 1 lagi. Berarti yang bisa terpilih ini duluan Papa Uji ternyata yang duluan. Mama Alfi, saya minta maaf dulu Mama Alfi. Papa Uji yang duluan lagunya mau minta Ku Tetap Menanti dari Nikita Willy. Oke. Berarti udah close dulu untuk sesi 1 lagunya. Sisanya nanti di sesi kedua bersama dengan Auliana yang pengen gabung. Ditunggu dulu di jamnya Auliana ya yang pengen gabung untuk nelpon kita. Bang Eja, ditunggu juga suaranya ya Bang Eja ya di WA kita. Kita coba sapa dulu penelpon kita. Selamat. Halo.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Mbak Maimuna, apa kabar?
3: Baik, lagi kepanasan lah.
0: Lagi kepanasan. Kota Baru aman tapi siang ini ya.
3: Lagunya lagu Nikita Willy aja.
0: Oke, Nikita Willy Ku Tetap Menanti
3: yang
0: ya.
3: Yang kemarin tuh malam Minggu tuh ada yang nanya ulun lah.
0: Kenapa tuh? Iya, ada.
3: Siapa? Bang Gusti kah?
0: Iya, Bang Gusti betul. Anu apa rumah pian para guru siapa ya?
3: Dekat ulun lawan anu kayak itu.
0: Nah, Bang Gusti.
3: Di sini yang percaya busu itu pakaian kita juga.
0: Nah, ditunggu berarti ini Bang Gusti nanti gabung ya.
3: Kade jauh, Pak.
0: Oke. Mudah-mudahan Bang Gusti monitor ini bisa mendengarkan kita ya, insyaallah. Oke, okay. Lagunya itu ya.
3: Elang, tapi Sidin anu bang kurang sehat kada tapi sehat banget tenah.
0: Oke. Jadi kondisinya kurang ya.
3: Buat Barika, Mawar, Putri.
0: Siap.
3: Timah. Bang Herman, punya semuanya aja salam sehat.
0: Oke, okay, siap.
3: Mas Fadli, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Bang Halis, salam kenal A sampai J Kecamatan Pengaron Kabut nih katanya. Wah. Acil lama di Palem, tetap ganteng bangku katanya. Bangku meja dong berarti atau kursi. Mama Alfi lagunya di jam 15 nanti ya, mohon maaf banget nih buatnya. Acil Amah juga di Palem nanti jamnya Auliana aja gabung ya. Yang terpilih nih Papa Uji nih. Yang minta lagu Kupu-Kupu Malam, mohon maaf banget di luar playlist kita Kupu-Kupu Malam ini. Ini gak ada di playlist, jadi mohon maaf banget yang minta lagu Kupu-Kupu Malam ya. Oke, 2 lagu dulu untuk Anda, Aku Terjatuh dan juga Virus. Ini dia.

Itu dia tadi lagu dari Slang dengan Virus menemani Anda mendengar di siang hari ini. Oke, satu lagu ini menjadi penutup kita. Berarti habis ini Nikita Willy dengan judul lagunya Ku Tetap Menanti, requestannya Papa Uzi dan Muntai. Nah, saya habis ini mohon maaf banget ya yang pengen gabung, artinya habis ini di jamnya Uliana aja ya. Selamat siang yang mulia katanya. Waduh, siapa ini Kirana ini? Terus ada Ulun dulu bagian di Banjarmasin. Oh, ternyata Ibu Sri Murwani ya namanya ya, merupakan orang Banjarmasin juga. Tapi pindah ya ke Jogja kayaknya ya. Oke, buat Anda yang pokoknya lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan sekali lagi ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, bahagia selalu untuk kita semuanya. Dan habis ini silakan yang pengen bergabung di jamnya Auliana, masih ada lagi lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Orang Balangan hadir dari Ibu Mas Liana yang kuliah katanya Ibu Sri Murwani tadi ya, asal Yogyakarta. Wow, mudah-mudahan sukses selalu buat semuanya. Mohon maaf banget, telepon kita close dulu. Nanti sesi kedua silakan gabung lagi di jamnya Auliana. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semuanya. Yang belum pakai masker, pakai masker dulu ya. Buatnya tadi yang gabung penta lagu, saya mohon maaf banget dulu, lagunya udah habis dulu di jam saya. Tapi jangan khawatir, di jamnya Auliana nanti masih ada lagi lagu yang Anda bisa pilih ya. Oke semuanya, buatnya Mama Alvin nanti kita akan putarkan lagunya habis ini, habis Cek Fakta jam 15. Nanti sama Auliana diputarin dari lagunya. Saya bacain dulu Mama Alfi, siang Mama Alfi, lagu Ungu, salam buat semua, salam sehat buat Fadli, terima kasih doanya terbaik selalu, amin. Cinta dalam hati, meluncur habis ini ya Mama Alfi ya, ditunggu dulu. Gak apa-apa Bang Fadli, iya mohon maaf banget nih. Saya minta mudah-mudahan nanti bisa gabung semuanya dan bahagia selalu untuk kita semuanya. Ya terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di kesempatan edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.

0: 101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Fadli. Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Komdigi, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat oleh AI atau Artificial Intelligence berdasarkan hasil pemindaian Hype Moderation. Demikian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selepas ini Anda bersama Uliana di Belantika Musik Hari Indonesia sesi yang kedua. Saya Fadli pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, jumpai Anda di Blar Indonesia, Blati Kamsikari Indonesia part yang kedua ya. Setelah tadi Padli yang membersamai Anda di part pertama, dan di Banjarmasin sore kebersamaan kita hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Edisi hari ini di akhir bulan Agustus ya 2026. Besok kita akan mengawali kegiatan lagi di bulan September. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan tentunya di RRI Banjarmasin. Wah, ini nanti pokoknya tunggu aja lah nanti ya kabar-kabarnya. Oke, baik pendengar, di Blari Indonesia kita kembali bersua dengan lagu-lagu. Ada dunia yang nanti dari Nyarai Melaude. Terus ada Regita Echa, Terbang Bersamaku. Ada Armada Ku Ingin Setia, bukan setiap tikungan ada.

0: Ada Evan 17 ya, jangan paksa rindu mendengar terus Utopia benci, Sahriyadi terluka karena cinta. Aduh, sakit banget ya. Ada Bunga Citra Lestari, cinta pertama dan selalu begitu hijau daun. Oke, silahkan kami ajak Anda bersama 0811511410 dan juga 0511325152 serta WhatsApp Pro 1. Dan kita juga berjumpa melalui iya, melalui live TikTok. Wah, sudah banyak nih kayaknya nih ya. Mana nih? Malaysia hadir katanya. Mantap ya, Malaysia hadir. Salam sama Banjarmanis. Banjarmanis. Banjarmasin ya, sama seperti Kakak Manis katanya. ABG Gendong ya, Gendong. Lagunya Kupu-kupu Malam Semangat, awali dengan September besok dengan ceria insyaallah. Oke, silakan 0811511410. Halo, Blar Indonesia.
1: Yang penantu.
0: Nah, apaan? Gak ada.
1: Blar karya aku.
0: Enggak ada lah. Lain. Beda. Oke. Gimana Jorong? Aman?
1: Aman udah.
0: Aman ya.
1: Apa asap?
0: Asap yang mana? Asap di dapur atau asap di luar?
1: Asap ya di aman berarti.
0: Oh iya kak.
1: Terbang. Masih menyelimuti. Tapi yang tidak angin kan kayak kurang.
0: Gimana air aman ya air?
1: Ya aman ya. Minta dikirim berarti.
0: Oh iya, nanti saya ini sampaikan ke Herman nanti ya. Karena Herman banyak stok air di sana.
1: Di sini berarti satu apa satu galon yang
0: 19 liter ya,
1: yang berapa liter itu mah
0: berapa liter
1: 2 liter
0: yang mana itu. Yang 19 liter gitu, yang satu mana? Galon satu ember.
1: Satu galon yang 2 liter itu 100.000.
0: Oh gitu. Tandon iya. Ya? 1000 liter. Kalau 1000 iya, liter tandon, iya. Bukan galon.
1: Iya, tandon.
0: Iya, aduh Mas Ri.
1: Makanya.
0: Oke. Okay. Baik, lagunya apa nih? Ada Ipan Jangan Paksa Rindu, terus Regita Echa Terbang Bersamaku.
1: Ya, bersampingan aja.
0: Gimana yang mana? Ipan 17 Regita Echa?
1: Bersampingan tadi apa tadi?
0: Iya, nggak tahu yang request apa?
1: Aku rindu.
0: Nggak ada, jangan paksa rindu ada. Oke deh, baiklah kalau begitu terima kasih ya, udah gabung, Mas Ri. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Blar Indonesia. Halo. Halo, halo, halo, ntar ya, halo, Blar Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Andy, apa kabar?
2: Iya Alhamdulillah sehat, Mas Rabana, Aulian, Mas Ri.
0: Iya, kaget saya nak, nuker banyu aja 19 liter, segalon. 1000 liter gimana ceritanya kalau ada tandon?
2: Udah angkat aja masih aja belum kali ngabar itu udah minum seorang situ.
0: Kembung Mas Ri, keluarnya kayak ikan buntal ya.
2: Tapi kayaknya awalnya tambah sayang sama Mas Ri.
0: Oh iyalah Uma, hai kur semangat Bang Hendi.
2: Sayang banget.
0: Iya Am, Han.
2: Yang lain apa enggak
0: yang kena belum mati. Makanya ya. Itu Han, betampung tawar taruh sinya kur semangat tuh Bang.
2: Iya Mas Ri, tambah unggah pun.
0: Iya Bang Hendi.
2: Angkat aja
0: Inggi.
2: Kita burakan ke sungai baru itu udah. Suruh minum seorang.
0: Oh Inggi bantuilah kenapa Bang Hendi lah.
2: Ada tuh mau minum orang aja yang bisa.
0: Lagunya apa Bang Hendi? Ada Sahriyadi terluka karena cinta. Bukan gadis manis Kalimantan bukan Sahriyadi karena terluka karena cinta. Ada Angkasa Jangan Marah. Ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Ada Regita Echa Terbang Bersamaku.
2: Terus
0: Jangan belok. Ada Ceylon Seven yang terlewatkan, Net. Nah, yang ini kah?
2: Ceylon Seven.
0: Ceylon Seven.
2: Seberapa pantas?
0: Iya. Ada terlewatkan.
2: Jangan. Itu masuk lagu yang masuk yang itu. Kau kada.
0: Aduh, hai. Bang Hendi.
2: Ya, pokoknya Olnya kan penyiar terbaik kan.
0: Omah, ai, bujur jua kah?
2: Bah, bila ada pemilihan tuh maksudnya pasti Mila Olnya. Yakin lah.
0: Oh, hoak nih Bang Hendi nih.
2: Suara pasti dah.
0: Hoak nih Bang Hendi nih. Oke, siap lagunya.
2: Ya, salamnya lah. Buat Mas Rizal. Sampai Bang Bau.
0: Kayaknya kita tampung tawari sih, Din. Minumi banyu yasin.
2: Oh, insya Allah. Rukiahnya.
0: Iya, am. Kalau nya di minumi banyu yasin kada mampan, hanya kita rukiah.
2: Oh, rukiah gitulah. Bisa keluar banyak tuh.
0: Hah?
2: Hantu-hantu.
0: Selusin.
2: Selusin. Iya. Itu yang bisa tuh kan, Papi Coy itu.
0: Oh, inggih. Nah, tuh.
2: Di kerudungnya anulah, kain hirang ya, lo.
0: Kuning.
2: Oh, kuning kah? Inggih. Oh, kuning dulu baru hirang.
0: Inggih. Dua-duanya kan Bapak
2: juga. Disiram banyu pecer.

alias Celon Seven. Siap Mbak Fatimah lagunya. Oke deh, kalau begitu langsung kita dengarkan bersama Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen, dan ada Celon Seven ya, untuk kita nikmati bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan live

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, pelantikan Musikari Indonesia. Oke, okay, next. Silahkan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, Blar Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, halo. Ya. Halo, halo, halo. Ya, ya, halo.
1: Ya, ada.
0: Ada. Nah, ini apa nih?
1: Asap apa tadi?
0: Asap di dapur.
1: Kau itu asap dapur, tapi asap kenapa?
0: Iya, Amhan. Ini lagunya apa nah? Ada
1: kepastian yang kutunggu.
0: Kepastian yang kutunggu. Mana kepastian yang
1: kutunggu? Anak menunggu ini asap.
0: Gak ada kepastian yang kutunggu. Oh, yang dari Gigi ya, dari Gigi.
1: Pengen menunggu asap.
0: Aduh, hayu mah ailahan. Ini kan menunggu asap.
1: Asap apa, bau ya?
0: Asap di dapur, memasak nah nyaman di Diano, di Cio.
1: Asap siapa Mama Madan nyaman juga tuh.
0: Yaitu asap bumbu Mama Madan, beh, kam.
1: Asap, bumbu asap ada kali.
0: Ada bumbu asap, bumbu bom tuh nah. Sekali menyemano.
1: Nih, apa yang bum, bum,
0: gitu. Waduh. Sekali keluar asapnya luar binasa.
1: Panas itu. Masak bom kah?
0: Masak kayunya bom. Kayaknya
1: kena untuk. Ayunya kena undatang nih mama kita masakan.
0: Sekali mau
1: masakan asap.
0: Iya am, sekali mau keluar hangit ya ai urangnya.
1: Oke, tadi asapnya bom Hiroshima tadi.
0: Gusang lain lagi Sidin asap-asapan. Ya,
1: kalau asapnya masih apa tadi? Asap apa tadi?
0: Sidin kah asapnya tuh kah? Tahu bingung juga Sidin asapnya tuh kekaringan pinanya asapnya.
1: Ayo itu aja. Malam Kena siapa Mbak? Oh ya.
0: Malam Kena kah? Ada Mbak Ica.
1: Nah, mantap itu. Mudah-mudahan kawa masuk nih.
0: Mudah-mudahan.
1: Mengalih mana masuk nelpon.
0: Oke deh ya.
1: Terima kasih Bapak ya doanya selalu terbaik kalau lancar rezekinya mudah barokah. Assalamualaikum. Makasih ulun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi next. Halo Blar Indonesia. Nah, Mr. Tutut yang datang. Halo Blar Indonesia.
2: Halo Blar Indonesia.
0: Blar Indonesia, nggih dari?
2: Dari tadi.
0: Mahadangi kahat?
2: Iya, mahadangi dari tadi.
0: Bihat kau jan yo.
2: Yo siapa yo?
0: Adang dulu lah.
2: Nama.
0: Mihat lawan Ojani pina sama-sama mirip-mirip.
2: Mbak.
0: Hah?
2: Sama.
0: Ojan.
2: Lain. Guntur.
0: apa kabar nih?
2: Baik aja. Anu kembali Nasri tadi anu Banyu Yasin jangan.
0: Ah jangan, Tai.
2: Jangan Banyu Yasin, jangan Banyu Masin.
0: Dia Banyu Masin, hatai bujur. Ikam gambong ya hatai.
2: Jangan Banyu Yasin, tak ketawa kan. Banyu Yasin jangan Banyu Masin.
0: Jangan kayak itu hatai. Wih, aku tuh.
2: Ampinya galing malarin tuh ampe. Ketambahnya tuh.
0: Iya kak.
2: Ini mandi Banyu Masin.
0: Aduh, lagunya apa hat ada ungu seperti mati lampu. Nah,
2: ampih ada mati lampu ampih.
0: Oh, ada Mama Maden masih.
2: Waras.
0: Mama Maden masih. Nah, tuh hanya rijejer Mama Maden manu penyawa.
2: Mati lampu aja kan Mama Maden.
0: Iyo.
2: Oh, dan sampai malam menurut lo.
0: Kada kawa Sidin ma request.
2: Kada kawa ya kalau Sidin anu. Anu apa? Mau sambal.
0: Mau sambal. Apa nih lagunya yang mana? Ungu nih kah?
2: Apa lagi ada nih?
0: BCL Bunga Citra Lestari Cinta Pertama Seperti Mati Lampu Ungu. Terus ada Regita Echa Terbang Bersamaku.
2: Nah terbang sama ikan dengan
0: maulah kok.
2: Berkata pun barang aja lah orang lain gak.
0: Maulah aku aja.
2: Jangan dipaksa ya Allah.
0: Mbah Han, kalau paksa rindu bisa. Kalau paksa terbang ada.
2: Dipaksa tuh ke karasan tuh.
0: Bujur.
2: Lawan pengarasan.
0: Pengarasan. Oke deh. Kita jahat.
2: Ya sama. Salamnya buat Mama Dendan kalau masuk. Abah Tiaga. Buat siapa tadi? Masri. Ya semuanya guys.
0: Oh, ingat aja kamu nitip salam lawan Masri.
2: Oh ingat aku. Mas Rido apa lagi? Bilangnya Ikem apa sih masuk kan? Orang yang paling rindu Mas Rido bang, dah.
0: Makanya itu judulnya Jangan Paksa Rindu, tahu kah?
2: Iya, Mas Rido mulai lagi halus udah kayak
0: Mai, himongnya aku ih, mendengar.
2: Mas mana lawan Mas Rido?
0: Iya bang, Han, kur semangat imbah utambai imbah Dianop. Apa tempong tawari tadi?
2: Tempong tawari apa?
0: Minum banyu yasin.
2: Banyu yasin.
0: Ampun kada mampan je tadi tu minta rukia kan je Bang Hendi.
2: Lawan anak kopi cuy aja lah.
0: Si Din langsung.
2: Ayo ya. Rukia. Lagi. Tiga lapis lah. Kan putih, kan kuning, kan hijau.
0: 12 warna. Ayo jahatai.
2: Ayo jahatai.
0: Makasih lah.
2: Amin,
0: amin.
2: Mudah-mudahan nggak ada berduit, nggak ada berduit.
0: Iya, esok pang ya, biasanya esok pang tanggalnya nih mulai.
2: Oh iya, tahu mana lah. Tunggu duit lancar gitu.
0: Adul.
2: Adul ada duit tunggu lancar.
0: Nah, makanya itu.
2: Asal jangan Mas Dede.
0: Jangan seret.
2: Ya udah. Ya. Terima kasih dulu. Tunggu lagunya.
0: Sip.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua lagu ya kepastian yang kutunggu dari Gigi dan ada Regita Echa, Terbang Bersamaku.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Baik pendengar dan baik pendengar plus satu dari Banjarmasin, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya azan asyar berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asyar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: فاطمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Ya, masih di Blar Indonesia, Blantika Musikari Indonesia. Halo, Blar Indonesia. Ya, ketutup ya. Halo, Blar Indonesia.
1: Halo.
0: Halo, Blar Indonesia. Herman.
1: Salam.
0: Akhirnya tidak di WhatsApp, langsung di sini. Oke, lagunya apa nih? Ada Cinta Pertama.
1: Tepano, ada suaranya, ya.
0: Kenapa? Gak ada suaranya ya? Oh gitu ya. Ini lagunya ada Bunga Citra Lestari sama Ungu aja nih lagunya, seperti Mati Lampu sama Cinta Pertama.
1: Anu kade dah, Sahriyadi.
0: Sahriyadi terluka karena cinta kak. Oke, ada.
1: Ya, mirip aku sana.
0: Oh, iya. Oke, okay, alright. Oke. Okay. Tunggu lagunya ya.
1: Ambil banyak nak sini nak.
0: Karena dicipok akan jar. Oke. Okay. Terima kasih Herman.
1: Oke, bayar bang.
0: Kena tuh suruh.
1: Makasih dulu lah.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Blar Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pinanya sudah terkumpul dengan baik, nyawanya puing-puingnya satu-satu. Lagunya
2: sudah
0: apa, Mbak? Lagunya apa?
2: Mati Lampu aja gitu.
0: Oke. Kalau begitu.
2: Sama situasinya ya kalau.
0: Betul. Oke deh, langsung ya kita bungkus.
2: Langsung aja dibungkus sedikit nyaman lakas ya kalau ya, biar ya kita mati lampu menikmatinya pulang.
0: Oh,
2: ya,
0: betul. Oke.
2: Yang di grup di TikTok juga buat Aulia ada yang terbaik, selalu sehat. Kita seberataan dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Madan sekaligus penelpon terakhir kita di Blar Indonesia. 2-3 lagu nih ada yang requestan tadi darinya Bunga Citra Lestari, dari siapa tadi ya? Pokoknya ada dari TikTok tadi ya, dari Bunda juga, Bunda Asia juga, darinya Sherly, dari Mbak Fatima juga. Mbak Fatima sudah tadi ya lagunya Salon Seven. Oke, 3 lagu penutup kita di kesempatan sore hari ini, Terluka Karena Cinta Sahriyadi, seperti Mati Lampu Ungu dan Bunga Citra Lestari Cinta Pertama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Blari Indonesia. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda di Banjarmasin sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah, putih-putih melati. Pasti ada lagu, ada yang lewat nih ya. Ada yang lewat nih. Iya, baik mendengar dengan menyapa di Banjarmasin sore di suasana kota Banjarmasin yang saat ini lagi cerah berawan ya. Plus ada sedikit tembusan angin, tapi tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di tengah kepungan kabut asap ya kota Banjarmasin. Baik pendengar, kami hadirkan info UMKM di kesempatan sore hari ini. Pendengar, kain sasirangan tidak lagi harus identik dengan pakaian formal atau gaya tradisional. Melalui Kurihing Gallery, Nur Hafizah Rahmi berupaya menghadirkan sasirangan dalam bentuk yang lebih modern dan sesuai dengan selera generasi

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamulah surgaku. Ya, kalau mau cari surga gampang gitu ya, bakti kepada orang tua. Nah, di situ pasti nanti surga itu akan tentunya mulai terlihat ya. Baik, pendengar, masih menyapa Anda di Banjarmasin sore di menit ke-32 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan siaran Pro 1 sore ini masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Pendengar, masih di info UMKM bicara terkait dengan kain sasirangan. Pendengar, Hafizah mengaku awalnya tidak berencana menekuni kerajinan sasirangan. Nah, lulusan jurusan multimedia tersebut mulai tertarik setelah mendapat ajakan untuk belajar di rumah sasirangan kreatif. Menurut Hafizah, perkembangan sasirangan kini semakin beragam dari sisi motif, warna hingga produk. Kondisi tersebut, pendengar, membuka peluang bagi wastra khas Kalimantan Selatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk kalangan anak muda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dalam memasuki musim kemarau, tidak hanya berdampak bagi alam, namun ada dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Salah satunya adalah dehidrasi. Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ada Judika Rayuan Gombal. Gak usah lah ya kalau gombal-gombalan sore-sorean, yang nyata-nyata aja deh. Gak kenyang makan gombal masalahnya, yang kejar. Iya katanya. Oke, baik pendengar, masih membersamai Anda di Info-Info Ruang UMKM Pro 1 RRI Banjarmasin terkait dengan Kurihing Gallery, modernisasi sasirangan untuk generasi muda. Pendengar, selain mengembangkan motif, Kurihing Gallery juga menghadirkan pilihan warna yang lebih beragam untuk menyesuaikan preferensi generasi muda. Pendekatan tersebut juga dilakukan untuk memperluas sasaran pasar, terutama remaja dan kalangan muda. Hafizah menilai perkembangan zaman mendorong para pengrajin untuk terus berinovasi agar sasirangan tetap relevan, dan Kurihing Gallery mencoba mengembangkan wastra tersebut ke dalam produk fashion siap pakai dengan tetap mempertahankan karakter khasnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mau dikemanakan anak pohonnya?
2: Ya dibuanglah, terus diapain?
1: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111410.

korbanmu. Semoga tidak ada korban, apalagi korban kabut asap ya, karena mengingat udara Kota Banjarmasin khususnya Kalimantan Selatan saat ini tidak baik-baik saja karena diserbu oleh kabut asap ya. Semoga diberikan kesehatan semua. Baik pendengar, saat sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya Kornus 8, siarkan dari RRI Tarakan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Dan saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 disiarkan dari RRI Tarakan. Baikku
1: hanyalah untuk Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggreni, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore hari ini kita bersama Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana Banjarmasin untuk sore hari ini, Aulia?
1: Suasana kota Banjarmasin sore hari ini dari pagi sampai sore ini diserbu kabut asap, Diti.
0: Wah, sama seperti di kota Tarakan. Tetap sehat, Aulia?
1: Iya, semoga ya kita semua berdoa semua. Semoga juga penyiar-penyiar kita juga diberikan kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan ya, dan juga sekitarnya.
0: Amin. Baik Aulia, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik Diti, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan penurunan distribusi air bersih.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, sejumlah warga mulai merasakan dampak kekeringan akibat kemarau. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Sudah 4 hari ini sudah nggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
3: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leading di tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari pemerintah masih mengenai kondisi ini agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
2: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah nggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
4: Jadi harapannya apa nih?
2: Ya semoga aja ada bantuan air bersih ya. Kan katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih. Semoga aja bisa secepatnya distribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
3: Dalam hal ini Pemadam masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau. Terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pembendaharaan Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pembendaharaan. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
5: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki untuk kita fasilitasi, bisa lanjut di instalasi IPA 2 untuk didorong ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai phone.
4: Gratis lah.
5: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat selama RT lah ya.
3: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, pemerintah masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Diti, itu tadi informasi dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan, Diti.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, dari Nunukan sore hari ini kita bersama dengan Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo juga Diti, selamat sore.
0: Bagaimana kabar Nunukan untuk sore hari ini, Angel?
1: Kabar baik, cuaca juga cerah, walaupun agak berkabut ya.
0: Oke, semoga aman-aman aja ya, Angel di Nunukan.
1: Semoga ya.
0: Baik Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Dari Nunukan, Diti, sore hari ini ada informasi terkait dengan BP3MI Kaltara buka peluang kerja luar negeri untuk alumni SMK dan juga SMA Nunukan.
0: Baik Angel, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran daerah. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
2: Informasi peluang kerja akan disebarluaskan melalui jaringan kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Alumni yang berminat dapat menghubungi BP3MI Kalimantan Utara untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
3: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga karena kami punya grup SMK. Kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur. Kita ada media grup. Jadi semua informasi melalui sekolahnya masing-masing.
2: Program SMK Go Global menyasar lulusan yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri. Lulusan SMK dinilai memiliki kemudahan karena telah dibekali keterampilan sesuai bidang kejuruan. BP3MI membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk mengikuti program tersebut. Peserta dari SMA akan mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai minat dan kemampuan bekerja.
3: Ya, jadi harapan kita untuk tahun ini adalah anak Nunukan yang bisa mau bekerja di luar negeri. Karena ini juga sebenarnya program kami ini membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran di daerah. Inilah salah satu upaya kita hadirnya kami mewakili negara untuk PMI kita.
2: BP3MI Kalimantan Utara akan memberikan informasi pulang kerja melalui sekolah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memudahkan alumni memperoleh akses informasi bekerja di luar negeri.
3: Kita tidak menutup SMA. SMA juga bisa. Iya, karena nanti makanya kalau SMK itu agak lebih mudah gitu. Karena mereka sudah kejuruan. Tapi kalau SMA tidak masalah. Nanti kita berikan juga peningkatan kapasitasnya, keinginan dan kemampuan di mana dia berminat untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Diti, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, dari Nunukan kami mengajak Anda ke kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo, selamat sore Adi Putra.
1: Halo, selamat sore Mbak Diti. Gimana kabar rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Kabar kami luar biasa baik Adi, cuma ya cuacanya agak berkabut untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Palangkaraya? Apakah sehat semuanya?
1: Di Palangkaraya kami mengenakan masker nih.
0: Oh,
1: Dan
0: sudah.
1: mungkin ya hari ini mungkin udaranya juga masih kurang baik ya, sama seperti
0: Iya.
1: kemarin.
0: Baik, sehat-sehat selalu Adi Putra. Dan ada informasi apa sore hari ini dari Palangkaraya?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait kabut asap ganggu penerbangan, sejumlah jadwal di Bandara Cilikriwut tertunda nih Mbak Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya, Adi.
1: Baik, terima kasih banyak pendengar dan pemirsa. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut. Kondisi jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah jadwal penerbangan mengalami penundaan, sehingga pihak bandara terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan cuaca demi menjamin keselamatan penerbangan. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Beberapa jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya menyebabkan gangguan terhadap operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang yang hanya mencapai sekitar 500 meter membuat proses pendaratan dan lepas landas pesawat tidak memungkinkan dilakukan, sehingga sejumlah jadwal penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Salah satu penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya bahkan harus kembali ke bandara asal atau return to base setelah pilot menerima informasi bahwa kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan menyampaikan, gangguan tersebut turut berdampak pada jadwal penerbangan berikutnya, termasuk rute Palangkaraya-Semarang, karena menggunakan rotasi pesawat yang sama dari Surabaya menuju Palangkaraya. Pihak bandara menegaskan keputusan pilot untuk kembali ke bandara asal merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam upaya penerbangan apabila kondisi bandara tujuan tidak memungkinkan untuk didarati. Keselamatan penumpang dan seluruh awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pengelola Bandara Cilikriwut telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan maskapai penerbangan guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca serta jarak pandang. Sejumlah fasilitas juga disiapkan bagi penumpang seperti ruang tunggu di dalam terminal, air minum gratis, ruang oksigen di area keberangkatan domestik, serta masker bagi pengunjung yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menghindari penumpukan penumpang.
2: Penerbangan rute Surabaya-Palangkaraya tadi sudah sempat terbang dari Surabaya, namun ketika mendekati pendaratan di Bandara Cilikriwut, pilot mendapatkan informasi bahwa jarak pandang itu masih 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat udara. Nah, kapten di pilot memutuskan untuk RTB, kembali ke base, return to base untuk memenuhi unsur keselamatan. Ini merupakan suatu hal yang biasa di dunia penerbangan. Apabila bandara destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka kapten pilot untuk memutuskan mencari bandara alternate atau kembali ke base sebelumnya.
3: Sementara itu, tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah. Upaya pemadaman dilakukan di beberapa titik kebakaran. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat ini petugas juga melakukan proses pendinginan dan pembasahan pada kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya tuntas dipadamkan. Hal ini guna mencegah munculnya karhutla baru.
4: Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan. dan sampai saat ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan memadamkan di lokasi-lokasi yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat langsung.
3: Tim lapangan juga terus merespon laporan masyarakat terkait adanya kebakaran hutan dan lahan. Petugas langsung melakukan pengecekan dan penanganan di lokasi yang dilaporkan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, saat ini dari Samarinda kita bersama dengan Ria Arda. Halo, selamat sore Ria.
1: Halo juga, selamat sore Kak Didi.
0: Ria, bagaimana keadaan cuaca di Samarinda? Apakah sama seperti wilayah Kalimantan yang lain?
1: Cuacanya cukup kabutnya, membuat apa ya, masyarakat untuk terus waspada, bahkan jarak pandang cukup terbatas, dan rencananya untuk daerah

0: antara pasang sungai maka meningkatkan resiko masuknya air laut? Kita simak informasinya.
1: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengelolaan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, diantaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
2: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu Pak untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Otomatis ada beberapa IPA kita operasinya sudah berkurang ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol dan Sungai Kapi. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harut pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harut menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara. Namun penghentian intake tidak berlangsung sepanjang hari karena kadar klorida dapat kembali menurun saat air sungai surut.
3: Tapi biasanya kalau surut itu turun lagi. Jadi tidak ada, untuk sementara ini bersyukurnya kita nggak ada off 24 jam. Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop. Karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari. Dan itu sebabnya supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari sambil kita evaluasi.
1: Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan. Status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026, menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Diti, demikian tadi laporan dari rekan Rizky Multiananta. Kembali ke Anda, Diti, Anda yang ada di Tarakan.
4: Terima kasih, Ria Arda dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Kabut asap yang semakin memburuk memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan meliburkan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka selama 3 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan dari Bulungan.
1: KBDR kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu.
2: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2026 sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan

0: Kan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini, lanjut dia, akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.
1: Kemungkinan bisa terjadi, karena kita prinsip ini adalah keselamatan anak-anak kita lah yang kita utamakan ya. Kita BDR-kan kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu.
0: Disdikbud juga memberikan kelonggaran bagi pendidik maupun tenaga pendidikan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Data Nyusul Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

menyapa Anda di Banjarmasin sore ya, dengan lagu Di Timur Matahari. Tapi di timur matahari terbit ya, di barat matahari tenggelam. Shannon Shannon featuring Kakak Slang. Pendengar, dengan informasi yang kami bagikan sore hari ini, semoga menambah semangat Anda dalam beraktivitas, di mana kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena paparan asap karhutla dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut. Berdasarkan pemantauan indeks standar pencemar udara pada Kamis 27 Agustus 2026, Kalsel mencatat nilai ISPU 274, angka tersebut memang menempatkan kualitas udara pada kategori sangat tidak sehat, dengan PM2,5 menjadi salah satu parameter kritis. Lengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
3: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: Satu jam sebelumnya.
7: Berangkat yuk.
6: Gas.
7: Yang seatbeltnya dipakai lah.
6: Ah, risih pakainya.
7: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
8: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
9: seger banget.
10: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
9: Eh, emangnya kenapa?
10: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
9: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
11: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
7: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
7: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
7: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
7: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
12: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
13: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Selanjutnya informasi masih dari Kota Banjarmasin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin mengklaim tidak menemukan titik panas atau hotspot di wilayahnya. Meski telah tercatat puluhan kejadian kebakaran lahan sejak memasuki puncak musim kemarau, namun bukan menjadi sumber kabut asap. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan telah terjadi sebanyak 27 kejadian dengan total luasan mencapai 2.828 hektar kebakaran lahan. Namun pendengar, seluruh kejadian tersebut dinilai dipicu oleh kelalaian masyarakat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id dan dua informasi tadi tentunya membersamai kita di menit ke 51 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Cek Fakta Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di medsos Facebook yang mengklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JPKH, Kementerian Pertanian, Kementan. Masyarakat diimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen, atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH. Sekian Cek Fakta dari Komdigi Pro 1 RRI Banjarmasin pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Auliana, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Madinah di menit ke-6 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, zona petang di Banjarmasin sore sebelum melaksanakan ibadah sholat maghrib. Tentunya hari ini harus ada persiapan terlebih dahulu ya, bersih-bersih, duduk yang rapi tentunya sambil menunggu azan maghrib berkumandang. Hari ini insya Allah di menit ke-27 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Berbagi informasi kembali pendengar dari Banjarmasin, pemerintah kota Banjarmasin menggelar sholat istisqa di halaman Balai Kota Banjarmasin. Senin Agustus 2026, sholat meminta hujan tersebut diikuti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD hingga aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengatakan saat sholat istisqa menjadi bentuk ikhtiar sekaligus doa bersama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, terutama di wilayah Kalimantan yang saat ini membutuhkan curah hujan, khususnya Kalimantan Selatan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id dan juga untuk siaran Pro 1 dapat Anda ikuti melalui RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Baayun Mulud merupakan kegiatan mengayun bayi sambil membaca syair maulid. Tradisi ini bermula di Desa Banua Halat Kabupaten Tapin, namun kemudian berkembang dan dilaksanakan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan.

tradisi ini, masyarakat biasanya berkumpul di rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah untuk mengingat dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tradisi Baayun Mulut menggambarkan bagaimana masyarakat di Kalimantan Selatan merayakan momen penting dalam agama Islam sembari mempertahankan unsur budaya mereka sendiri.

19 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130 sampai dengan 134, dibacakan Siti Raudah dan Sari Tilawah Hajah Gustiah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada anugerah dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Persatukan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin memperluas akademiknya di tingkat internasional. Melalui penguatan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Indonesia di Arab Saudi, komitmen ini ditujukan melalui kunjungan Rektor UIN Antasari Profesor Dr. Hajah Nida Mufidah MPD ke Sekolah Indonesia Mekah Senin 31 Agustus 2026. Kunjungan yang berlangsung di distrik Al-Ghassalah Jabal Nur Al-Rosyaifah Arab Saudi ini menjadi bagian dari nota kesepahaman yang telah disepakati dua pihak. Dalam hal ini dimanfaatkan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama yang kini memasuki tahun ketiga.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

Iya, tambah malam tambah dingin ya, tapi tambah berasa gosong akibat kabut asap gitu ya. Tapi kita berdoa bersama, semoga kabut asap cepat berlalu dan cepat turun hujan gitu ya. Jadi artinya kalau hujan sudah turun, kabut asap sudah hilang, tidak ada lagi, dan penyegaran pun akan tiba. Baik pendengar, terakhir informasi kebersamaan kita di Banjarmasin sore. Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk menekan kebakaran sekaligus mencegah populasi dan polusi asap meluas hingga negara tetangga. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH / BPLH Rizal Irawan mengatakan, operasi darat dan udara terus dikerahkan. Ribuan personil gabungan juga disiagakan selama 24 jam untuk menangani titik rawan karhutla. Itu tadi informasi kebersamaan kita di Banjarmasin sore, dan kita akan berpisah. Setelah ini kita akan menyapa di Banjarmasin malam, tentunya bersama Pejasan Alkatiri yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Artinya saya Uliana harus pamit dari indera dengar Anda. Selamat malam dan tentunya selamat mengikuti siaran Pro 1 RRI Banjarmasin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah kita bisa di tablik udara. Tapi untuk malam hari ini Hafalah Al-Quran tidak bisa kami selenggarakan karena narasumber kami lagi berhalangan, ada kesibukan. Baik pendengar, kami akan hadirkan dengan informasi seputar dunia Islam tetap di sini di Tablik Udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin malam ini.

Seorang nabi yang meninggal dunia hendaknya dimakamkan di tempat wafatnya. Peristiwa ini tercantum dalam hadis berikut. Aisyah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka berselisih tentang tempat penguburannya. Maka Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sesuatu yang tidak aku lupakan. Beliau berkata, Allah tidak mengambil nyawa dalam hal ini seorang nabi kecuali di tempat yang Dia inginkan untuk dikuburkan. Maka mereka menguburkan beliau di tempat tidurnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada malam Rabu 14 Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan persis di kamar tempat pembaringan beliau, di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu posisi kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berada di samping dinding Masjid Nabawi. Namun karena adanya pembangunan dari masa ke masa, kamar tersebut kini terletak di dalam area Masjid Nabawi, tepatnya di sudut tenggara. Lokasinya tidak jauh dari mihrab utama dan menjadi salah satu area yang paling dijaga. Makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kini ditandai dengan kubah hijau yang terlihat dari luar masjid. Abu Bakar dan Umar turut dimakamkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dikisahkan dalam buku berjudul 36 Perempuan Mulia di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Muhammad Al-Kutub. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sakit sebelum ajalnya menjemput, ia berwasiat supaya dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Abu Bakar wafat, wasiat ini ditunaikan. Kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha digali untuk makam Abu Bakar radhiyallahu anhu yang posisinya berdampingan dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula wasiat yang diucapkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah ia ditusuk oleh Abu Luluah. Ia meminta izin kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha agar dimakamkan di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah jenazah Umar sampai di depan kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya hamba Allah Umar Ibnu Al-Khattab ini meminta izin untuk masuk ke kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka dengan ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan pemakaman Umar di kamarnya dan mendoakan kebaikannya. Ya pendengar, kisah haru pemakaman Rasulullah di kamar Aisyah. Masih ada informasi seputar dunia Islam lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di sini di Tabligh Udara.

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini ada sebuah jendela yang ada di Masjid Nabawi yang selalu terbuka. Raja Arab pun tak berani menutupnya. Jendela apakah itu? Baik pendengar, di Masjid Nabawi terdapat satu jendela yang selalu terbuka. Bahkan Raja Arab pun tak berani menutupnya. Kabarnya jendela ini sudah terbuka selama 1400 tahun. Jendela ini memiliki kaitan sejarah yang erat dengan Habsah binti Umar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika rumahnya harus dibongkar untuk perluasan Masjid Nabawi, beliau sempat merasa keberatan. Namun akhirnya ia menyetujui pembongkaran tersebut dengan syarat dibuatkan sebuah jendela yang menghadap langsung ke arah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pendengar, riwayat singkat Habsah binti Umar seperti apa? Nanti saya akan hadirkan untuk Anda. Tetap di sini di Tablik Udara.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Banjarmasin Malam Ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11 11.

Terima kasih pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda masih di sini menyimak tablik udara yang kami isi dengan berbagai informasi seputar dunia Islam, dan kali ini masih dengan satu jendela di Masjid Nabawi yang selalu terbuka, Raja Arab pun tak berani menutup. Kita ke riwayat singkat Habsah binti Umar, dinukil dari buku Teladan Kebahagiaan dari Rumah Tangga Kenabian karya Ahmad Husain Fahasbu. Habsah memiliki nasab lengkap Habsah binti Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Kurt bin Razzah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, sementara ibunya bernama Zainab bin Maz'un bin Hubaib bin Wahib bin Huzakah bin Zam. Pendengar yang dirahmati Allah, sebelum berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habsah adalah istri seorang sahabat bernama Hunais bin Hudafah. Ia merupakan veteran perang Badar dan wafat di Madinah pasca perang. Sejak saat itu Habsah menjadi seorang janda. Dikutip dari buku Pahit Manis Rumah Tangga Rasul karya A.R. Sohibul Ulum, Habsah dikenal sebagai wanita yang memiliki ilmu, pemahaman, dan ketakwaannya. Ia menjadi rujukan bagi sebagian besar sahabat di bidang hadis dan ibadah. Bahkan, Khalifah Abu Bakar memilih Habsah untuk menjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah ia kumpulkan. Khalifah Abu Bakar memilihnya karena sifat-sifat mulia yang ada dalam diri Habsah, yaitu takwa, berilmu, ahli puasa, dan bisa baca tulis. Padahal kemampuan tersebut belum lazim dimiliki kaum perempuan. Dan sekarang kita ke kisah jendela di Masjid Nabawi yang selalu terbuka. Kisah ini berawal dari sebuah janji seorang ayah kepada putrinya. Bermula pada 17 Hijriah, saat wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat, Masjid Nabawi tak lagi mampu menampung jumlah jemaah yang kian membanyak. Menghadapi situasi ini, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk melakukan perluasan masjid. Namun di sebelah selatan makam Nabi, berdiri rumah putrinya Habsah binti Umar yang juga dikenal sebagai Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tersebut penuh dengan kenangan Habsah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demi kepentingan umat Islam, rumah tersebut harus dirobohkan. Pada awalnya, Habsah menolak keras. Ia menangis dan tidak mau meninggalkan rumahnya. Khalifah Umar pun harus turun tangan dan berdiskusi berkali-kali. Namun putrinya tetap tidak mau merelakan rumah tersebut. Bahkan saran dari para sahabat, termasuk Sayyidah Aisyah, ditolak mentah-mentah. Setelah melalui pertimbangan selama beberapa malam, Habsah menyetujui rencana perluasan masjid dengan syarat tertentu. Ia ingin pindah ke kamar milik saudaranya Abdullah yang terletak tepat di samping rumah aslinya. Namun ia ingin dibuatkan sebuah jendela yang dibiarkan terbuka terus-menerus supaya ia tetap bisa memandang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jendela tersebut memiliki beberapa nama. Imam Asy-Syuyuti menyebutnya dengan jendela Umar bin Al-Khattab, sedangkan Ibnu Katsir menyebutnya dengan jendela keluarga Umar. Hingga saat ini pendengar, pemerintah Arab Saudi tidak pernah menutup jendela tersebut dan menjaga janji Khalifah Umar beserta putrinya. Mungkin ada yang sudah pernah ke Masjid Nabawi ya, Anda terlewatkan ya, tidak sempat untuk melihat ada sebuah jendela yang memang benar-benar terbuka dan tidak pernah tertutup. Bahkan raja pun tidak berani ya. Ya, pendengar sampai di sini, semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat bukan sekedar kain yang menempel di tubuh. Ia adalah penjaga kehormatan. Ia adalah pagar yang Allah pasang agar kita tetap mulia. Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia, tapi untuk menjaga pandangan Allah tetap ridho. Cantik itu bukan saat semua mata melihatmu. Cantik itu saat Allah menjaga langkahmu. Karena kehormatan bukan dicari dari pujian, tapi dari ketaatan. Menutup aurat bukan tentang dunia melihat kita, tapi tentang bagaimana Allah menilai kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anur Usman melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan

0: pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot juga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mamprot 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan akhirnya menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah

0: Lakukan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
1: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menjual kembali kita. Yang untung tentunya bahkan pemain muda ini kan, nah, kita juga ingin menimbang. Tidak kita pemainnya sendiri, tapi tentu kita tentu. Kalau dia dijual dulu, mungkin contoh kalau misalnya seandainya jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi yang artinya kita juga tidak ingin juga masa-masa terus punya akademi, membina, itu pas loh. Memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh. Bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, untuk berkibar kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain sudah membina, tapi kepalanya untuk menjadi menguntungkan. Tapi kan yang akhirnya kita buat nih.
0: Dan pendengar, liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Literolin melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Berkenan pemirsa, mimbar agama Buddha dengan topik menghormati orang tua atau leluhur bersama Upasaka Pandita Sutekman Fauji, Ketua Majelis Budayana Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedharma. Bersama kembali dengan saya, Upasaka Pandita Sutekpan Bauji, dalam acara Mimbar Agama Buddha di RRI Pro 1 Banjarmasin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama membacakan Parita Wandana. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Salam dan ulam dhamma, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, para umat Buddha yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana kita menghormati orang tua atau leluhur kita. Dalam kehidupan kita, orang tua mempunyai jasa yang luar biasa. Sejak kita lahir, mereka merawat, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, bahkan seringkali mengorbankan kepentingan mereka demi kebahagiaan anak-anaknya. Karena itu, dalam agama Buddha, menghormati orang tua bukan sekedar tradisi, tetapi merupakan bagian penting dari praktek dhamma. Orang tua adalah sosok yang sangat berjasa. Buddha memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada orang tua. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa orang tua memiliki jasa yang sangat besar kepada anak-anaknya. Bahkan dikatakan bahwa seseorang tidak mudah membalas jasa orang tuanya hanya dengan memberikan berbagai kebutuhan duniawi. Mengapa? Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, karena orang tua telah memberikan kehidupan kepada kita, merawat kita ketika belum mampu melakukan apa-apa, mengajarkan kita berbicara, berjalan, mengenal dunia, serta memberikan pendidikan dan perlindungan. Oleh sebab itu, menghormati orang tua sebenarnya adalah bentuk nyata dari rasa terima kasih dan tahu membalas budi atas atau kata nyuta atau kata weti. Menghormati orang tua bukan hanya ketika mereka sudah meninggal. Sering kali kita baru menyadari besarnya jasa orang tua setelah mereka tidak lagi bersama kita. Ketika masih hidup, mungkin kita merasa orang tua terlalu banyak
menasihati. Kadang kita merasa mereka terlalu cerewet atau cerewet. Kadang kita merasa pendapat mereka sudah tidak sesuai dengan zaman. Tetapi ketika mereka sudah tidak ada, suara nasihat itu justru menjadi sesuatu yang sangat kita rindukan. Karena itu pesan dhamma yang penting adalah jangan menunggu kehilangan untuk menghargai. Selagi orang tua masih hidup, mari kita memberikan perhatian, berbicara dengan sopan, menjaga perasaan mereka, membantu kebutuhan mereka, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk merasakan kebahagiaan. Itulah bentuk penghormatan yang sesungguhnya. Bagaimana cara menghormati orang tua? Dalam perspektif Buddhis, menghormati orang tua dapat dilakukan melalui beberapa hal sederhana. Misalnya pertama, berbicara dengan penuh hormat. Kata-kata mempunyai kekuatan yang besar. Kita bisa memberikan makanan kepada orang tua. Tetapi kalau kata-kata kita menyakitkan, kebaikan itu menjadi tidak sempurna. Karena itu berbicaralah dengan lembut. Tidak berarti kita harus selalu menyetujui semua pendapat orang tua. Namun ketika berbeda pendapat, kita tetap dapat menyampaikannya dengan sopan dan penuh kasih. Kedua, membantu mereka. Ketika orang tua masih hidup, membantu pekerjaan dan kebutuhan mereka merupakan bentuk penghormatan. Tidak harus selalu sesuatu yang besar. Menelepon mereka, menanyakan kabar, menemani mereka, membantu ketika mereka membutuhkan. Hal-hal sederhana tersebut dapat menjadi bentuk bakti yang sangat berarti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma. Ketiga, menjaga nama baik keluarga. Anak yang baik bukan hanya anak yang memberikan materi kepada orang tua. Ia juga berusaha menjalani kehidupan yang baik. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menjaga kejujuran, bertanggung jawab, menjalankan kehidupan berdasarkan dhamma. Dengan demikian, orang tua dapat merasa berbahagia dan bangga melihat kehidupan anaknya. Bagaimana menghormati leluhur yang telah meninggal? Dalam tradisi Buddhis, kita juga mengenal praktek pelimpahan jasa atau patidana kepada mereka yang telah meninggal. Kita mengenang orang tua dan leluhur dengan melakukan kebajikan seperti berdana, menjaga sila, bermeditasi, melakukan kegiatan sosial. Kemudian jasa kebajikan tersebut didedikasikan dengan harapan agar bermanfaat bagi para leluhur dan makhluk yang memiliki kondisi untuk menerima jasa tersebut. Yang perlu dipahami adalah bahwa patidana bukan berarti
memindahkan pahala seperti memindahkan barang dari satu orang kepada orang lain. Kita melakukan kebajikan atas dasar cinta kasih dan rasa terima kasih. Kemudian mempersembahkan kesempatan bagi makhluk lain untuk turut berbahagia atas kebajikan tersebut. Dengan demikian, penghormatan kepada leluhur tidak berhenti pada upacara. Yang paling penting adalah kebajikan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Jangan hanya mengingat leluhur ketika ada ritual. Ini merupakan hal yang penting. Menghormati leluhur jangan hanya dilakukan ketika cengbeng, ulambana, atau upacara tertentu. Penghormatan kepada leluhur seharusnya diwujudkan untuk melalui kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengatakan saya menghormati orang tua saya, maka pertanyaannya, apakah kehidupan kita sudah mencerminkan nilai-nilai baik yang mereka ajarkan? Kalau belum, leluhur kita mengajarkan kejujuran, maka kita hidup harus jujur. Kalau mereka mengajarkan kasih sayang, maka kita mengembangkan kasih sayang. Kalau mereka mengajarkan kerja keras dan tanggung jawab, maka kita meneruskannya dalam kehidupan. Dengan demikian, warisan terbaik dari leluhur bukan hanya nama keluarga atau harta benda, tetapi nilai-nilai kebajikan yang kita teruskan kepada generasi berikutnya. Dalam Dhammapada dan penghormatan kepada orang tua, Dhammapada sair 109, Buddha menjelaskan tentang manfaat penghormatan mereka yang patut dihormatin. Intinya, seseorang yang senantiasa menghormati dan menghargai mereka yang lebih tua akan memperoleh perkembangan dalam 4 hal: ayu, umur panjang; wana, keindahan atau kualitas yang baik; sukha, kebahagiaan; bala, kekuatan. Ini bukan semata-mata berarti bahwa setiap orang yang menghormati orang tua pasti otomatis hidup lebih panjang. Makna yang lebih dalam adalah bahwa sikap hormat membentuk karakter yang baik, hubungan yang harmonis, dan kehidupan yang penuh kebajikan. Menghormati orang tua adalah praktek dhamma. Kadang kita berpikir bahwa praktek agama Buddha hanya meditasi, membaca parita, pergi ke wihara, atau mengikuti upacara keagamaan. Padahal dhamma harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita merawat orang tua, kita sedang mempraktekkan metta atau
cinta kasih. Ketika kita bersabar menghadapi mereka, kita sedang mempraktikkan kanti. Ketika kita mengingat jasa mereka, kita sedang mengembangkan kata nyuta, yaitu mengenal dan menghargai jasa. Dan ketika kita melakukan kebajikan kemudian melimpahkan jasa kepada leluhur, kita sedang mengembangkan cinta kasih, kemurahan hati, dan rasa terima kasih. Jadi menghormati orang tua bukan sekedar kewajiban sosial. Sekarang kita lanjut dengan pesan untuk generasi muda, khusus kepada anak-anak dan generasi muda. Ada satu pesan sederhana: selagi orang tua masih ada, jangan pelit memberikan waktu. Mungkin suatu saat nanti kita mempunyai banyak uang, tetapi belum tentu kita masih mempunyai orang tua untuk kita bahagiakan dengan uang tersebut. Mungkin suatu saat kita mempunyai rumah yang besar, tetapi belum tentu kita masih mempunyai orang tua untuk kita ajak duduk bersama. Karena itu, jangan hanya memberikan sesuatu kepada orang tua, berikanlah perhatian. Dengan cerita mereka, dengarkan cerita mereka, tanyakan keadaan mereka, temani mereka, dan yang paling penting, jadilah manusia yang baik. Karena salah satu kebahagiaan terbesar bagi orang tua adalah melihat anaknya hidup dengan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari Sedharma, dan pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang berbahagia, mari kita renungkan. Orang tua adalah pintu pertama kehidupan kita. Dari mereka kita mengenal dunia. Dari mereka kita belajar banyak hal. Dari mereka kita belajar tentang arti kehidupan ini. Dan ketika mereka telah meninggalkan dunia ini, jasa mereka tetap hidup melalui nilai-nilai baik yang kita teruskan. Karena itu, selama orang tua masih hidup, hormatilah. Selama mereka masih bisa berbicara, berbicaralah dengan baik. Selama masih bisa bertemu, luangkan waktu. Dan ketika telah mereka meninggal dunia, kenanglah dengan kebajikan. Jadikan kehidupan kita sebagai persembahan terbaik kepada orang tua dan leluhur, bukan hanya dengan bunga dan dupa, bukan hanya dengan ritual, tetapi dengan perbuatan baik, ucapan baik, pikiran baik, dan
kehidupan yang sesuai dengan dhamma. Semoga para orang tua yang masih hidup senantiasa memperoleh kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Semoga kita semua memiliki kata nyuta, kata weti, mengenal jasa dan berusaha membalas jasa dengan kebajikan. Bapak Ibu, saudara saudari saudara, demikian mimbar agama Buddha yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sabe sata bewantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Terima kasih.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin malam ini tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak drama radio produksi teman-teman dari RRI Banjarmasin dengan judul Warisan yang Tertinggal.
1: Rumah itu kini terasa berbeda. Dindingnya masih sama, kursinya masih di tempatnya, tapi ada yang hilang. Tak ada lagi suara ayah yang dulu memanggil nama mereka satu persatu.

0: kita harus mulai bicarakan warisan ayah nih.
1: Jar, baru juga sehari.
0: Justru karena itu, biar jelas, rumah ini, tanah, tabungan, semua harus dibagi.
2: Kak, jangan sekarang.
0: Terus kapan? Jangan sampai nanti jadi masalah.
1: Masalah? Maksud kamu apa?
0: Aku cuma mau adil.
1: Adil atau takut gak kebagian?
0: Aku anak laki-laki. Aku juga punya hak.
2: Kalian kenapa jadi begini?
1: Selama ini aku yang rawat ayah. Kamu di mana?
0: Aku juga kerja. Bukan berarti aku gak peduli.
2: Cukup, cukup. Ayah belum lama pergi. Ini aku nemu di kamar ayah.
1: Apa itu?
2: Surat. Surat untuk kita. Anak-anakku, kalau kalian membaca ini, mungkin ayah sudah tidak ada. Ayah tidak meninggalkan harta yang banyak. Tapi ayah berharap kalian tidak saling meninggalkan. Kalaupun harus berbagi, bagilah dengan hati, bukan dengan emosi. Karena yang paling berharga bukan apa yang ayah tinggalkan, tapi kalian yang harus tetap bersama.
1: Aku keterlaluan ya?
0: Aku juga.
2: Kita hampir, hampir saling pergi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ayah kalian pernah bilang, yang beliau takutkan itu bukan warisan, tapi kalian yang bertengkar karenanya. Dalam Islam, warisan itu sudah ada aturannya, tapi menjaga hati itu adalah pilihan kita.
0: Kita bagi sesuai aturan ya.
1: Iya, yang penting kita tetap keluarga.
2: Jangan saling pergi lagi.
5: Hari itu, mereka tidak hanya membagi harta, tapi juga belajar menjaga yang lebih berharga dari segalanya, keluarga. Warisan yang tertinggal, produksi RRI Banjarmasin, produser Heri Purwanto, sutradara Niar. Erni Irawati berperan sebagai Rina, Gesit Satria berperan sebagai Pajar, Rahmat Hudayanti berperan sebagai Aisyah, dan Ibai berperan sebagai Ustadz. Teknik rekaman Alin, teknik montase Rizky Aulia Rahman, narator Niar.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Gimana kabarnya nih? Kita jumpa di Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk malam hari ini. Kami akan hadirkan berbagai informasi aja ya seputar komunitas ya. Oke. Kita kan lagi ini nih, lagi dibilang perang juga enggak sih kalau kita ya. Tapi kalau teman-teman petugas-petugas yang memadamkan api di sana benar-benar berperang, dan bahkan sudah ada korban jiwa ya kan, kalau enggak salah sih di Kalimantan Tengah ya, sudah ada korban jiwa. Jadi kita hati-hati dengan api, apakah ini memang ulah manusia yang sengaja begitu ya. Memang sadis sih kalau menurut saya ya. Oke pendengar, kalau kita ke, saya ajak Anda untuk ke medio tahun 2015 lalu, persisnya di 9 Oktober, ada gerakan melawan diam, hilangkan asap. Nah, puluhan organisasi dan mahasiswa Kota Medan ya, antara lain gerakan 70 Indonesia Merdeka, Yayasan Ibu Foundation, Save Our Rivers, Turun Tangan Medan, kemudian LPM Dinamika UIN SU, ada mahasiswa Polmed dan beberapa organisasi kepemudaan lainnya yang tergabung dalam gerakan melawan diam hilangkan asap. Nah, kegiatan ini menyelenggarakan aksi solidaritas dalam bentuk pengumpulan donasi dan petisi 1000 tanda tangan terhadap bencana kabut asap yang berdampak serius di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Kalimantan dan Sumatera, yang kini berlangsung selama 2 bulan September dan Oktober. Ih, hampir sama kejadiannya sama tahun ini ya, di 2026, ini di tahun 2015. Nah, aksi ini pendengar dilatar belakangi oleh rasa empati pemuda-pemuda Kota Medan yang menghasilkan beberapa solusi dalam bentuk dorongan kepada pemerintah dan pihak terkait atas ketidakseriusan penanggulangan asap yang telah mengakibatkan berbagai dampak pada masyarakat, seperti yang disampaikan Darwis Nasution selaku koordinator lapangan. Dan gerakan ini berisi tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menanggulangi secara serius masalah asap ini. Nah, di sini katanya mereka bersama kawan-kawan yang mendorong pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif atas tindakan kesewenang-wenangan pembakaran lahan oleh pihak manapun, dan sekaligus memberikan sanksi yang tegas dan berkeadilan, lanjut Darwis. Nah, lebih lanjut lagi nih, aksi ini diselenggarakan

agak-agak di pinggiran, mungkin ada di tengah hutan juga yang benar-benar terkepung sama api ya. Tapi nggak tahu nih kabar ini bagaimana ya. Saya akan coba cari tahu nanti. Oke pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda tetap di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya winning killer kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Animasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Rp10.000 per orang?
9: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
8: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
9: Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
10: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan kita ngomongin komunitas yang peduli dengan kesehatan lingkungan ya, terutama untuk kesehatan udara kita nih yang saat ini lagi nggak sehat ya, nggak sehat banget. Oke pendengar, kalau kita bicara apa itu bicara udara? Nah, kalau tadi kan di Medan nih ya. Nah, sekarang kita mengenai bicara udara adalah sebuah komunitas yang diinisiasi oleh sekelompok masyarakat yang merasakan pentingnya menyuarakan kepedulian terhadap kualitas udara di lingkungan tempat mereka beraktivitas. Kami yakin bahwa melakukan edukasi tentang pentingnya menjaga kualitas udara di lingkungan kita bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga kita sebagai warga masyarakat. Karena kitalah yang akan merasakan manfaat dampak langsungnya. Nah, selain itu kami percaya bahwa dengan mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk mulai peduli dan membicarakan pentingnya hak mendapatkan udara bersih, perlahan-lahan akan mampu memunculkan kesadaran komunal akan pentingnya kualitas udara bersih bagi keberlangsungan hidup sehari-hari. Nah, bicara udara bertujuan untuk mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk mulai peduli dan membicarakan pentingnya hak mendapatkan udara bersih. Secara simultan akan mengubah cara pandang bahkan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan bahwa udara bersih adalah hak hidup dasar di Indonesia. Nah, itu. Jadi itu hak hidup dasar kita ya. Jadi kita punya hak untuk mendapatkan udara yang bersih. Nah, pendengar, kalau kita bicara sejarah bicara udara nih seperti apa? Oke, nanti saya akan hadirkan ya. Tetap di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
4: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
5: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
6: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
5: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
7: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
8: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
9: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.

Pendengar, kita masih di komunitas Bicara Udara. Nah, kalau kita ke sejarahnya nih, berawal dari keresahan warga Jakarta ya akan kondisi udara dan langit Jakarta yang kusam dan berpolusi meski kebijakan PSBB pada awal pandemi diberlakukan. Kita kembali ke masa lalu. Komunitas Langit Biru Jakarta berpendapat bahwa kusam dan berpolusinya kualitas udara di Jakarta menunjukkan bahwa kondisi udara di Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Nah, selain asap kendaraan bermotor dan asap pabrik, nyatanya pembakaran sampah secara sembarangan juga turut menyumbang polutan di udara Jakarta. Nah, karena itulah Komunitas Langit Biru Jakarta menginisiasi petisi Kembalikan Langit Jakarta pada laman kampanye socialchange.org kepada Kepala Dinas LH Provinsi DKI Jakarta agar membuat kebijakan yang tegas dan transparan dalam menanggulangi masalah polusi udara di tengah pandemi COVID-19 ya saat itu. Nah, sehingga akan semakin banyak orang yang tercerahkan dan peduli terhadap kualitas udara di Jakarta. Jadi ada juga yang namanya Komunitas Langit Biru Jakarta begitu ya. Selain Komunitas Bicara Udara ini. Nah, kalau kita bicara mengenai misi Bicara Udara ini apa sih? Yaitu mendorong masyarakat menyuarakan udara bersih sebagai hak hidup dasar di Indonesia, khususnya Jabodetabek. Dan kita juga nih di Kalimantan juga ada gitu ya. Gak hanya di Kalimantan, di mana lagi ya yang ada kebakaran-kebakaran. Kemudian melobi para pemangku kebijakan agar mengutamakan kesehatan masyarakat di atas kepentingan lainnya, terutama terkait kualitas udara. Nah, terus satu lagi misinya yaitu mendukung perubahan kebijakan dengan penelitian dan pendidikan atau komunikasi kepada publik. Nah, pentingnya polusi udara untuk semakin sering dibicarakan ini, pendengar. Isu mengenai polusi udara di Indonesia tidak se-mainstream isu lingkungan yang lain ya. Batubara dan kendaraan bermotor sudah terframing kuat menjadi penyebab polusi udara, padahal terdapat sumber polusi udara lain yang juga berbahaya seperti pembakaran sampah, kegiatan pertanian dan lain-lain. Ini nih katanya sih dengar-dengar akan ada, nggak tahu deh, saya nggak berani ngomong. Ada penanaman apa nanti ya di balik kebakaran ini yang memang disengaja, yang memang dibakar. Nah, isu polusi udara merupakan isu trans boundaries atau tidak mengenal batasan waktu, lokasi dan generasi. Artinya penanganan polusi udara membutuhkan koordinasi antar semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, termasuk juga kepedulian seluruh masyarakat Indonesia. Ada berbagai banyak sumber informasi mengenai polusi udara susah dicerna oleh masyarakat awam, sehingga dibutuhkan platform edukasi yang konsisten ya, menyampaikan materi mengenai kondisi udara dan merekam upaya bersama untuk mewujudkan kualitas udara yang lebih baik. Kemudian ada pesimisme warga ibu kota dan kota-kota besar dalam penanganan polusi udara karena kebijakan yang tidak terasa berdampak begitu. Nah, kemudian juga ada faktor sosial ekonomi di kota besar yang berpengaruh terhadap perhatian masyarakat. Nah, terus pendengar, bagaimana kami mendobrak mitos dan mispersepsi yang berkembang dari komunitas ini ya. Jadi mereka katanya kami berusaha menyampaikan narasi komunikasi dibahas dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti semua kalangan. Kemudian meninggalkan isu polusi udara dengan berbagai hal yang berhubungan di kehidupan sehari-hari, termasuk melalui gaya hidup, hal yang sedang tren, isu dan fenomena yang berkembang. Kemudian juga mendorong dan mempromosikan pola hidup berkelanjutan sebagai upaya mengurangi polusi. Kemudian juga ada every little things it's matter, yaitu mengapresiasi setiap perubahan kecil yang telah dilakukan halayak dalam mengurangi dan mengedukasi terkait polusi udara begitu. Nah, saya ingin menghadirkan ada narasi-narasi penting nih yang saya harus sebut ya untuk pendengar semuanya. Kita hidup bersama sampah yang disebut polusi udara. Nah, ini dari ini cepet banget sih tulisannya. Oke. Dari Winston Utomo, CEO IDN Media, generasi muda perlu terus menjaga kesadaran pentingnya. Oh, saya nggak sempat baca nih, benar-benar running text ya. Oke, jadi memang ada satu lagi, jangan dirusak lagi buminya, kasihan anak-anak kita, dari Dian Saminarsi, Direktur Penasehat WHO ya. Kita hidup bersama sampah yang disebut polusi udara, dari M. Bijaksana Yuno Resano, seorang ponder ya. Kemudian juga dari, Oke, tadi sudah dari CEO IDN Media ini ya, generasi muda perlu terus menjaga kesadaran. Nah, kemudian kalau dari guru sebentar ya. Nih, cepat banget sih kok mindah-mindahnya. Saya ingin
menghadirkan sesuatu malam ini yang betul-betul bermanfaat gitu. Jadi kita betul-betul tahu bahwa kita punya hak loh mendapatkan udara yang bersih begitu ya, di bumi kita ini. Dan ini mungkin juga isu global begitu ya, kita semua berhak untuk mendapatkan udara yang baik. Oke, nah ini nih. Jadi kalau dari pernyataan Profesor Budi Haryanto, guru besar FKM UI, kalau kita bisa memilih makanan dan minuman yang baik untuk tubuh kita, mestinya kita juga bisa memilih udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Ini kayaknya kata-kata terakhir yang bisa saya hadirkan untuk Anda di ngobrol-ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jaga terus kesehatan. Kalau nggak perlu banget keluar rumah, jangan keluar rumah. Pastikan juga Anda tetap pakai masker ya, karena udara kita dalam level yang sangat tidak sehat ya. Oke, terima kasih untuk bersamaan Anda. Setelah ini kita akan jumpa di Melodi Memori.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Lagu ini mengingatkan kita pada sebuah film ya, dan lagu ini memang menjadi soundtrack filmnya. Laris banget, hits ya, saling kayaknya sama deh, saling mendukung antara lagu ke filmnya dan film ke lagunya juga ya. Oke, sedikit mengenai sinopsis Puspa Indah Taman Hati ini, kisah cinta Gali dan tapi ini kisah cinta Gali dan Marni, ada juga Gali dan Ratna ya. Kalau film Puspa Indah Taman Hati berfokus pada kisah cinta seorang pemuda bernama Gali, Gali Raka Siwi, itu yang dibintangi sama wakil gubernur DKI ya, Bang Dul Rano Karno. Dia adalah seorang penyanyi solo yang sukses saat itu, masih ingat kan ya filmnya. Nah kalau kita ke tahun 2023 sedikit ya, kita ke belakang, bioskop Indonesia kembali diwarnai film bergenre drama romantis pada akhir Agustus lalu ya, jadi kurang lebih berapa tahun, 3 tahun dari sekarang ya. Nah film tersebut merupakan hasil remix dari film yang pernah tayang pada tahun 1980-an berjudul serupa, yaitu Puspa Indah Taman Hati, PITH. Nah film yang diadaptasi dari novel legendaris karya Edi D. Iskandar ini direncanakan saat itu ya akan tayang perdana mulai 31 Agustus 2023. Pas banget nih di hari ini, 3 tahun yang lalu. Puspa Indah Taman Hati merupakan kelanjutan dari film Gita Cinta dari SMA yang telah tayang pada Februari 2023 lalu. Film ini kembali dibintangi oleh Frilly Latukonsina dan Yesaya Abraham sebagai pemeran utamanya. Jadi alur ceritanya juga akan melanjutkan kisah cinta Gali dan Ratna yang populer banget pada era 80-an. Saat itu kan yang memerankan Yesi Gusman ya, yang wajah-wajah yang gimana ya, kalau zaman dulu tuh udah memang sekarang udah nggak ada lagi ya wajah-wajah seperti itu ya, cantiknya tuh cantik cantik beneran gitu. Emang yang lain nggak ada cantik beneran. Oke, pendengar yang jelas, lagu ini hadir sebagai pembuka kebersamaan kita di Melody Memory malam hari ini. Lagu yang dinyanyikan oleh Chrisye, yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra, yang menceritakan tentang perasaan cinta yang tulus, keindahan kasih sayang yang bersemi kembali, serta kerinduan mendalam terhadap kekasih hati. Judulnya Puspa Indah atau dikenal dengan Puspa Indah Taman Hati. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162 yang udah masuk grup pendengar Pro 1. Lagu-lagunya udah di-share ya sama Mas Akbar. Terima kasih Mas Akbar. Ya silakan yang mau request lewat WhatsApp juga boleh, lewat TikTok juga. Nanti saya mau sapa nih teman-teman yang ada di TikTok ya. Oke, halo, selamat malam. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Timur Tengah bagian Jember.
0: Timur Tengah bagian Jember lagi, Mbak Rika. Apa kabar Mbak Rika?
1: Bunda, gimana kabarnya?
0: Mbak Rika enggak kena badai pasir kan? Madinah dan Muka lagi kena badai pasir tuh. Habis Timur Tengah sih ya.
1: Kan Bunda yang
0: bilang. Tuh kan. Bunda. Alhamdulillah sehat. Mbak Rika gimana nih?
1: Lama, alhamdulillah sehat. Lama, hampir satu bulan gak gabung sama Bunda. Pas kebetulan gak bisa Bunda.
0: Kenapa kok gak bisa sih?
1: Ya, yang sibuk yang inilah. Yang anak dirawat inap lah.
0: Sakit apa? Sakit apa Mbak Rika?
1: Tapi sudah, bulan kemarin, alhamdulillah sudah. Okay. Terus habis itu ya, sibuk yang apalah.
0: Pas ada aja ya kesibukannya ya.
1: Di Jember, pas lagi live lah ya Allah. Jadwalnya Bunda kan, saya itu selalu ngintip kan itu Pro 1 siapa yang dengan semalam itu. Ya kebetulan pas kadang di RRI Jember.
0: Alhamdulillah malam hari ini bisa ya.
1: Iya, saya request lagu itu loh Bunda,
0: Puspa
1: Indah Taman Hati.
0: Puspa Indah udah diputer. Jadi pembuka.
1: Iya, lagi ngecek kan barusan. Jadi
0: gak
1: denger.
0: Ini lagi kita dengerin sekarang nih. Nah dengerin ya.
1: Kayaknya ada ya, Lydia Natalia kan? Gak itu?
0: Lagunya ada Lydia Natalia, ada Nostalgia Biru.
1: Iya paling bawah kayaknya.
0: Siap-siap
1: ya.
0: Itu aja Mbak Rika. Siap.
1: Iya itu aja.
0: Siap, lagunya udah disiapin ya, untuk Mbak Rika ya.
1: Salamnya aja sedikit aja Bu Bambang, ada Mbak Osi, Mbak Maimuna, terus ada Putri Mawar, ada Bang Ali, Bang Ojan, Bang Herman, Bupati Mak Umar, semuanya aja udah.
0: Siap, Bupati Mak Umar juga nih mau request lagu Kapten Bagaskara. Udah di oke.
1: Oke. Buat semuanya deh ya, salam sehat selalu Bunda Ica. Siap. Dan sehat selalu juga, dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Waktunya.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika dari Jember ya, penelpon pertama saya. Oke, ini ada Bapak Haji Ida Hamzah. Saya bisa angkat nggak di sini ya? Sebentar ya, Pak Haji Ida Hamzah. Oke. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat saja.
0: Sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah.
2: Hidung sedikit mampu dapat
0: aktivitas. Ini kan lagi memang cuacanya sangat tidak baik ya, Pak Ida Hamzah. Kalau bisa nggak perlu keluar rumah, jangan keluar-keluar dulu lah ya, kecuali kalau
2: cuma mau kada mau harus keluar rumah, apalagi esok ambil duit gajian.
0: Betul banget, itu penting banget, tapi harus pakai masker ya, Pak. Oke, siap.
2: Belumnya amunisinya sudah tipis lah, mungkin.
0: Ini mau lagu yang mana nih, Pak Haji Ida Hamzah nih?
2: Iya, lagu yang nyaman.
0: Ada Nostalgia Biru, ada Selasih dari Katon, ya ada Ayah dari Edi Silitonga, Pretty Little Baby dari Connie Prancis, ada Janji Manismu dari Aisyah, Langkah Seiringan dari Eksis, Pasrah dari Ani Mary Matalata, Terserah Kasih dari Lisa Arianto, Hentian Ini
2: iya,
0: dari
2: pasrah
0: aja dari Andi Meriam. Tapi antri dulu ya, Pak.
2: Ya, anu kirim salam buat anu lah kayaknya.
0: Oke.
2: Patut mana tuh? Lawan yang lain-lain.
0: Baik, siap, Bapak.
2: Semoga semua sehat walafiat.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Haji Ida Hamzah.
2: Nah, ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita langsung dengerin aja Nostalgia Biru dari Lydia Natalia yang sudah di request tadi sama Mbak Rike dari Jember ya. Setelah itu untuk Bapak Haji Ida Hamzah di Banjarmasin. Tapi nanti Bapak sebentar dulu. Untuk Bu Fatimah Umar ya yang ada di Yogyakarta lewat TikTok ya. Ada Selasih dari Katon Bagaskara di Melody Memory.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Aduh, lagunya Selasih ya, pas banget nih buat yang kena-kena asap tuh kan biasanya kan jadi panas dalam ya kan. Jadi kalau diminumin Selasih katanya sih bisa mengurangi meredakan ya. Selasih itu kan kayak apa? Kayak anak-anak kodok gitu ya. Berudu kodok dimakan tapi enak seger gitu ya. Oke. Terima kasih buat yang udah pada stay tune di sini di 97,6 FM di Melody Memory yang udah di TikTok juga rame banget nih. Makasih ya. Oke, mau kamu silakan. Halo, selamat malam.
1: Malam, Eja.
0: Halo, apa kabar Ojan?
1: Baik, Eja. Eja.
0: Ya, Ojan, gimana di sana di Sekumpul bagaimana asap?
1: Biasa aja tuh, Eja.
0: Oh, biasa aja ya. Nah, tuh kan akhirnya kita jadi menormalisasi ya kan. Padahal itu sesuatu yang enggak sehat ya.
1: Setiap tahun begitu, Eja.
0: Tuh, padahal enggak boleh gitu ya. Jangan jangan kita kasih kendor buat yang pembakar-pembakar itu ya.
1: Ya kan terdampak.
0: Tega banget. Orang-orang pada ngedoain kita loh. Pray for Kalimantan. Katanya kitanya santai-santai aja di sini ya.
1: Sampai kan Anda kena ya.
0: Itu makanya. Oke. Ojan mau request aku apa, Jan?
1: Aku manja aja.

0: Oke.
1: Lagu manca cuman satu nih, ada dua nih dari Connie Francis sama Eric Martin, mau yang mana? Tapi antri dulu ya, lagunya masih banyak nih yang lain.
0: Oke deh,
1: nggak apa-apa ya. Mau yang mana? Yang Eric Martin.
0: Iya, iya.
1: Oke, siap. Tapi
0: dia masih batuk aja.
1: Tuh kan, tuh berarti Ojan tuh apa mungkin keluar nggak pakai masker gitu ya?
0: Udah juga kayaknya, tapi di dalam rumah.
1: Oh, asapnya masuk ke dalam rumah?
0: Iya, masuk ke dalam rumah kayaknya.
1: Tuh kan, gimana kabarnya ya? Kita
0: sudah apa nih? Bau asap dah nih.
1: Oh, udah mulai ya kan? Tetap waspada ya, hati-hati ya Ojan.
0: Di rumah aja banyak batuk sudah
1: kan. Tuh siapa yang harus bertanggung jawab ini ya?
0: Ponakan kayaknya tuh.
1: Apakah tidak separah di medsos?
0: Bagaimana lagi?
1: Aduh.
0: Hujan.
1: Oh, hujannya belum datang juga ya kan? Padahal kita udah minta ya lewat sholat ya kan? Lewat sholat istisqa ya, tapi mudah-mudahan lah sebentar lagi mungkin ya.
0: Ya, oke.
1: Ya, hujan. Oke deh. Makasih ya Jan ya. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, karena banyak banget udah lagu-lagu yang antri ya. Kita puterin dulu lagu yang tadi pokoknya yang di-request sama ada yang request pasrah tadi ya dari Andi Mere Matalata, terus juga Janji Manismu dari Aisyah yang tadi udah saya bacain juga lewat TikTok ya. Oke, di Melody Memory.

Banjarmasin Malampung. WhatsApp 0811 5111 410.

0: 90.6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Oke, ada janji manismu dari Asa yang ujung-ujungnya tuh ada distorsi gitar yang benar-benar gahar gitu ya. Keren banget sih. Oke, ada yang minta tolong Mas Akbar di ada Herman. Halo Herman, apa kabar?
1: Salam sehat Kak.
0: Salam sehat. Alhamdulillah, apa kabar nih? Eh, udah ya? Makasih Her. Herman ada-ada aja. Oke, kita langsung dengerin ya. Nih Ayah tadi yang ada yang request juga lewat TikTok juga ada. Kemudian ada langkah seiringan. Karena banyak banget yang antri lagu-lagunya ya. Kita dengerin aja Melody Memory.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 51

0: Oke, yang suka nih sama lagu-lagu dari negeri jiran ya, pas banget udah diwakili sama Eksis dengan Langkah Seiringan. Oke, silakan nih mau gabung di 0811-5111-4100-511-32516-2. Halo.
1: Assalamualaikum Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan kamu, Her? Kenapa kamu langsung hilang dari udara?
1: Jatuh suram ya, Cah.
0: Apanya yang jatuh?
1: HP-nya.
0: Kenapa kamu jatuh-jatuhin HP-nya?
1: Karena kayak Cah itu apa? Ada keringatnya.
0: Ada keringatnya. Saking asinnya gitu ya, ditambah air yang asin gitu ya. Udah keringetan mandi air asin pula. Oke. Herman mau request lagu apa nih, Her? Mau dari Eric Martin, mau dari Lisa Arianto, Ekspedisi atau Connie Prancis, mau yang mana? Yang mana?
1: Ekspedisi kah?
0: Ekspedisi ya. Oke, berarti terakhir lagunya Herman ya. Oke, siap.
1: Kita ditunggu ya.
0: Oke, siap. Makasih, Her. Oke, yang mau request nggak sempat lagi, yang mau nelfon boleh ya, tapi nggak sempat request ya. Oke, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, buat rindu, memori lewat.
0: Jia ruang rindu, sekarang melodi memori. Kayak memang kalau di Jakarta, kalau secara siaran nasionalnya ya ruang rindu ya. Oke, tapi kalau untuk di Pro 1 RRI Banjarmasin, melodi memori. Siapa di mana nih?
2: Udah pindah ya.
0: Soalnya,
2: saya dari Kabupaten Indragiri Hilir. Biasanya kalau di provinsi saya itu menggunakan memori lewat lagu. Rupanya di Banjarmasin melodi ya.
0: Oh iya, kalau secara nasional memang ruang rindu ya kan. Tapi kami punya nama sendiri nih, melodi memori. Tapi kalau setiap hari Rabu kita gabung sama Pro 1 Jakarta ya kan.
2: Oh iya.
0: Oke, okay. Di mana tadi, di Riau ya?
2: Iya betul.
0: Siapa dulu namanya nih?
2: Ayo.
0: Hah?
2: Dayat. Dengan Dayat.
0: Oh, Bang Dayat. Oke, kabarnya baik Bang Dayat.
2: Alhamdulillah sehat. Tapi Dayat ini masih di desanya, tapi masih ada bupatinya gitu, kabupaten masih.
0: Di kabupaten, di Riau tapi di kabupatennya gitu ya. Indra apa?
2: Indragiri Hilir.
0: Indragiri Hilir. Tapi aman ya untuk ini, lancar aja untuk kayak sinyal-sinyal nggak hilang gitu.
2: Saya menggunakan RA digital.
0: Oh gitu, keren banget. Makasih ya udah selalu dengerin Pro 1 berarti ya, Pro 1 Banjarmasin.
2: Iya, bisa nyebelah-nyebelah juga ke radio kan.
0: Nggak apa-apa sih nyebelah-nyebelah.
2: Iya, nggak apa-apa.
0: Makasih ya, Bang Dayat, makasih. Dayat
2: masuk loh.
0: Hah? Di
2: radio Pro Banjarin.
0: Kenapa? Sering ya?
2: Sering masuk.
0: Oke, kalau gitu
2: sama Bang Padli,
0: dengerin terus ya.
2: Dengan Ica Hasan kan?
0: Sama Ica Hasan.
2: Ada fotonya loh.
0: Ih, foto yang mana?
2: Pakai kacamata di internet digital.
0: Waduh, ada ya? Saya juga lihat.
2: Ada. Iya.
0: Ya deh, nanti saya mau nanya dulu yang mana foto saya gitu ya.
2: Ada. Okay. Yang HP dia pakai kacamata.
0: Bener. TikTokan dulu biar kelihatan gitu ya kalau mau.
2: Enggak, dia kan di sini ada penyiarnya langsung ada update semua.
0: Apa? Oh gitu.
2: Iya, Padli itu. Oh. Tapi belum pernah
0: itu. Saya juga enggak tahu. Iya deh. Makasih ya Bang Dayat ya. Nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Langsung update ya, Pak.
0: Oke, okay, siap.
2: Apa jam-jam tayang apa gitu jadwalnya ada.
0: Oke, okay. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bang Dayat ya.
2: Request lagu ya?
0: Mau enggak sempet lagi lagunya. Udah-udah. Udah dipesan ada Eric Martin, nanti terakhirnya ada Ekspedisi ya.
2: Oh iya,
0: iya. Oke. Okay. Siap. Makasih Bang Dayat.
2: Salam-salam boleh enggak?
0: Udah waktunya udah habis.
2: Oh iyalah. Dayat, lagunya spesial buat Radio RRI Pop Banjarmasin aja ya.
0: Oke, okay, siap. Makasih
2: ucapan,
0: banget.
2: Oke, ini dengan ucapan Soga Anywhere, keep stay tune to RRI Pro 1 Banjar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ih, keren banget sih kayak penyiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Bang Dayat ya. Oke, deh, saya langsung pamit aja barengan Eric Martin sama Ekspedisi. Terima kasih semuanya yang udah pada gabung di frekuensi. Tapi di TikTok saya masih temenin ya. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

人搞一间干，完了是个叫慢慢的苦不比干个巴掌阿姑妈没力气拉伸。

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh aku selalu melarangnya karena beranggapan

dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: kadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51

0: woi. Naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Emas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Coba bayangkan, seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Renungan malam jangan berhenti berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar, disertai petir, yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silakan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah Ibnu Sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami, hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini."
Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini di 31 Agustus 2026 dari Program 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa kembali mengudara, menyelenggarakan siaran untuk sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 1 September 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti sendiri kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pusat teknologi informasi dan inspirasi, mendengar, terima kasih bagi Mas bersama kami di Banjarmasin pagi. Alhamdulillah alamin. Kali ini bersama Aditya yang menemani Anda dan kami informasikan untuk kajian ba'du subuh kita hari ini. Insyaallah nanti akan dibersamai Ustaz Haji Samdani MVLI, dan insyaallah topik bahasan kita karena ini masih dalam suasana Rabiul Awal 1448 Hijriah, itu adalah meneguhkan cinta kepada sang pecinta sejati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sekali lagi topik kita adalah meneguhkan cinta kepada sang pencinta sejati ya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nantinya bagi Anda yang ingin bergabung, kami persilahkan ya di dua line telepon kami 3251662 ataupun di 0811511410. Insyaallah juga beliau akan langsung hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

Saat pagi, kita terjaga, lalu mulai membuka mata. Dan pada hirupan pertama, dapat kita rasakan nikmat dan segarnya udara pagi. Ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena pada saat yang sama, di belahan bumi yang berbeda, mungkin saja seseorang yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya untuk kembali ke haribaan.

Bersiwak adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mencontohkan kebersihan sebagai bagian dari iman, dan siwak menjadi salah satu bentuknya. Selain membersihkan mulut dan gigi, bersiwak juga memiliki nilai ibadah, karena mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan bersiwak terutama sebelum sholat. Maka dengan bersiwak, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga mendapatkan pahala, karena

0: Sunnah Subuh Pro 1 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa dari Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian Ba'da Subuh, kuliah subuh kerjasama antara Win Antasari Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan iman, masih diberikan Islam, kesehatan, karena kita dapat kembali berjumpa di kajian Ba'da Subuh hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa, masih dalam suasana Rabiul Awal di kesempatan pagi hari ini yang sejuk ini, pendengar, pada 1 September Rabu 2026. Di kajian kita hari ini kita akan membahas topik yaitu meneguhkan cinta kepada sang pencinta sejati, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dan sudah hadir pendengar di studio kita bersama dengan Ustadz Haji Samdani M.Fili. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, bagaimana nantinya ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustadz Samdani, kami persilahkan melalui YouTube juga kita siarkan live. Silahkan tuliskan komentar, insya Allah kami bacakan. Telepon juga di 3251562 ataupun di 0811511141. Sekali lagi, topik bahasan kita hari ini adalah meneguhkan cinta kepada sang pencinta sejati baginda Rasulullah SAW. Silakan Ustaz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, di mana saja yang dapat menangkap siaran kuliah subuh kerjasama RRI Banjarmasin dengan UIN Antasari Banjarmasin. Tema yang akan kita mudzakarahkan pada pagi hari ini seputar meneguhkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga kita bersyukur pada hari ini kita berada di awal bulan September 2026. Ini berarti kita sudah melampaui 8 bulan dari 2026. Dan kita berada hari ini insyaallah pada tanggal 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat cinta kepada setiap mukmin. Nikmat ini mampu memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, bahkan keselamatan kepada siapa saja yang memahami hakikat cinta dengan benar. Sayangnya tidak semua orang beriman memahami hakikat cinta tersebut sehingga ia salah mengamalkannya. Para pendengar, adalah wajar bila kita memberikan cinta terbesar kepada orang yang mampu menunjukkan jalan keselamatan kepada kita. Siapakah mereka? Tentu saja para anbiya, para nabi, para rasul yang rela menghabiskan hidupnya untuk membimbing manusia kepada keselamatan. Bagi umat Islam, rasul yang harus ia cintai melebihi manusia lain di muka bumi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Alasan utamanya tentu karena Allah memerintahkan demikian. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi hamba itu sendiri, bahkan melebihi kecintaannya kepada orang lain selain Rasulullah. Allah taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dari diri mereka. Al-Ahzab ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak menjadikan Rasulullah lebih utama dari dirinya sendiri tidak termasuk beriman. Para pendengar, alasan lain mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sendiri adalah pecinta sejati. Beliau amat mencintai umatnya, terkhusus kepada para sahabatnya. Wajar jika para sahabat pun juga amat mencintai beliau. Tengoklah bagaimana Ali bin Abi Thalib rela menggantikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pembaringannya saat kaum Quraisy ingin membunuh beliau. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq yang rela menjadikan kakinya sebagai bantal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beristirahat di Gua Sur dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Padahal ketika itu kaki Abu Bakar tengah kesakitan karena digigit kalajengking, tapi dia berusaha menahan sakit hingga bercucuran air matanya agar kakinya tidak bergerak dan Nabi tidur dengan baik. Dalam riwayat yang lain juga Abu Bakar As-Siddiq pada awal-awal Islam di Mekah, dia menyerukan kalimat tauhid dengan terang-terangan di depan sekumpulan kaum kafir. Tak ayal ia dikeroyok dan dipukuli hingga pingsan. Saat siuman, yang pertama kali ditanyakan Abu Bakar As-Siddiq adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan keadaan dirinya. Ia pun nyaman setelah mendengar Rasulullah dalam keadaan selamat. Bagi Abu Bakar, kelangsungan imannya lebih berharga daripada kelangsungan hidupnya. Para pendengar, kecintaan yang luar biasa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tergambar pada diri seorang perempuan beberapa saat seusai perang Uhud. Padahal ia baru saja kehilangan ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya yang syahid di medan laga. Ketika pasukan muslim memasuki Madinah, wanita itu bukannya mencari atau meratapi keluarganya, tapi langsung mencari tahu bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dilihat dalam keadaan selamat, ia pun berkata, sungguh kini semua diri takut tak ada artinya sebab engkau telah selamat. Para pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mencintai umatnya. Beliau begitu merisaukan, mengkhawatirkan keadaan mereka. Beliau selalu berempati atas penderitaan mereka. Bahkan ketika beliau dalam keadaan lemah di pembaringan, saat akan menghembuskan napas terakhir, beliau masih setia memanggil umatnya, ummati, ummati, ummati. Allah mengabadikan cinta beliau itu dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Para pendengar, beliau sangat ingin umatnya beriman dan selamat dari siksa neraka. Walaupun pernah kaumnya membalas seruan sayang tersebut dengan lemparan kotoran, batu, potongan besi, bahkan dicaci maki dan difitnah, namun beliau tidak membalas. Beliau malah mendoakan mereka, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Getaran cinta Rasulullah yang teramat besar pada umatnya masih menggema hingga kini dan akan berlangsung hingga akhir zaman. Seperti matahari yang senantiasa menerangi bumi, beliau berjuang tak hanya untuk keselamatan umatnya di dunia, juga membela dan memberikan syafaat kepada umatnya ketika di akhirat kelak. Para pendengar rahimakumullah, dalam kenyataan banyak umat Islam yang belum mengenal sosok baginda Nabi dengan baik. Mereka lebih mengenal dan tergila-gila dengan sosok lain seperti bintang film, pemain sepak bola atau penyanyi idola. Segala penampilan dan gaya mereka diikuti. Para pendengar rahimakumullah, kecintaan seseorang kepada orang lain tentu ada tanda-tandanya. Misalnya orang tersebut sering mengingat dan menyebut-nyebut orang yang ia cintai. Begitu juga kecintaan kita kepada jabatan pasti membuat lisannya sering memuji-muji jabatannya. Seseorang yang cinta kepada Rasulullah seharusnya juga demikian. Ia akan sering menyebut-nyebut nama beliau. Coba kita hitung berapa kali kita menyebut nama beliau dalam sehari. Lebih banyak mana antara menyebut nama beliau dengan menyebut nama orang lain? Syukurlah bila setiap hari lisan kita telah dituntun untuk sering-sering menyebut dan mendoakan beliau. Dalam salat kita berselawat menyebut nama dan mendoakan beliau, juga dalam doa dan zikir. Namun tanda kecintaan itu tentu tidak hanya di lisan. Cinta ada dalam hati dan terekspresi di lisan dan perbuatan. Para pendengar rahimakumullah, apa tanda-tanda cinta itu? Pertama, meneladani beliau dan mengamalkan sunnahnya, mengikuti perkataan dan perbuatannya, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berusaha menerapkan adab-adabnya yang baik dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam keadaan semangat ataupun malas. Tumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah di lubuk hati kita. Kenanglah perjuangan beliau, kesabaran, ketabahan beliau menerima caci maki demi kaumnya. Tidakkah engkau ingin membalas cinta beliau? Ketahuilah, seberapapun cintamu kepadanya, takkan pernah bisa sepenuhnya membalasnya. Cinta dan jasanya terlalu berat, terlalu besar dalam kehidupan kita. Cintailah Rasulullah dengan kecintaan yang dibuktikan dengan nyata, bukan semata pengakuan di lisan. Semoga kelak di hari kiamat yang menggoncangkan itu, kita bisa bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kemudian juga kita menolong sunnah dan membela syariat beliau. Para pecinta Rasulullah tidak sekedar mengerjakan perintah-perintah beliau saja, melainkan membelanya dengan sepenuh hati sehingga harus mengorbankan jiwa raga sekalipun. Mereka tidak memilih-milih mana sunnah yang menguntungkan bagi mereka, namun mereka melaksanakan dan menghidupkan segala perilaku dan akhlakul karimah beliau hingga sekecil-kecilnya. Para pendengar rahimakumullah, memang di dunia ini ada sosok lain yang begitu berarti dalam hidup kita. Ibu kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita, dan lain-lain. Namun apa yang dibawa Rasulullah untuk umat manusia jauh lebih berharga ketimbang yang lain. Iman yang diajarkan oleh Rasulullah hingga sampai kepada kita jauh lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Para pendengar rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan sedikit sebagai pengantar muzakarah kita pada hari ini, dan kita nanti saling melengkapinya dalam dialog atau tanya jawab nantinya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami persilakan bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustaz Samdani di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811-511-1410 ya, melalui telepon WhatsApp dan juga melalui YouTube ya. Silakan tuliskan komentar Anda, insya Allah kami bacakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan Pak Masri di Jorong.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Pak Masri.
2: Alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan berbagi ilmu pencerahan dan melalui acara melalui kalian berkas dalam umur keluarga.
0: Amin amin.
2: Ini begini Ustaz, yang menanyakan yang dinamakan cinta kepada Rasulullah itu seperti apa kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya atau bagaimana Ustaz? Seperti sebenarnya seperti puasa sunnah, sembahyang yang sunnah-sunnah atau yang lain-lainnya lah Ustaz, yang dinamakan cinta kepada Rasulullah dan minta pencerahannya, yang dinamakan itu seperti apa? Nah itu aja yang pencerahan. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Masri. Kami terima kembali pendengar di dua line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nggih, dengan siapa di mana, Pak? Bang Samil ya.
3: Dajiran Samli.
0: Iya, dengan Pak siapa? Pak Samil.
3: Ya.
0: Nggih, silakan, Pak.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Silakan.
3: Bacakan maka dia akan bersulung bersikum aziz Anda mau bertanya ya mengenai surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Di dalam surah ini kan Allah itu memerintahkan kepada dirinya sendiri dan kepada malaikat dan kepada para orang beriman untuk berselawat. Jadi di dalam surah ini kan seluruh isi kandungan arwan itu kan Allah memerintahkan masalah sholat, puasa, zakat, berhaji kan Allah memerintahkan. Tapi Allah tidak mengerjakan. Sedangkan ini kan Allah memerintahkan Allah sendiri yang mengerjakannya lebih dulu. Untuk berselawat kepada Nabi kan. Nah, yang dimaksud bersalawat Allah kepada Nabi ini bagaimana? Apakah ada berbentuk huruf, tulisan, berbentuk suara atau bacaan? Bagaimana? Tolong pencerahannya, sejarah-sejarahnya. Namun yang sebelumnya Anda pernah menanyakan juga ini, posnya juga ini, Anu Aditya. Aditya luar biasa, malam ini, subuh ini, mendengarkan pertanyaan Anda ini. Jadi tolong pencerahan sebelumnya Profesor Dr. pernah mencerahkan itu surat Allah kepada Nabi berupa rahmat. Kalau rahmat itu jangankan kepada Nabi, kepada umat Muhammad pun Allah memberikan rahmat. Nah, jadi tolong pencerahannya Ustaz secara-caranya bagaimana bentuk surat Allah kepada Nabi, apakah berbentuk huruf, tulisan, atau bacaan, atau tulisan. Tolong pencerahannya secara-caranya. Atas penjaranya Ustaz, Anda ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samli yang ada di Klayan. Mungkin dua penanya dulu Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada dua penanya tadi. Yang pertama Pak Masri di Jorong. Pak Masri ini termasuk pendengar yang setia sekali. Barangkali setiap subuh beliau selalu stay di depan RRI Banjarmasin. Luar biasa Pak Masri. Baik, tadi Pak Masri menanyakan, kemudian yang kedua tadi Pak Samli di Kelayan. Pak Masri tadi menanyakan masalah makna cinta kepada Rasul. Karena memang kita sering mendengar kalimat atau anjuran ataupun juga apa namanya ajakan-ajakan, mari cinta kepada Allah, mari cinta kepada Rasul. Bahkan banyak lagu-lagu nasyid, nyanyian-nyanyian itu tentang menggambarkan atau mengajak umatnya untuk cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan bukan hanya kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi juga mencintai kepada kita umatnya. Sebagaimana disampaikan Pak Masri tadi, beliau sudah mencontohkan beberapa contoh, umpamanya kita mengerjakan salat-salat sunat atau mengerjakan puasa sunat, apakah itu makna cinta kepada Rasul? Itu barangkali diantaranya Pak Masri. Jadi diantaranya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perintah Allah. Jadi mencintai para anbiya khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau orang itu cinta kepada Allah, maka wasilahnya adalah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau orang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan yuhibbukumullah, mendapatkan kecintaan daripada Allah, keridaan daripada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian di samping itu juga dosa-dosa Allah ampunkan. Jadi cinta kepada Nabi itu menjadikan kita dicintai Allah, dosa kita diampunkan. Contohnya sepele saja umpamanya dalam hal ini. Umpamanya kita fattabi'uni itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minum. Jadi minum, minum ini kan biasa aja dan minum ini pekerjaan kita setiap saat. Setiap hari kita minum. Kemudian kalau kita minum ini umpamanya tangan kanan dengan tangan kiri pun enggak terasa bedanya gitu. Ya manis tetap manis, pahit tetap pahit. Kalau air putih ya terasa putih juga. Tapi ketika kita minum dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menganjurkan umpamanya minum itu dengan tangan kanan, minum itu berduduk atau makan itu sambil berduduk, kemudian minum itu jangan langsung dihabiskan, tapi umpamanya 3 kali tegukan. Bismillah kita teguk, Alhamdulillah. Kemudian Bismillah kita teguk lagi, Alhamdulillah. 3 kali umpamanya baru kita habiskan boleh. Karena Nabi melarang kalau kita itu minum seperti anjing, gok gok gok langsung habis minumnya begitu. Nah, kalau kita minum dengan sunnah Nabi tadi, kita minum dengan tangan kanan, dengan adab-adab, dengan doa, maka yuhibbukumullah, Allah cinta kepada kita. Kemudian dosa kita diampunkan sama Allah. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita berjalan, kita berpakaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jaminannya tadi yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita dicintai Allah, dosa diampunkan. Kalau kita umpamanya minum atau makan berdiri kah atau dengan tangan kiri kah, jaminannya tidak ada, tidak dicintai Allah dan dosa tidak diampunkan. Tapi kalau kita minum dengan tangan kanan, dicintai Allah, dosa diampunkan. Minum dengan tidak dengan tangan kiri, tidak dicintai Allah dan dosa tidak diampunkan. Jadi ada fadilah atau ada keutamaan. Itu diantaranya wujud kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Masri, banyak makna daripada kita cinta itu boleh jadi umpamanya kita cinta kepada Nabi itu dengan meneladani beliau. Ini yang paling utama. Meneladani akhlak beliau, meneladani bagaimana beliau beribadah, bermuasyarah, bermuamalah, bagaimana jual beli beliau, bagaimana beliau di masyarakat, bagaimana beliau dengan istri, bagaimana beliau dengan keluarga, bagaimana beliau kasih sayangnya dengan anak-anak, atau bagaimana beliau ketika memimpin, atau bagaimana beliau ketika di pasar, ketika berdagang dan sebagainya. Jadi wujud cinta kepada Nabi selain kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini perintah Allah, pun juga kita berusaha meneladani kehidupan beliau, meneladani akhlak beliau. Karena akhlak beliau ini adalah akhlakul karimah, dan akhlak beliau ini dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, bukan akhlak biasa, akhlak Nabi. Kalau umpamanya orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada dia kan biasa aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang berbuat jahat kepada beliau, tapi beliau membalasnya dengan kebaikan. Beliau dilempar dengan kalau lewat di jalan itu beliau biasanya dilempar, entah dengan kotoran, entah dengan apa gitu. Kalau lewat dilempar lagi. Satu ketika beliau lewat di situ enggak ada lemparan. Maka ditanya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kemana orang yang biasa ngelempar saya ini tidak ada? Ditanyakan, ternyata dia sakit. Maka dikunjungi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sering melempar Nabi tadi kan heran, ini saya berbuat jahat kepada dia, tapi dia berbuat baik kepada saya. Luar biasa, kata beliau ini. Maka di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tadi bersyahadat. Jadi Nabi itu banyak menunjukkan dengan akhlak. Sehingga Allah sendiri yang memuji akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita disuruh meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wujud yang lain juga umpamanya kita berusaha di samping mengikuti ajaran syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kita perlu membela syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang orang dengan sunnah Nabi itu suka mencemooh, dengan sunnah Nabi itu dianggap mungkin ini tidak relevan lagi dengan zaman modern dan sebagainya. Dibela sunnah Nabi. Syariat-syariat Nabi itu dibela. Karena tidak ada sunnah Nabi itu yang tidak sesuai dengan, tidak relevan dengan zaman. Tidak ada. Dengan zaman apapun, semua sunnah Nabi itu relevan. Bahkan di balik sunnah Nabi itu ada kejayaan. Ada kejayaan. Walaupun zaman itu teknologinya luar biasa tingginya, luar biasa canggihnya, tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibalik kita mengamalkan sunnah Nabi ada kejayaan. Ada kejayaan. Umpamanya kita kan terbiasa makan dengan garpu atau dengan sendok begitu kan. Nabi umpamanya di antara sunnah Nabi itu kebiasaan Nabi makan dengan tangan. Cuman bukan dalam artian nanti kita harus makan dengan tangan juga. Mungkin ada makanan tertentu yang harus pakai sendok begitu. Ini saya cuman mencontohkan saja gitu. Nah ternyata di tangan-tangan kita ini ada enzim-enzim yang mempercepat pelunakan makanan gitu. Sehingga Nabi itu menyuruh kalau selepas makan itu ini dilumat. Jari-jari ini dilumat dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh apa istilahnya bahasa Banjar itu melumat jari-jari ini menghabiskan makanan yang ada di sisa jari itu. Nah, karena ternyata di jari kita ini ada enzim-enzim yang mempercepat pelunakan makanan. Sehingga biasanya kan kalau kuah itu kita japai bahasa Banjarnya itu dengan tangan cepat basi. Tapi kalau dengan sendok lambat basi. Nah, demikian pula kalau kita makan dengan tangan umpamanya akan mempercepat pelunakan atau membantu proses pencernaan dalam tubuh kita. Jadi ini umpamanya zaman canggih itu kan ada sendok sudah ada garpu, tapi kalau kita dengan tangan ini ada fadilahnya tersendiri. Cuman catatannya tadi bukan berarti kita terlalu kolot juga umpamanya makan sesuatu dengan tangan yang mestinya dengan sendok, bukan demikian maksud saya, ini sekadar contoh saja. Nah, jadi perlu kita bela sunnah Nabi, cinta kepada Nabi, kita mengikuti keteladanan Nabi, kemudian juga kita membela sunnahnya, membela ajarannya, bahkan kita berusaha mendakwahkan ajaran-ajaran Islam. Kita sampaikan, kita tampilkan ajaran-ajaran Islam itu, karena ajaran Islam itu kan indah. Orang luar itu dia tidak tertarik dengan Islam karena kurang ada contohnya. Kita belum mencontohkan kepada mereka. Coba kalau kita contohkan, ya nanti akan tanya, loh ternyata orang Islam itu sedetil-detilnya diatur, mau ke WC juga ada aturannya, ada adabnya, sehingga dia tertarik dengan Islam. Jadi kalau ini umat Islam ini dia hidupkan sunnah Nabi atau dia dakwahkan sunnah Nabi, dia perlihatkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah keadaan orang yang modern bagaimanapun, orang akan tertarik gitu. Orang-orang Barat itu kan kadang-kadang dia masuk Islam tuh karena dia tertarik dengan, oh ternyata ada ajaran Islam yang seperti itu ya, saya nggak tahu gitu. Nah, kita kurang mencontohkan, kita kurang memperlihatkan, kurang mempromosikan, sehingga malah kadang-kadang sunnah Nabi itu diejek atau dijadikan bahan bincangan, bahan cemoohan. Nah, tapi kalau sunnah itu kita dakwahkan, kita promosikan, kita perlihatkan kepada manusia, insya Allah dia akan tertarik dengan keindahan, kebaikan-kebaikan daripada Islam itu sendiri, dan itu adalah perintah Allah SWT. Itu barangkali diantara makna cinta kepada Nabi yang sederhana, dan masih dalam lagi atau masih banyak lagi pembahasan bagaimana hakikat cinta kepada Rasul yang sesungguhnya, yang barangkali dalam bulan Rabiul Awal ini banyak kita dengar daripada tausiah-tausiah para ulama di majelis-majelis maulid atau majelis-majelis yang lain pada umumnya begitu. Ini sedikit untuk Pak Masri, kemudian Pak Syamli. Pak Syamli tadi beliau mengangkat surat Al-Ahzab tentang Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian kita diperintahkan orang-orang beriman untuk bersalawat kepada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh para penceramah atau narasumber terdahulu, karena memang demikian. Jadi maksud Allah bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Allah menyembah, tidak. Itu bertentangan dengan syariat. Nah, memang Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan umpamanya berhaji, Allah tidak melaksanakan ibadah haji begitu secara kasat mata gitu. Nah, tapi Allah memerintahkan kepada kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun juga melaksanakan selawat. Jadi maksudnya Allah bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa pemahaman atau tafsir itu adalah Allah memberikan pujian. Allah memberikan rahmat, hidayah, keberkahan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah menyembahnya, tidak. Tidak ada bacaan khusus dari Allah yang bersalawat kepada Nabi itu, tidak ada. Apakah dengan ada teks tersendiri bagaimana salawatnya Allah kepada Rasul, tidak ada. Jadi maknanya itu adalah Allah memberikan pujian, Allah memberikan rahmat, dan Allah memberikan hidayah, keberkahan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda dengan salawatnya para malaikat, maksud malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah malaikat itu mendoakan, memanjatkan doa dan permohonan kepada Allah
4: untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna kita disuruh berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama juga, memohon keberkahan, kemuliaan, keselamatan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pahami dalam beberapa fadilah kita berselawat itu kan, satu kali kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka balik ke kita itu 10 kali bahkan lebih rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Sehingga disuruh memperbanyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang nanti dalam kehidupan itu banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, maksud Allah berselawat itu tidak ada tag khusus Allah berselawat kepada Nabi, tidak ada. Bukan berarti Allah itu apa namanya, apalagi Allah menyembah kepada Nabi, bukan demikian. Tapi Allah memberikan pujian, Allah memuji. Banyak ayat Al-Quran itu yang tujuannya memuji kepada Nabi. Bahkan Nabi itu kalau dia sedikit saja melakukan kesalahan, Allah tegur langsung. Sehingga Nabi itu maksum. Nah, kalau manusia kan melakukan kesalahan, karena tidak ada teguran, perlu bertobat kepada Allah. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kan ada orang ingkaru sunnah. Orang ingkaru sunnah itu dia mengatakan, ngapain kita kepada Nabi, kan kepada Nabi Muhammad, karena dia juga manusia, dia juga punya kesalahan. Tapi perlu kita pahami kesalahan ataupun kekhilafan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan hukum umpamanya, itu Allah langsung delete. Allah langsung tegur, sehingga maksum Rasulullah. Ada sahabat datang kepada Nabi, muka Nabi masam, berpaling. Langsung Allah tegur dalam surah Abasa wa Tawalla itu. Jadi Nabi itu tidak lama dosanya. Tidak lama dosanya itu maksudnya kesalahan beliau itu langsung diluruskan sama Allah, ditegur sama Allah, diluruskan sama Allah, sehingga benar-benar maksum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan enggak tahu dosa kita itu, kekhilafan kita itu diampuni sama Allah apa tidak. Makanya banyak-banyak disuruh kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali Pak Syamli, itu yang bisa saya sampaikan. Maksud Allah bersalawat dalam surat Al-Ahzab itu, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi itu, sepahaman saya, sebagaimana dijelaskan narasumber yang lain, seperti itu begitu. Jadi tidak ada tag khusus daripada Allah, dan kita disuruh bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini juga untuk Pak Syamli di Banjarmasin.
0: Baik,
4: Mas Aditya.
0: Oke. Terima kasih Ustaz. Dan ini juga tiga pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Dua dari YouTube dan satu dari WhatsApp. Yang dari WhatsApp dulu Ustaz, ini dari Ibu Jamilah di Amuntai. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana ajaran menurut Nabi, dan adalah contoh dari Ibunda Aisyah atau Khadijah, bagaimana menyimbangkan kewajiban sebagai istri dan ibu dengan keinginan membantu ekonomi keluarga. Kemudian dari YouTube, dari akun @ahmadzaini, majelis ilmu di bulan maulid tidak hanya dilaksanakan di bulan maulid yang diikuti oleh banyak orang dan mengeluarkan dana, harus diteruskan di luar bulan maulid sehingga umat lebih kenal dan cinta kepada beliau. Kemudian dari selanjutnya akun @kurniawan di YouTube juga, assalamualaikum Ustadz dan host.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sikap seperti apa yang ditunjukkan Nabi saat berhadapan dengan orang yang keras kepala atau menolak kebenaran? Kadang di masyarakat muncul perbedaan sengit tentang cara ibadah atau furu'iyah yang berujung pada saling menyalahkan. Nah, bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah dalam menyikapi perbedaan pendapat? Baik, silakan Ustaz.
4: Baik, banyak pertanyaannya ini dari Ibu Jamilah di Amuntai, kemudian Pak Ahmad Zaini, dan yang ketiga tadi siapa Mas Aditya?
0: Kurniawan, Ustaz.
4: Pak Kurniawan di Banjarmasin atau di mana begitu. Baik, Ibu Jamilah, ini berkenaan dengan peran daripada ummahatul mukminat, peran istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama kan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini wanita yang suci sekali, sehingga Khadijah ini mendapat gelar
1: apa namanya tahirah, orang yang suci begitu, sehingga kaum atau keturunan daripada Khadijah itu keluarganya itu disebut Bani Tahirah, Bani yang suci. Memang Khadijah ini kita jangan bayangkan kayak wanita karir seperti ini, tidak. Walaupun beliau pengusaha dan beliau ini saudagar yang kaya raya, yang kaya raya. Tapi jangan dipahami kayak orang sekarang gitu. Kita kan terdengar orang saudagar kaya raya, apalagi perempuan itu kan yang suka kemana-mana gitu, yang suka bergaul dengan laki-laki atau tidak. Sama sekali tidak demikian. Kita pahami tidak demikian. Karena beliau betul-betul suci yang memahami. Walaupun syariat agama ketika itu belum ada, karena kan Rasulullah belum diutus. Bahkan ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, itu belum ada sholat jenazah, karena belum ada syariatnya. Jadi beliau, tangan Rasulullah sendiri yang mengubur beliau, dan beliau mendoakan. Belum ada perintah sholat jenazah, atau mungkin juga belum ada contohnya, tapi belum ada perintahnya gitu. Tapi dikenal beliau adalah wanita yang suci, wanita saudagar kaya. Tapi kekayaan daripada Khadijah itu adalah untuk mengembangkan agama. Jadi pas sekali apa yang ditanyakan Ibu Jamilah tadi, bagaimana peran perempuan sekarang dalam rangka ikut mengembangkan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga begitu. Jadi kalau Khadijah radhiyallahu anha itu beliau kaya raya. Tapi kekayaannya, bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan pernah berdagang atau menjualkan barang-barang daripada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian nanti beliau sampaikan modalnya sekian, bahkan ketika menjual pun beliau sampaikan kepada konsumen itu modalnya sekian, sehingga berapa nanti pelanggan atau konsumen itu ingin memberikan tips atau hadiah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Khadijah ini kekayaannya itu bukan untuk pribadi, bukan untuk glamor, bukan untuk beli tas yang mahal, bukan untuk beli baju yang mahal, tidak. Tapi setelah beliau kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun, Nabi ketika itu usia 25 tahun, beliau melangsungkan pernikahan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kekayaannya itu beliau serahkan kepada baginda Nabi dalam artian untuk mengembangkan agama, untuk mengembangkan agama, untuk berdakwah. Jadi betul untuk berdakwah, bukan untuk memperkaya. Karena kita pahami kan kehidupan Nabi itu sangat sederhana sekali. Rumahnya bagaimana, alat-alat makan dan minum beliau pun sangat sederhana juga. Pakaian beliau sangat sederhana juga. Bahkan ketika harta daripada Khadijah radhiyallahu anha itu habis, beliau menangis. Maka bagian datanya kan, wahai Khadijah, apakah kamu menyesal harta kamu telah habis?

tempat kita sampai kemana-mana itu karena ditopang oleh Khadijah yang paham dalam artian ekonomi itu ada apa namanya, kekayaan itu kan ada perintah Allah atas kekayaan itu, bukan untuk kekayaan pribadi tapi untuk mengembangkan agama, dan itu yang mesti kita teladani juga. Jadi kalau kita itu memiliki kekayaan, maka prioritas utama itu bagaimana kekayaan itu adalah untuk pengembangan agama, untuk taklim, untuk pendidikan anak-anak, untuk membangun apa namanya ekonomi masyarakat, untuk sosial keagamaan, kemudian baru sisanya untuk kita sehari-hari. Kalau kita kan tidak demikian, kita punya uang banyak tuh untuk pribadi semuanya, nggak ada jatah, sedikit jatah untuk yang lain, untuk sosial masyarakat, untuk pembangunan syiar agama, itu sangat sedikit kita. Nah, tapi kalau contoh daripada baginda Nabi dan Siti Khadijah itu demikian. Jadi dihabiskan kekayaan itu untuk mengembangkan agama, untuk mengembangkan agama. Kemudian juga kalau Aisyah radhiyallahu anha, saya kurang banyak tahu. Cuman Aisyah ini kan dinikahi beliau ketika masih muda sekali, masih anak-anak, dan beliau berkumpul dengan Aisyah itu ketika Aisyah sudah agak dewasa. Tapi Aisyah ini orang yang alimah sekali. Sehingga banyak daripada keluarga-keluarga itu disusukan sama Aisyah. Jadi maksudnya disusukan itu nanti supaya Aisyah itu nanti mudah ada anak susuan gitu. Anak susuan, jadi maksudnya Aisyah itu mudah memberikan pelajaran kepada mereka. Tidak ada hijab-hijab lagi kan, bukan mahram dan sebagainya. Jadi memudahkan Aisyah proses pembelajaran gitu. Aisyah dikenal perempuan yang sangat banyak juga meriwayatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat alim sekali, sangat alimah sekali, sangat mulia sekali akhlaknya, dan Aisyah juga adalah seorang wanita yang mendapat jaminan daripada penduduk-penduduk surga. Luar biasa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga istri-istri beliau yang lain juga seperti itu begitu. Itu barangkali sedikit gambaran singkat, tapi kalau kita kaitkan dengan bagaimana istri menopang ekonomi keluarga sekarang, ya mungkin istri kita bekerja tidak masalah, yang penting dalam bekerja itu dia tetap menjaga daripada aturan-aturannya, dan boleh jadi pekerjaan itu menghasilkan gaji atau uang, dan itu untuk menopang kehidupan keluarga atau juga untuk mengembangkan pendidikan anak-anaknya dan sebagainya begitu. Kemudian untuk Pak Zaini, saya sepakat dengan beliau. Kalau di bulan Rabiul Awal ini di mana-mana orang melaksanakan Maulid Nabi. Mungkin dari istana negara sampai kepada masyarakat, rumah-rumah atau masjid musala yang ada di Indonesia. Tapi kata beliau tadi, majelis yang seperti ini bagusnya bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, di bulan Maulid saja, tapi dilestarikan dan dikembangkan di bulan lain. Jadi, bagus itu. Jadi bukan hanya pada bulan Maulid lalu ramai membacakan sirah Nabi, mensyairkan, memuji-muji Nabi. Tapi diharapkan di bulan lain juga seperti itu. Tetap dibicarakan, tetap dibaca, tetap dipelajari sirah Nabawiyah. Karena kan apa namanya di bulan Maulid ini yang banyak dibahas itu bagaimana akhlak Nabi, sirah Nabawiyah, sirah kehidupan Nabi. Nah, hendaknya itu senantiasa kita ajarkan, kita baca di hadapan anak-anak kita, di hadapan masyarakat kita sehingga tahu. Dan itu bukan hanya di bulan Maulid saja. Jadi di bulan-bulan lain bagus juga kita baca tentang bagaimana sirah Nabawiyah itu atau kehidupan Nabi secara detail. Karena sunnah-sunnah Nabi itu kan ada sunnah surah, apa yang tampak pada postur Nabi dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana kepala beliau, bagaimana maksudnya kepala beliau itu kan Nabi umpamanya membiasakan pakai tutup kepala, sorban atau kopiah. Kalau nanti turun ke mata suka celak mata, kalau nanti turun ke hidung beliau suka istinsyak itu berkumur. Kalau ke mulut itu kan sunnah nabinya berkumur-kumur pakai siwak dan sebagainya. Kalau ke kumis ke kumis ini sunnah Nabi umpamanya kumis itu disuruh dirapikan. Kalau ke jenggot, kalau kita ada kemampuan disuruh menghidupkan sunnah Nabi.

0: memanjangkan jenggot, memanjang. Dan itu dapat dilihat tersendiri. Bahkan banyak hadis saya mendukung itu, mendukung itu. Kalau nanti ke ketiak, bulu ketiak itu kan dicabut atau di apa, sampai ke kemaluan, sampai ke kuku. Jadi sunnah Nabi itu demikian. Dari ujung ke ujung itu ada sunnah Nabi SAW yang perlu kita pelajari dan hidupkan. Itu sunnah surah, apa yang tampak dari pesan Nabi. Kemudian sunnah sirah, perjalanan hidup Nabi, dakwah, taklim, zikir, ibadah, khidmat untuk umat, dan sunnah sarirah. Sarirah itu pemikiran Nabi. Jadi Nabi memikirkan bagaimana ini umat selamat, bagaimana umat ini dia taat kepada Allah, bagaimana umat ini dia mau membantu menolong agama Allah hingga akhir zaman. Itu diantaranya. Jadi apa namanya, majelis-majelis yang seperti itu, yang membicarakan tentang sirah-sirah Nabi, itu perlu dihidupkan, kata Pak Zaini tadi, dan itu bagus sekali. Bagus sekali gitu. Dan alhamdulillah kan kondusif saja di tempat kita di Kalimantan Selatan. Hampir setiap masjid besar itu kan ada masjid taklim, ada masjid keilmuan yang dibuka oleh para ulama, di Sabilal, di Masjid Jami. Hampir semua masjid di kota Madya ini, baik itu yang berbasis Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah, kajiannya luar biasa. Saya suka di Banjarmasin ini karena setiap malam itu tergantung kitanya saja rajin apa tidak mendatangi majelis-majelis ilmu yang seperti itu begitu. Nah, kemudian tadi yang terakhir dari Pak Kurniawan ya, Pak. Nggih. Bagaimana sikap seperti apa yang kita tampilkan? Kadang-kadang kan beliau tadi menanyakan kalau di masyarakat itu kan ada orang yang keras kepala gitu, ada orang yang ngotot, ada dengan pemikirannya sendiri, ada orang yang ego begitu. Dan bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu? Jadi Nabi ini dikenal akhlak yang sangat mulia, walaupun orang yang beliau hadapi itu tahu beliau itu adalah pembangkang. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan tidak ada kayak abu-abu yang sekarang ini, tidak ada. Beliau derajat pembangkangan itu sangat tinggi sekali. Tapi Nabi tetap menyikapinya dengan arif, dengan bijaksana, dengan adil, dengan luar biasa Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat itu Nabi ini mengajak Abu Bakar, mengajak Abu Lahab, Abu Jahal itu beliau berkali-kali gitu. Tahu aja sudah itu orangnya itu keras kepala gitu. Tapi beliau datangi, nanti beliau datang lagi. Bahkan 70 kali lebih kata ulama, beliau itu mendatangi Abu Jahal untuk mengajak kepada Islam. Sampai Nabi doakan, ya Allah, islamkanlah entah itu Abu Jahal, Umair, dua Umair gitu, dua Umar. Karena kalau enggak salah Abu Jahal itu juga nama samarannya Umar atau apa gitu. Nah, tapi yang Allah kabulkan itu adalah Umar bin Khattab. Jadi Nabi mendoakan dua orang keras kepala ini. Dua orang keras kepala itu doakan oleh Nabi, Abu Jahal, kalau tidak salah Abu Jahal dan Umar. Umar ini kan keras kepala juga dia. Nah, ya Allah islamkanlah dua Umar ini. Nah, tapi Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab, ternyata masuk Islam. Jadi artinya di samping beliau tetap menjalin komunikasi silaturahmi dengan orang-orang yang keras kepala tadi, beliau juga mendoakan. Datang ke rumah Abu Jahal, nanti besok datang lagi, nanti minggu depan datang lagi. Bahkan tengah malam beliau ketuk, beliau gak enak tidur. Ini Abu Jahal ini harus bertauhid gitu, gak enak tidur dia, keingatan Abu Jahal. Datang ya Abu Jahal malam-malam. Abu Jahal katakan, kalau yang datang ini minta apa saja, saya akan beri. Karena kan kalau orang datang mengetuk rumah tengah malam itu pasti punya hajat, entah minta makanan, entah minta minuman atau apa. Kalau dia datang saya akan kasih. Nah, tapi ternyata yang datang Rasulullah SAW dan yang permintaan Nabi SAW, kulu la ilaha illallah tuplihu. Kalau kamu ucapkan kalimah la ilaha illallah kamu beruntung. Ini yang tidak bisa, kata Abu Jahal. Kalau dia mau minta apa dunia saya kasih, minta makanan, minuman dan sebagainya, tapi minta untuk apa namanya mengucapkan kalimah yang agung ini yang saya tidak bisa, karena memang Abu Jahal belum mendapat hidayah daripada Allah SWT. Jadi artinya kalau kita melihat beberapa contoh daripada bagaimana Nabi menyikapi orang yang keras kepala itu, beliau tetap menjaga hubungan silaturahmi, beliau tetap komunikasi dengan baik, beliau jalin, beliau tetap mencontohkan akhlak yang sangat mulia, dan beliau mendoakan. Siapa tahu juga kita di masyarakat seperti itu kan, ada berinteraksi dengan orang-orang yang kadang-kadang keras kepala, yang berbeda pemikirannya dengan kita, kita tunjukkan akhlak yang baik dengan mereka. Jangan juga kita itu selalu ngotot untuk melawan. Kita mengalah, barangkali bisa lebih baik juga di hadapan mereka, sehingga mereka tertarik. Dan bagusnya juga kita mendoakan. Kita doakan mereka supaya mereka juga Allah lembutkan begitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz, dan 36 menit sudah Ustaz lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar serta pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin ya, artinya perjumpaan kita di kajian Ba'da Subuh, Kuliah Subuh di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Samdani juga harus kita akhiri. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang belum sempat kami bacakan, telepon juga yang tidak sempat juga tadi ya, tidak kami angkat juga, dan insya Allah mungkin Kuliah Subuh akan kembali hadir esok di jam yang sama. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz Samdani bisa kita amalkan dan bisa kita teladani bersama-sama terkait akhlaknya Rasulullah SAW ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar serta pemirsa, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Persetukan oleh informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di Banjarmasin Pagi ya. Selamat kita bersama-sama dan mengikuti kajian Ba'da Subuh ya bersama Ustadz Samdani. Baik, pendengar, satu informasi kami hadirkan ke interdengar Anda di Banjarmasin Pagi hari ini. Kami informasikan pendengar ya, di mana kabut asap ya ini kembali mengganggu 7 penerbangan di Bandara Udara Samsudinur ya. Nah, di mana kabut asap ini kembali berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kalimantan Selatan pada Senin kemarin ya, 31 Agustus 2026. Di mana PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Samsudinur ini mencatat sebanyak 7 penerbangan terdampak kabut asap. Di mana GM Bandara Internasional Samsudinur Stepanus Milias Wardana menyampaikan dari jumlah tersebut 5 merupakan penerbangan keberangkatan serta 2 penerbangan kedatangan. Nah, untuk penerbangan keberangkatan yang terdampak itu dari rute Banjarmasin Jakarta dengan jadwal 6.10 waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian rute Banjarmasin Jakarta jam 7 waktu Indonesia Tengah serta Banjarmasin Kuala Lumpur pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah. Nah, selanjutnya ada rute Banjarmasin Surabaya jadwal pada pukul 9.25 dan juga rute Banjarmasin Balikpapan pada pukul 9.30. Nah, sementara itu 2 penerbangan kedatangan yang terdampak itu rute dari Surabaya Banjarmasin dengan jadwal tiba jam 8.55 dan rute Balikpapan Banjarmasin dengan jadwal kedatangan jam 9.05. Nah, meski terdampak kabut asap, seluruh penerbangan tersebut kini telah kembali berjalan ya, dan 5 penerbangan keberangkatan yang terdampak juga sudah bisa lepas landas, sedangkan 2 penerbangan kedatangan juga sudah tiba di Bandara Udara Samsudinur ya, meskipun ada keterlambatan. Informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RR Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Prosedur kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin Pagi. Satu informasi kembali untuk Anda di 52 menit pas 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Banjarmasin RRI.co.id pendengar, terkait peristiwa ambruknya jembatan di kawasan Mantuil di Banjarmasin Selatan menjadi sorotan serius pemerintah kota Banjarmasin, di mana musibah ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam mengawasi kelayakan seluruh jembatan di wilayah. Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR ini menegaskan pengawasan kondisi jembatan harus ditingkatkan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Dibenarkan pengecekan rutin dinilai penting mengingat karakteristik wilayah Banjarmasin yang banyak dilalui lintasan sungai. Di mana Yamin juga menyoroti keberadaan truk bermuatan material yang sempat terjebak saat jembatan kayu tersebut runtuh. Yamin mengingatkan para pengendara armada angkutan berat untuk selalu memperhitungkan batas tonase muatan sebelum melintasi jembatan. Selain pengawasan beban kendaraan, Yamin juga menginstruksikan dinas terkait untuk segera memetakan ulang jaringan jalan dan jembatan, di mana langkah ini menurut Yamin sebagai upaya untuk membuat jalur alternatif serta memecah kepadatan arus lalu lintas. Di sisi lain, salah seorang warga setempat ya atas nama Satria mengungkapkan bahwa struktur jembatan kayu ulin tersebut sudah lama tidak mendapat perbaikan ya. Sebelum ambruk, kondisi fisik jembatan kerap bergetar serta menunjukkan keretakan pada bagian aspalnya. Nah, dan di sisi lain, warga lain juga menambahkan bahwa pemeliharaan sebelumnya hanya sebatas perbaikan pada pagar pembatas di sisi kanan kiri jembatan saja. Masyarakat pun kini berharap perbaikan infrastruktur tersebut dapat segera terrealisasi guna memulihkan akses mobilitas warga setempat. Informasi lainnya benar kan bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa, setelah kita ikuti Lintas Banua Pagi.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai mencari.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Menjadi salah satu daerah terdampak kabut asap, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mengklaim tidak menemukan titik panas di wilayahnya. Pemerintah Kota Banjarmasin menggandeng TNI Angkatan Darat dalam menangani jembatan Mantuil yang ambruk pada minggu lalu. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, kabut asap karhutla semakin pekat di wilayah Banjarbaru pada Senin kemarin. Di mana warga sempat khawatir terkena infeksi saluran pernapasan atau ISPA ketika BIV digital atau PID, di mana kini mempercepat arus transport, transfraktivitas di luar rumah. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi asap yang dirasakan warga lebih pekat dibanding hari sebelumnya. Kabut asap terutama terasa oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Fauzi, warga landasan Ulin, mengaku pekatnya asap membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman. Bahkan menurutnya asap masih terasa meski dirinya telah menggunakan masker.
3: Tadi turun lagi kan, tadi mau alawan,
1: tapi
3: sekarang tadi turun lagi dari atas.
1: Tapi lebih pekat daripada sebelumnya lah.
3: Iya. Maskernya mengurangi lah, masker mengurangi.
1: Mata bang?
3: Mata pedih baru.
2: Sementara guna mengurangi dampak asap karhutla, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Banjarbaru menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Ikhlas, Kelurahan Samsudinor, Kecamatan Landasan Ulin. Layanan yang diberikan meliputi screening kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, hingga pembagian masker medis. Ketua ID Cabang Kota Banjarbaru, Dr. Dia Paramita, menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan ini difokuskan pada gangguan pernapasan, mengingat balita dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
4: Kalau dari banyak screening yang dilakukan, itu banyaknya adalah sesak napas, terutama pada
5: batuk-batuk. Kita juga kasih banyak edukan.
4: Kejalannya tuh ya batuk.
2: Dalam mengantisipasi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker saat bepergian, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala respirasi yang memburuk.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mengklaim tidak menemukan titik panas atau hotspot di wilayahnya, meski telah tercatat puluhan kejadian kebakaran lahan sejak memasuki puncak musim kemarau, namun bukan menjadi sumber kabut asap. Berikut laporan Juma Muhammad.
6: Dari 27 kejadian itu, tidak ada hotspot. Itu.
7: Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan telah terjadi sebanyak 27 kejadian dengan total luasan mencapai 2.800 lebih hektar lahan terbakar. Namun seluruh kejadian tersebut dinilai dipicu oleh kelalaian masyarakat. Menurutnya sejumlah kebakaran bermula dari aktivitas sederhana seperti membakar sampah. Api yang tidak diawasi kemudian merembet ke lahan sekitarnya dan berkembang menjadi kebakaran lahan. Ia menegaskan kebakaran lahan yang terjadi di Banjarmasin tidak sampai menjadi sumber kabut asap yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut kabut asap yang menyelimuti Banjarmasin lebih dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah sekitar.
6: Dari 27 kejadian itu, tidak ada hotspot. Itu kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Karena membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Tidak ada hotspot dan luasannya sampai sekarang dari 27 kejadian itu 2,828 hektar, 2,8 hektar luasan keseluruhan. Dan semuanya itu tidak menimbulkan sumber asap, kabut asap di kita. Walaupun ada yang kita rasakan ini dalam beberapa hari ini, terutama hari ini makin pekat malam tadi juga, itu karena kiriman dari daerah-daerah tetangga.
7: Kondisi ini membuat pemerintah Kota Banjarmasin meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman gangguan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin membagikan puluhan ribu masker kepada kelompok masyarakat yang dinilai rentan terdampak paparan asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, sasaran pembagian masker diantaranya anak-anak di sekolah, serta pengemudi ojek online atau ojol yang setiap hari beraktivitas di jalanan. Dinkes Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap.
8: Bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bagi guru, bagi masyarakat yang lain, sasarannya anak SD dan ojek online. Karena ojek online itu berjalan kemana-mana, bagaimana bercari ke awal. Ya silakan saja bercari, silakan berusaha, tapi aktivitasnya jalan dengan mempertahankan diri, misalkan dengan memakai masker.
7: BPBD Banjarmasin juga terus melakukan pemantauan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran terbuka karena api dapat dengan cepat menjalar di lahan yang kondisinya mudah terbakar. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait kondisi wilayah Kota Banjarmasin yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan.
9: Saya Dewi, sebagai warga Banjarmasin, merasakan sekali ya dampak dari kabut asap yang terjadi di Kota Banjarmasin. Padahal setahu saya hotspot di Banjarmasin tuh tidak ada ya. Dan terasa bahwa kabut asap ini yang terasa di Banjarmasin ini adalah kabut asap dari kiriman daerah tetangga. Tapi dengan adanya di Banjarmasin rasanya terkepung itu sangat mengganggu sekali ya terhadap kesehatan, terus juga aktivitas di luar rumah, apalagi bahkan di rumah saya sendiri itu sampai masuk asapnya. Jadi benar-benar sangat mengganggu. Besar harapan kami segera ada tindak lanjut yang lebih efektif terkait akan dampak dari kabut asap yang dirasakan oleh warga Banjarmasin. Terima kasih.
10: Halo, aku Dini. Menurut aku, kabut asap kali ini sangat mengganggu, apalagi ketika tadi aku lupa membawa masker untuk keluar rumah, dan itu sangat mengganggu pernapasan aku. Sempat bikin batuk-batuk juga. Aku berharap kabut asap kali ini cepat terkendali, dan masyarakat ketika mau keluar rumah, itu diingatkan kembali untuk membawa maskernya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin menggandeng TNI AD dalam penanganan jembatan Mantuil yang ambruk pada minggu lalu, di mana skema jembatan Bailey ini menjadi solusi sementara untuk menghubungkan kembali akses darat warga yang terputus total. Selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
11: Operasi militer selain perang ya diperbantukan apabila ada jembatan roboh di masyarakat bisa.
12: Pembangunan jembatan modular kini menjadi solusi sementara untuk mengembalikan akses warga akibat ambruknya jembatan Mantuil. Proses pembangunan dilakukan anggota TNI AD dari Denzipur 8 GM Banjarbaru yang berjalan sejak Senin pagi. Dan Ki Bantuan Denzipur 8 GM, Kapten CZI Indra Pratama, menyebut jembatan dibangun dengan panjang sekitar 35 meter. Jembatan tipe 21 ini akan dilapisi 10 petak panel sebagai lantai jembatan.
11: Untuk nantinya beban yang akan mampu diatasi oleh jembatan ini nantinya bisa dilalui oleh kendaraan motor maupun mobil, nanti kita batasi untuk batas maksimum di 5 ton.
13: 5 ton.
11: Ini termasuk operasi militer selain perang yang diperbantukan apabila ada jembatan roboh di masyarakat bisa untuk segera digunakan.
12: Akses jembatan sementara ini sangat membantu mobilitas harian masyarakat sebagai jalur utama penghubung dua wilayah di Mantuil. Warga setempat, Bagong, menyebut putusnya jembatan sangat berdampak pada aktivitas harian warga.
14: Kalau mutar belum tentu jalannya lagi di sana.
15: Kenapa?
14: Kalau kan kita nggak tahu mutarnya di sana.
15: Tapi ada akses mutar.
14: Cuma ada Cuma jauh.
15: Berapa menit biasanya bedanya?
14: Hampir ya 45 menitan.
15: 45 menit. Berarti ini salah satu akses utama Buan Pian Tilo?
14: Ya, akses utama, jalan utama lah. Kalau ada di belakang jembatan Dawuwatnya, bisa ini Tawos.
12: Sebelumnya, jembatan kayu Ulin Mantuil ambruk pada Minggu siang 30 Agustus lalu. Satu unit truk material dan sepeda motor sempat terjebak di patahan jembatan. Akibat insiden tersebut, warga terpaksa memanfaatkan perahu untuk menyeberang sementara waktu. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pengurus baru Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Kalimantan Selatan periode 2025-2028 resmi dilantik di bawah kepemimpinan Fakhrudin Nur, di mana Perdatin Kalsel siapkan program kerja prioritas untuk meningkatkan kualitas dokter anestesi. Berikut laporan Fitriana Rahma.
16: Pengurus Cabang Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif atau Perdatin Kalimantan Selatan periode 2025-2028 resmi dilantik di Banjarmasin Sabtu 29 Agustus 2026. Dalam kepengurusan baru tersebut, Fakhrudin Nur resmi dikukuhkan untuk memimpin Perdatin Cabang Kalsel selama 3 tahun ke depan. Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Kalimantan Selatan, Sigit Prasetya Kurniawan, dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prof. Kalsel, Galuh Tantri Narindra. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Satu Pengurus Pusat Perdatin, Dedi Atila, yang turut menyaksikan jalannya pengukuhan. Setelah resmi dilantik, Perdatin Kalsel di bawah kepemimpinan Fakhrudin Nur langsung menyiapkan jajaran program kerja prioritas yang berfokus pada peningkatan kualitas dokter anestesi. Berbagai agenda pelatihan dan pengembangan ilmu medis siap dilaksanakan secara berkala sepanjang masa kepengurusannya. Pihaknya menegaskan akan berkuat peran dokter anestesi dalam memberikan pelayanan medis darurat dan perawatan intensif di rumah sakit.
17: Kita meluncing satu kegiatan yang namanya Banua Anestesia. Kalimantan Selatan harus juga ikut bergerak di kancah nasional untuk kegiatan anestesi berupa pelatihan dan workshop. Dan itu berkolaborasi dengan profesi lain, penata anestesi, perawat ICU, dan juga perhimpunan dokter spesialis lain yang berkolaborasi dengan anestesi.
16: Langkah Perdatin Kalsel mendapat dukungan penuh dari IDI Wilayah Kalimantan Selatan demi menjaga standar keselamatan pasien saat penanganan medis. Ketua IDI Wilayah Kalimantan Selatan, Dr. Sigit Prasetya Kurniawan, menyebut sinergi antar organisasi kesehatan dinilai sangat penting agar kemampuan para dokter spesialis terus terasa dengan baik.
18: Khususnya bagaimana IDI itu sebagai organisasi dari perhimpunan seperti Perdatin, kita menjaga untuk mutu atau kualitas layanan kawan-kawan di Perdatin ini bisa bekerja sesuai kompetensi. Nah, salah satu dengan pengembangan keilmuan tadi, sebagai kegiatan simposium, workshop, dan juga kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi profesi dokter anestesi supaya bisa bekerja sesuai dengan kompetensi dan keselamatan pasiennya bisa terjaga.
16: Dukungan serupa disampaikan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berharap sinergi medis ini dapat mendorong pemerataan layanan kesehatan di lingkungan wilayah Banua. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekda Prof. Kalsel Galuh Tantri Narindra menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus merangkul para dokter spesialis, guna membenahi fasilitas dan kualitas kesehatan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Memasuki usia 70 tahun, SMKN 4 Banjarmasin terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi siswa, keterampilan teknologi informasi, dan kemampuan berbahasa asing. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
19: Semakin usia dewasa, semakin kita meningkatkan kompetensi dan...
20: Memperingati hari jadinya yang ke-70, SMKN 4 Banjarmasin menjadikan momentum tersebut sebagai evaluasi perjalanan sekolah sekaligus memperkuat arah pendidikan agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Bertambahnya usia sekolah diharapkan diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi peserta didik. Kepala SMKN 4 Banjarmasin, Syafrudin Nur, mengatakan peringatan HUT ke-70 mengusung tema Unggul dan Berprestasi sebagai dorongan bagi seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan kemampuan siswa. Menurutnya, usia sekolah yang semakin matang harus diiringi dengan penguatan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki peserta didik.
19: Semakin usia dewasa, semakin kita meningkatkan kompetensi dan skill siswa. Gitu. Jadi salah satunya event ini hari ini, makanya kita lebih jauh lagi kita akan mengacu kepada skill attitude-nya, ya, skill attitude-nya. Kemudian yang kedua lagi IT-nya dan juga skill kompetensi berbahasa asingnya.
20: Menurutnya, momentum 70 tahun harus dimaknai dengan peningkatan kualitas secara berkelanjutan, baik dari sisi tenaga pendidik maupun peserta didik. Pihak sekolah juga terus memberikan dukungan kepada guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan berprestasi. Sementara itu, salah seorang siswi SMKN 4 Banjarmasin, Titi, menilai usia 70 tahun menunjukkan perjalanan panjang sekolah dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Baginya, keberadaan sekolah selama ini menjadi pengalaman berharga bagi siswa yang saat ini menempuh pendidikan dan menjadi bagian dari perjalanan SMKN 4 Banjarmasin.
3: 70 tahun itu bisa dibilang sudah cukup sangat lama begitu. Jadi bagi kami siswa-siswi yang baru mungkin setahun, dua tahun di sini itu perayaan yang sangat berarti untuk kami. Pendidikan bagi ulun sendiri itu sangat penting karena sebagai penerus bangsa, kita tuh pasti perlu yang namanya pendidikan untuk meneruskan bangsa kita. Untuk makna pendidikan itu bagi saya sungguh sangat penting.
20: Pihak sekolah berharap perjalanan 70 tahun SMKN 4 Banjarmasin tidak berhenti pada pencapaian yang telah diraih, tetapi menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan pendidikan. Dengan peningkatan kompetensi, keterampilan, dan karakter, lulusan diharapkan mampu melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, maupun menciptakan peluang secara mandiri. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Gubernur Cup 2026 Mini Soccer Open Turnamen 2026 resmi berakhir dan ditutup secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan pada Minggu malam. Pada laga final, RSUD Ulin keluar sebagai juara pada kategori antar SKPD setelah mengalahkan Hayu Pusif FC atau Dislutkan Kalimantan Selatan dengan skor 3-1. Berikut laporan Robi Angka.
21: RSUD Ulin FC berhasil keluar sebagai juara kategori SKPD pada ajang Gubernur Cup 2026 Mini Soccer Open Turnamen yang digelar oleh Dispora Kalimantan Selatan. Gelar juara diraih RSUD Ulin FC setelah berhasil mengalahkan Hiu Putih FC dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel dengan skor 3-1 pada partai final yang digelar di lapangan mini soccer SKP Mula Warman Minggu malam. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya menjadi juara pada Gubernur Cup 2026. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, kapten, pelatih, dan pihak yang telah mendukung perjalanan RSUD Ulin FC hingga berhasil meraih gelar juara.
22: Ya, yang pertama kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini alhamdulillah tim kami dari RSUD Ulin, tim mini soccer Rumah Sakit Ulin mendapatkan juara pertama. Dari hasil final melawan Dinas Perikanan dengan skor 3-1. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim, pada kapten, kesebelasan, pelatih, dan semuanya yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan mini soccer ini dalam kejuaraan atau pertandingan Gubernur Cup tahun 2026.
21: Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono, menyampaikan bahwa hasil pertandingan menjadi bagian dari semangat sportivitas dan silaturahmi antar SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Meski harus mengakui keunggulan RSUD Ulin FC, ia memastikan timnya tetap menjaga semangat dan menjadikan turnamen sebagai momentum untuk mempererat kebersamaan.
23: Kami tadi seperti dilihat berjuang keras, ternyata Ulin lebih baik lagi, jadi kalah kami 3-1, tapi kita di sini dalam rangka silaturahmi seperti disampaikan, olahraga gembira. Jadi kami tetap semangat, tetap bekerja bersama, merangkul semua untuk Pemprov Kasil yang lebih baik lagi. Jadi kami ini pemain-pemainnya, para UPT kami tetap melakukan pembinaan-pembinaan untuk lebih baik lagi nanti.
21: Gubernur Cup 2026 menjadi penutup rangkaian kegiatan olahraga dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan dan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar Pro 1.
1: Komentar pagi ini mengangkat topik tak ada hotspot Banjarmasin tetap berasap. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
2: Selamat pagi. Kabut asap kembali menyelimuti kota Seribu Sungai. Udara yang biasanya menjadi bagian dari keseharian warga berubah menjadi pekat. Bahkan jarak pandang di sejumlah ruas jalan ikut mengalami penurunan. Tapi yang menarik mendengar, BPBD Kota Banjarmasin justru menyatakan tidak menemukan adanya hotspot di wilayah kota. Namun faktanya, asap bisa bergerak melintasi batas wilayah, sementara kebakaran di daerah lain tetap berpotensi mempengaruhi kualitas udara di kota ini. Data Kementerian Kehutanan per 30 Agustus menunjukkan Kalimantan Selatan masih memiliki 18 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Bahkan masih ada 11 lebih lokasi karhutla di Kalsel yang masuk dalam penanganan operasi. Artinya, ancaman akan kebakaran hutan dan lahan belum benar-benar selesai hanya karena jumlah titik panas yang mengalami penurunan. Disinilah sebenarnya persoalannya. Penanganan karhutla tidak cukup hanya menghitung berapa banyak titik api. Pemerintah juga harus menghitung seberapa besar dampaknya terhadap manusia. Sebab bagi warga, yang dirasakan bukanlah angka hotspot yang disebutkan oleh pemerintah, tetapi yang dirasakan oleh warga adalah mata mereka yang perih, tenggorokan yang juga tidak nyaman, napas terganggu, sampai jarak pandang yang mengalami penurunan. Tapi, yang juga tidak kalah pentingnya adalah jangan sampai kita terjebak pada perdebatan apakah asap berasal dari Banjarmasin atau dari luar wilayah. Bagi masyarakat, keselamatan mereka jauh lebih penting. Maka, jangan tunggu api terlihat di depan mata, baru ada pergerakan. Sekian komentar.
4: Lintas Banua Panjang.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi dari Banjarmasin untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Selanjutnya, Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital, serta melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam info traffic.
2: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung ya dari ruang RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Dan pendengar serta pemirsa, kita sudah terhubung kali ini bersama dengan Brigpol Jennifer. Selamat pagi Brigpol Jenny.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan Brigpol Jenny untuk informasi arus lalu lintas kepada masyarakat pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi, saya Brigpol Jennifer dari RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari Selasa, 1 September 2026, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan informasi tentang arus lalu lintas di seputar kota Banjarmasin maupun Banjarbaru. Langsung saja kita ke wilayah Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Gatot Dalam. Terpantau situasi arus lintas padat ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang mengarah dari arah Sungai Lulut menuju Kuripan maupun ke arah Gatot Dalam. Terpantau situasi ramai lancar. Selanjutnya kita ke wilayah Banjarbaru, tepatnya di Simpang 4 Tugu Adipura. Terpantau situasi arus lalu lintas sangat padat ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami informasikan kepada pengguna roda 4 maupun roda 2 agar tetap mematuhi peraturan berlalu lintas, membawa surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan berlalu lintas. Kami himbau juga kepada masyarakat Banua agar memakai masker karena cuaca sedang kabut asap. Demikian laporan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Demikian dari kami, salam presisi.
2: Baik, terima kasih Brigpol Jenny untuk informasi Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Prosedur dengan informasi dan inspirasi, pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini, Selasa 1 September 2026, dari pagi ini hingga dini hari nanti. Dan pendengar, sedang kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Bung Aditya Prakoso. Selamat pagi, Bung Aditya Prakoso.
2: Selamat pagi.
1: Silakan, Bung Aditya, untuk informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudinur, cuaca saat ini juga terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya untuk perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, hari Selasa 1 September 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 20 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 95%. Untuk perakiran cuaca di seluruh kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk informasi perakiran gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, perairan Tanah Laut, perairan Tanah Bumbu, dan perairan Kota Baru, hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karenanya, perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Banjarmasin, perairan Tanah Laut, perairan Tanah Bumbu, dan perairan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar RRI dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.co.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Aditya Prakoso, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih kembali Bung Aditya Prakoso untuk informasi Anda.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
3: Yah, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
3: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
6: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
7: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
0: Banjarmasin pagi ini.
1: Prosedur kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi di 46 menit pas pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sekarang kita akan kembali untuk mengikuti informasi arus lalu lintas ya di pagi hari ini. Dan sekarang kita akan ikuti informasi dari kawasan Jalan Ahmad Yani. Sekarang kita sudah terhubung bersama dengan rekan Diki. Selamat pagi Bung Diki.
8: Pagi Mari.
1: Oke, silakan informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
8: Ya baik, pendengar Prosat dari Banyumasin, tapi saya berada di kawasan Gang Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banyumasin. Pagi hari ini untuk pantauan arus lintas di kawasan ini dari kilometer 4 hingga kilometer 2 terpantau cukup padat pagi hari ini jelang pukul 8. Ini bagi pengguna jalan yang masuk dalam kota Banjarmasin atau pengendara dari kilometer 4 hingga ke kilometer 2 terpantau lebih banyak kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2 yang masuk dalam kota Banjarmasin. Sebagian kendaraan roda 2 ini berbelok ke Jalan Jati atau Pasar Sentral Antasari. Sementara sebaliknya untuk arus lalu lintas atau pengguna jalan yang nampaknya akan beraktivitas di luar kota Banjarmasin atau masih dalam kota Banjarmasin sekitar kilometer 6 hingga kilometer 5 juga cukup padat untuk pengguna jalan yang mengarah ke luar kota Banjarmasin. Terpantau lebih banyak kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2. Untuk kendaraan roda 2 ini berbelok ke Jalan Gatot Subroto dan sebagian terus menuju kilometer 6 Banjarmasin. Untuk antisipasi kepadatan dan kemacetan di titik rawan di kawasan kilometer 3,5 seperti di kawasan flyover Gatot Subroto, U-turn RRI dan juga di kawasan kilometer 2 sudah ada ditempatkan petugas untuk mengantisipasi kepadatan juga kemacetan serta permasalahan di jalan raya. Dan di depan U-turn RRI ada satu dua dari petugas Satlantas Polresta Banjarmasin dan dua dibantu oleh dua petugas dari Sabara Polresta Banjarmasin untuk mengatur dan juga mengamankan arus lalu lintas. Sementara untuk kondisi Kota Banjarmasin pagi hari ini masih diselimuti kabut asap, namun tidak setebal atau sepekat pada hari sebelumnya. Dan masyarakat juga pemerintah sudah saya terpantau ini semua hampir menggunakan masker pada pengguna jalan. Nah, untuk aktivitas masyarakat di kawasan ini sudah mulai beraktivitas dan arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau aman dan juga lancar dari kejadian. Demikian dari kawasan ini, Ikin Radi melaporkan.
1: Baik, terima kasih Bung Diki untuk informasi Anda.
9: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
10: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
11: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
12: Astaga, ayo. Mampu, mampu. Sebegamat kah bersepeda motor tuh?
10: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
11: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
13: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor 1.

0: Persatukan informasi dan inspirasi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita bergabung seprograma 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
3: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
1: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1.